0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran nggak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: sahabat.
1: 92,5 Pro2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro2, ini lagu yang udah hadir. Siapa nih lagunya? Lagu yang udah diputerin ya, The Giver
0: dari Kevin Roan.
1: Ini pagi ini teman Pro2, jujur kita dua semangat ya.
0: Jujur
1: makanya
0: semangat.
1: Makanya kita berebut ya.
0: Berebut untuk mendapatkan mic-nya.
1: Tapi memang teman Pro2 pagi ini jujur di hari Senin udah harus banget semangat sih.
0: Harus, sekarang memulai minggu, memulai hari. Bagaimana biar minggu ini berjalan dengan baik gitu. Jadi mulainya harus dengan semangat.
1: Awal pekan, akhir bulan.
0: Oh
1: ya
0: betul
1: kan? Di tanggal 28 September banget nih. Dua hari lagi selesai bulan September, selesai kita bulan jalanin September. Kayak ngerasa cepet banget gak sih?
0: Jujur cepet banget.
1: Tau gak? Kayak gue baru aja ngerasain tahun baru 2025 ke 2026. Rasanya ya?
0: Rasanya.
1: Terus tiba-tiba sekarang udah kita mau menjelang tahun baru lagi.
0: Betul, kita udah menuju akhir tahun.
1: Jadi udah bentar lagi kita nanti akan selesaiin juga tahun 2026. Ini udah September selesai, kita akan jelang tahun 2. Lebih tepatnya bulan Oktober lah. Ya kan, bulan depan. By the way, gimana teman Pro2, target bulan ini dikerjain udah selesai?
0: Apakah sudah selesai? Apakah masih banyak nih yang masih tertunda?
1: Benar-benar. Lo kalau sebagai mahasiswa itu ada target bulanan apa target mingguan sebagai atau gimana? Tugas aja apa gimana?
0: Nah, kebetulan karena gue sekarang udah mahasiswa akhir, jadi tentunya udah punya target nih di bulan ini. Pastinya harus. Karena kalau misalnya gak punya target nih, aduh gak lulus-lulus nanti.
1: Iya kan, betul. Jadi bulan ini target lo apa? Nyelesain apa kalau boleh? Bab 1, bab 2, bab 3 atau langsung seminar atau gimana?
0: Nah, kalau sebagai mahasiswa akhir kan ini gak cuman TA aja ya. Kalau gue tuh masih ada tentang masih magang-magangnya kemarin. Jadi bulan ini targetnya selesai laporan magang sama dapat topik lah, ACC topik TA.
1: Jadi dapat topik TA, ACC magang,
0: laporan ya, magangnya magang
1: selesai. Betul. Gitu itu untuk bulan ini. Tapi udah tanggal 28 udah nyampe mana target lo?
0: Nah, kalau KP tadi tuh puji Tuhan sudah selesai, ya, selesai laporannya. Nah, untuk topik ini semoga setelah bimbingan besok langsung ACC.
1: Wih, jadi mepet banget ya, besok ya, banget nih
0: banget.
1: Ya.
0: Harus besok banget
1: harus
0: nih.
1: Harus besok banget biar bulan ini selesai. Bulan depan target lo apa kira-kira yang harus lo goals?
0: Target bulan depan harus sudah selesai sampai bab 1 minimal, maksimal banget bab 2 deh biar bulan depannya lagi langsung sempro.
1: Oi, teman Pro2 tuh ya, jadi emang tiap bulan mahasiswa tuh punya target, apalagi udah di mahasiswa tingkat akhir.
0: Betul.
1: Ya. Jangan makin santai udah mentang-mentang enggak ada masa kuliah ya kan.
0: Iya, jangan disantai-santai.
1: Jangan disantai-santain ya, bener, nanti enggak sadar tahu-tahu udah abis waktunya.
0: Iya, ntar kita udah lihat nih teman-teman udah pada sempro, udah pada semhas lah, kita masih berjalan di tempat, jangan sampai lah ya.
1: Iya, belum lagi teman Pro2 yang kadang-kadang kita masih harus bayar lagi ya kan.
0: Betul.
1: Semesteran dan apa semesteran ya?
0: Semesteran, masih semesteran. Bayar semesteran.
1: Jadi udah, ayo diselesain dikebut
0: diselesain,
1: ya.
0: Biar kita bisa mengganti ya duit-duit yang udah terkeluar nih selama kita menjadi mahasiswa.
1: Ngebut dong teman Pro2, jangan apa jalan di tempat ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana mau ngebut, soalnya BBM-nya gak ada katanya.
0: Oh iya lagi, BBM. Jadi, lagi-lagi BBM ya.
1: Lagi BBM nih, ada kabar teman Pro2 yang kita kasih buat kamu ya. Ini masih di rri.co.id, ada kabar bahwa Pertamina Patraniaga dukung penindakan penyalahgunaan solar subsidi di Lampung. Apalagi tadi kita kabar yang pertama terkait penimbunan ya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kali ini kabar dari mana nih? Yes.
0: Kali ini dapat kabar dari rri.co.id ya tadi, di mana Polres Lampung Selatan mengamankan 2 orang dari sekitar 2.500 liter bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis biosolar yang diduga terkait penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Tanjung Bintang nih, Kabupaten Lampung Selatan.
1: Nah, tadi kita kasih kabarnya udah dari Metro ya, PBM.
0: Betul.
1: Ditimbun. Kali ini
0: dari Tanjung Bintang nih,
1: Lampung 2.500 liter.
0: Wah.
1: Jadi PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbangsel mengapresiasi langkah kepolisian tersebut dan mendukung proses hukum ya yang dilakuin oleh aparat penegak hukum. Pertamina juga menghormati kewenangan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan lah gitu, juga ada pendalaman terhadap kasus tersebut gitu.
0: Nah, di mana area manager communication relation dan CSR ya Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel yang bernama Rusminto Wahyudi itu mengatakan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum diperlukan ya untuk menjaga penyaluran BBM subsidi agar sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
1: Oke, jadi emang itu diungkapkan juga teman produser atas apresiasi juga kepada apa ya aparat penegak hukum. Jadi emang Pertamina Patraniaga ini juga melakukan pengawasan ya terhadap transaksi BBM subsidi melalui sistem yang namanya digitalisasi. Kalau sampai September 2026 ini ada sebanyak 2793 nomor kendaraan di Provinsi Lampung yang udah diblokir loh. Yang udah diblokir berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikasi transaksi yang dinilai enggak sesuai dengan ketentuan.
0: Cukup jadi kayak, banyak ya berarti.
1: Jadi kayak ada mobil beli lagi nampung dia. Oh. Mungkin kalau sekarang enggak pakai Dirjen ya kali tadi.
0: Yeah.
1: Kita mikirnya pakai Dirjen ternyata emang mungkin sulit kan pakai Dirjen udah enggak boleh gitu sama petugas PBBU. Mereka ada kendaraan-kendaraan yang beli lagi full
0: nanti terus
1: di apa namanya itu?
0: Mungkin ada caranya ya,
1: atau apa gitu, nanti beli lagi full gitu. Nah ini udah ada banyak juga ya, ada 2793
0: ya
1: nomor kendaraan. Wow, banyak sekali. Jadi pengawasan ini dilakukan secara berlapis melalui pemantauan transaksi, terus juga ada apa ya, evaluasi data ya, data pembelian, verifikasi di lembaga penyalur, sampai juga kalau ditemukan ya ada indikasi penyalahgunaan yang memerlukan tindak lanjut itu langsung koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
0: Di mana ya Pertamina Patraniaga ini menyatakan juga kalau misalnya akan memberikan nih tindakan terhadap lembaga penyalur apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan prosesnya terbukti kalau misalnya ada beberapa atau orang-orang itu terlibat dalam penyalahgunaan atau penyaluran BBM subsidi yang gak sesuai nih dengan ketentuan.
1: Jadi bakal dikasih sanksi ya. Betul. Jadi sanksi yang ya aku kan juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini juga jadi lagi-lagi kabar yang buat jadi ya, apa ya, yang mau berpikir-pikir melakukan kecurangan. Stop, please ya kan. Jangan
0: tolong dapat. Yang lurus-lurus aja lah hidupnya
1: kan,
0: ya.
1: Yang lurus-lurus aja gitu ya. Jangan sampai ada sesuatu yang buruk kabar. Karena emang gak pernah ada waktu yang tepat ya,
0: iya,
1: untuk berita buruk untuk kayak lagunya buat kamu nih.

0: pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Jadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita berdua teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar buat kamu yang udah ya siap juga dengan aktivitas? Karena udah 9:30 pagi.
1: Betul.
0: Ya kan? Kayaknya
1: 28, udah pada semangat ya.
0: Lewat 22, benar semangat banget. Aku juga tadi udah apel ya. Udah
1: agak bugar lah ya.
0: Bener
1: gitu.
0: Ya.
1: Udah ngantuk lagi
0: karena udah kejemur matahari juga. Betul. Gitu ya. Pagi ini emang buat kamu teman Pro 2 yang masih ada rasa berat, ya mudah-mudahan dengerin lagu-lagu yang udah kita siapin. Itu makin semangat
1: dalam ya menjalani kan? Hari-harinya.
0: Betul banget teman Pro 2, apalagi kalau misalnya pagi ini ada aja mungkin kabar yang baru kita terima teman Pro 2. Oh ya, kita juga mau ngucapin turut berduka cita, berbelasungkawa ya teman Pro 2. Jadi salah satu teman kita, kawan kita di Broadcaster Academy Batch 6 ya. Ini lagi berduka karena ayahandanya berpulang gitu. Jadi ya, kita ngucapin
1: turut berduka cita sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Bener. Semoga keluarga diberikan keikhlasan. Bener. Dan mungkin keluarga yang ditinggalkan
0: dapat penghiburan. Betul. Ya dari Broadcaster Academy Batch 6 ya. Ayahanda dari Nesya Ajalingga. Kita doain sama-sama, mudah-mudahan Nesya kuat, tabah ya. Terutama mungkin ini juga sebuah kabar yang dadakan bagi Nesya. Yeah. Jadi ini pasti kita rasain tuh kaget, sedih banget. Dan itu nyampe ya sedihnya ke kita.
1: Nyampe, gitu. banget. Jujur gitu. Kaget waktu dengar beritanya dan turut sedih juga.
0: Benar ya. Oke, okay, by the way gimana kabar kamu teman Pro 2? Mudah-mudahan kabar kamu semuanya seneng, happy gitu ya.
1: Walaupun emang hari Senin nih ya, yang katanya kalau hari Senin itu hari keramat ya karena awal minggu banget.
0: Betul.
1: Tapi
0: ya.
1: Semoga kita tetap semangat ya di hari ini.
0: Benar-benar. Dan nanti kita bakal ngobrol juga teman Pro 2 sama narasumber yang bakal datang ke studio ya. Datang kan
1: iya,
0: ya?
1: Iya, datang ke studio
0: ya,
1: ini.
0: Nanti kita bakal ngobrol tentang perempuan digital dan Indonesia bersuara di era teknologi. Seperti apa obrolan kita, nanti kamu dengerin di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. By the way, masih ada banyak kabar, banyak info yang bakal hadir. Sabar, kita dengerin juga lagu-lagu yang bakal kita kasih. Oh ya, buat kamu yang pengen request ya di WhatsApp atau juga TikTok
1: di
0: kita,
1: TikTok
0: boleh.
1: Kita langsung aja, nanti kita bakal puterin.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 102,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu pagi hari ini ya kan di
1: masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Betul banget. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pagi ini masih bareng ya dengan banyak kegiatan yang udah dilakuin, udah nyampe tempat aktivitas kamu. Hari ini banyak mungkin ya schedule-schedule yang harus kamu jalanin, teman Pro 2, tenang aja. Nanti kita bakal ngobrol dengan narasumber dengan topik yang kita akan bahas. Apa nih topiknya?
1: Topiknya itu adalah perempuan digital dan Indonesia bersuara di era di teknologi.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke obrolan kita, teman Prodo, kita juga udah ada laporan nih dari teman kita ya. Ada reportase yang akan hadir juga pagi ini. Ada teman kita Fitra dari Broadcaster Academy Bed 6 yang udah ada reportase pagi ini, kita dengerin langsung ya.
2: Teman berdua, di era digital saat ini dan di negara Republik Indonesia, menyuarakan aspirasi tentu saja sangatlah diperbolehkan, apalagi para perempuan yang ada di Indonesia khususnya. Oleh sebab itu, bagaimana cara perempuan melakukan aspirasi dan bersuara di era digital saat ini? Mari teman berdua kita dengarkan tanggapan dari beberapa teman-teman kita.
3: Menurutku, sekarang perempuan punya ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapatnya, juga nunjukin kemampuannya lewat teknologi. Tapi tetap ada tantangan di media digital yang harus dihadapi dengan bijak. Yang penting itu bukan sekedar seberapa banyak perempuan terlihat di media digital, tapi seberapa besar sih suara mereka benar-benar didengar, dihargai, dan juga bisa membawa perubahan.
4: Jadi menurut saya, perempuan di era digital itu bukan hanya perlu diberi ruang untuk bersuara, mereka juga perlu didukung agar suara mereka benar-benar didengar. Teknologi membuka peluang, tapi juga menghadirkan berbagai tantangan seperti hoaks, perundungan, dan ketimpangan akses. Karena itu, literasi digital diperlukan, dan keberanian itu juga menjadi salah satu kunci agar perempuan tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi ikut menentukan arah perubahan di Indonesia.
2: Nah, itu dia tadi teman-teman dua merupakan tanggapan dari teman kita, yaitu Fitri dari Universitas Bandar Lampung dan juga Mutiara dari Universitas Lampung. Sekian informasi yang dapat kita bakal sampaikan. Terima kasih teman Pro 2.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Spada pagi hari ini ya kan, masih bareng sama gue Mavani dan juga bareng
1: Jessi Saragi.
0: Yes, kita bakal kasih juga hari ini kesempatan buat kamu untuk gabung sama kita di WhatsApp atau juga DM Instagram teman Pro 2 untuk gabung dengan topik kita, perempuan digital dan Indonesia bersuara di era digital. Di era teknologi, benar. Karena emang perkembangan teknologi digital ini kan yang ngasih kita nih sebagai perempuan ya, menjadi perempuan yang punya ruang lebih luas untuk belajar, bekerja, berkarya, ngebangun jejaring ya Jess, dan juga menyampaikan pendapat.
1: Nah, di Indonesia juga perempuan itu juga kan berperan sebagai pelaku usaha juga ya, ada juga sebagai kreator, profesional, akademisi, hingga pemimpin di ruang digital.
0: Betul banget, ya, ya kan?
1: Walau ya masih terdapat berbagai tantangan nih, misalnya kayak kesenjangan akses, keamanan data, kekerasan berbasis gender, dan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.
0: Nah, hari ini kenapa kita juga bakal ngajakin ngobrol, ya kan? Seseorang yang sudah hadir, narasumber kita ada Kak Hanifah. Halo, selamat pagi Kak Hanifah.
6: Halo,
0: suaranya gak keluar nih. Kak Hanifah, halo.
6: Halo, Kak.
0: Iya, lebih dekat lagi nih, Kak, dengan mic, ya kan? Iya.
6: Oke.
0: Iya, Kak Hanifah, gimana kabar hari ini?
6: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Kabar baik, ya. Kak Hanifah ini dari Kohati HMI ITERA, ya?
6: Iya, benar sekali.
0: Oke, ya, jadi kita bakal ngobrol tentang perempuan digital dan Indonesia bersuara di era teknologi. Gue ingetnya di era digital mulu, gitu ya.
1: Karena emang lebih sering dia di era digital.
0: Benar,
1: sih.
0: Tapi kebetulan juga kita yang siaran hari ini perempuan semua.
1: Betul.
0: Cucok juga, ya kan? Pas, gitu. Perempuan-perempuan semua.
1: Mantep mungkin, ya.
0: Mantep banget, gitu kan. Apalagi di era teknologi sekarang ya. Kak Hanifah nih, kalau ngomongin soal topik kita kan perempuan digital dan Indonesia bersuara di era teknologi, kalau menurut Kak Hanifah sebagai perempuan juga yang sekarang kita menikmati banget di era teknologi ini, seperti apa nih Kak Hanifah?
6: Kalau misalkan menurut pandangan saya kayak kita tuh sebagai perempuan di era teknologi sekarang itu tentunya memiliki ruang untuk belajar yang lebih luas, kemudian kita bisa saling connect, terhubung dengan individu dengan lainnya, kemudian antara individu dan kelompok gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya kak keuntungannya untuk di era digital sekarang. Dan juga banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang memang kita sudah berkarya, baik dari content creator, kemudian pelaku usaha UMKM, dan juga perempuan-perempuan yang disebut influence, baik dari media-media sosial yang memang itu bisa memiliki dampak dan memberikan semangat bagi perempuan-perempuan yang memang saat ini sedang sama-sama berjuang.
0: Iya, benar banget. Pejuang wanita ini banyak banget.
1: Banyak ya banget kan? Dari segala sisi, dari segala aspek.
0: Betul.
1: Ada tuh perjuangan dari seorang perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Kak, karena tadi itu memang banyak kan kita sebagai perempuan kita bisa banyak, udah banyak aksesnya nih sekarang. Mm-hmm. Nah, menurut Kakak gimana sih dengan banyaknya ruang untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial itu, seberapa besar sih menurut Kakak pengaruh ruang digital terhadap keberanian perempuan untuk bersuara?
6: Oke, menurut saya itu sangat memiliki ruang yang sangat besar ya kak ya, terutama bagi perempuan-perempuan yang memang pada dahulu itu mereka terbatas antara ruang dan waktu untuk mereka bisa bersuara, untuk mereka bisa menyuarakan isu-isu tentang feminisme, kemudian isu-isu tentang pekerjaan yang memang menjadi salah satu mata pencarian mereka, baik juga remaja-remaja maupun pemuda yang memang pada saat itu untuk mereka belajar pun itu sangat susah dan aksesnya terbatas gitu. Dan di era digital sekarang perempuan-perempuan itu tidak perlu mencemaskan hal itu lagi gitu, karena memang banyak sekali kan seperti yang kita ketahui bahwasanya seperti kampus-kampus yang memang udah berbasis online, kemudian juga pekerjaan yang bisa dikerjakan work from home, work from office, work from cafe dan yang lain sebagainya. Seperti itu sih kak.
0: Iya kan, jadi ibarat kata tuh kita udah lebih leluasa ya kak ya.
6: Iya, benar sekali.
0: Apalagi perempuan sekarang bisa jualan juga di online, gitu ya, affiliate influencer semua banyak juga cewek. Tapi menurut kata dari media sosial ini kan jadi ngasih kesempatan nggak sih buat kita sama perempuan dengan mungkin gender laki-laki ya menjadi setara gitu untuk berpartisipasi juga sebagai perempuan ini, nunjukin lah kemampuan kepada orang yang mungkin lebih banyak lagi di luar gitu.
6: Menurut pandangan saya sih tentunya memberikan kesempatan ya kak bagi perempuan untuk setara atau yang sama-sama bisa kita ketahui seperti gender equality gitu. Karena memang tidak menutup kemungkinan seorang perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Karena sekarang itu di era digital itu tuh banyak sekali pencerdasan dari kaum perempuan, baik dari seperti akun-akun Instagram yang memang mereka memberikan saling memberikan saran, kemudian edukasi bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara perlindungannya gitu. Jadi perempuan dalam menggunakan teknologi di era digital itu mereka juga mempunyai salah satu keamanan seperti cyber security gitu. Jadi mereka tidak hanya melulu soal menerima informasi, tapi mereka juga bisa menyampaikan informasi dengan aman dan juga tetap nyaman seperti itu kak.
1: Oke kak. Nah aku ini penasaran banget nih kak, setelah tadi aku cek profil kakak, ternyata kakak duta genre juga.
6: Betul.
1: Dan juga jadi pemimpin di HMI-nya.
6: Iya.
1: Nah menurut kakak nih sebagai orang yang mungkin berpengaruh lah ya gitu, bagaimana sih kak keterampilan digital ini penting dimiliki perempuan agar dapat lebih mandiri dan berdaya di era di era teknologi ini? Karena biasanya kan kalau kita sebagai pemimpin atau mungkin sebagai duta pasti kita sering berinteraksi lewat media sosial.
6: Oke, kalau ditanya bagaimana ya kak, jadi untuk perempuan itu bisa langsung berkoneksi atau berinteraksi dengan sesama teman-temannya di media sosial, tentunya sebenarnya itu ada tiga basic yang harus dimiliki gitu kak. Yang pertama, perempuan itu harus sadar, harus melek juga dengan yang namanya literasi digital. Kemudian juga perempuan juga tidak menutup kemungkinan untuk dia bisa menguasai public speaking atau public relation, yang memang itu sama-sama bisa diseimbangkan dengan lawan bicaranya seperti itu. Kemudian yang ketiga, perempuan juga harus memiliki keterampilan dalam memanage keamanan dan juga cyber security dari masing-masing akun sosial medianya seperti itu kak.
0: Benar banget. Jadi emang kalau kita nih sebagai perempuan punya banyak dampak besar ya. Satunya di rumah aja nih kalau enggak ada mama kita, waduh udah kacau ya kan.
1: Banget.
0: Ya, mama sakit aja. Kalau mungkin kayak kita sakit mesti aman di rumah gitu ya. Papa sakit okay. Tapi kalau mama yang udah sakit,
1: waduh.
0: Udah bingung gitu rasanya kayak gimana.
1: Udah hilang arah nih.
0: Chaos gitu kan. Itu ya kenapa pentingnya juga perempuan nih. Tapi kalau ngomongin soal perempuan juga gimana kan perempuan kan sekarang kita beruntung ya, mungkin kita di tempat daerah yang bisa dibilang ya di cukup di kota lah gitu ya. Apa-apa akses mudah gitu ya, terus juga mendapatkan pendidikan dengan mudah. Tapi ada juga nih perempuan-perempuan perjuangan yang mereka masih ada di daerah-daerah tertinggal untuk mendapatkan informasi atau bahkan juga pendidikan juga masih sulit, pekerjaan. Nah, gimana juga ya teknologi digital ini juga bisa ngebantu perempuan lah ya di daerah-daerah yang mungkin masih ada kan daerah 3T dan lain-lain yang kita punya. Itu termasuk di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikannya, pekerjaan dan informasi. Kalau menurut Kak Hanifah gimana?
6: Untuk menanggapi hal itu Kak, tentunya teknologi ini kan berperan sebagai alat ya Kak ya. Alat komunikasi yang dimana alat ini tidak bisa berdampak sendiri, tentunya harus ada penggerak yaitu si perempuan ini sendiri. Nah, oleh sebab itu perempuan ini juga di era sekarang harus memiliki pengetahuan yang cukup luas gitu, supaya nanti ketika mereka ditempatkan di daerah-daerah yang memang membutuhkan pertolongan atau daerah-daerah yang memang terpencil dan sulit untuk mendapatkan akses teknologi itu, mereka bisa survive, mereka juga bisa memiliki ide-ide kreatif, mereka juga bisa memiliki inovasi-inovasi yang memang dapat menjadi solusi atau menjadi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan di setiap daerahnya seperti itu Kak.
1: Oke Kak, nah berarti kan Kak dengan mereka yang tadi mungkin berada di daerah 3T atau mungkin tidak terpapar banyak terhadap teknologi, kan berarti ada kesenjangan digital tuh yang mereka rasakan ya. Menurut Kakak faktor apa aja sih yang mungkin bisa menyebabkan hal-hal itu bisa terjadi?
6: Oke, kalau kita berbicara tentang kesenjangan ya Kak ya, tentunya kita itu tidak terlepas dari stereotip perempuan seperti itu. Apalagi banyak sekali daerah-daerah terpencil yang mungkin belum sampai edukasi dalam penggunaan digitalnya. Kemudian juga ada faktor dari sosial budaya masing-masing daerah yang memang masih membatasi pergerakan perempuan itu untuk menjama informasi yang lebih luas, sehingga itu dapat menjadi batas atau benderis dari anak-anak muda perempuan atau memang perempuan-perempuan yang memang mereka bisa berpotensi dalam berkembang seperti itu Kak.
0: Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Kak Hanifah. Teman Prodo masih banyak pertanyaan bakal kita kasih sama Kak Hanifah hari ini. Buat kamu juga teman Prodo terus dengerin ya di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Radio Digital. Kak Hanifah juga live juga ya di TikTok ya. Kita nanti coba TikTok juga buka ya, mau ada waktu. Tadi kita sempat live tapi kita off-kan sebentar ya. Tapi kita nanti bisa bareng lagi. Kita mau denger lagu yang udah disiapin buat kamu teman Prodo. Ini buat kamu di Spada pagi ini. Do I do this? Pick you up and put you down and put you through.

0: Nih.
1: Yes, bareng sama gue Imovani, masih bareng sama Jessie
0: dan ada Kak Hanifa.
1: Yes, benar banget ya. Kita juga teman Pro 2 masih ajak kamu untuk dengerin ya kan pagi hari ini di Sepada ya teman Pro 2 ya. Banyak banget kegiatan pagi ini dong ya. RRI juga hari ini ada rapat besar gitu.
0: Iya, banyak banget memang kegiatan kalau udah Senin ya namanya.
1: Benar banget. Kamu teman Pro 2 yang pagi ini lagi dengerin kita lagi ngebahas tentang perempuan digital dan Indonesia bersuara di era teknologi bareng sama Kak Hanifah Kohati HMI ITERA. Ya, tadi kita udah nanya banyak sama Kak Hanifah ya. Banyak hal, jadi kita lanjut lagi ya pertanyaan, boleh ya Kak Hanifah ya?
2: Boleh.
1: Oke, okay, ya masih banyak pertanyaan, mudah-mudahan sempat dijawab nih karena waktu kita cuma ada sekitar 10 menit lagi.
0: 10 menit lagi
1: ya di obrolan kita pagi ini. Apa nih? Kamu mau nanya apa nih, Jess?
0: Kalau aku sih mau nanya nih, kan sekarang tuh walaupun katanya memang udah banyak ya kebebasan yang dialami nih, didapatkan nih oleh perempuan, tapi tetap sering banget nih terjadi yang namanya cyberbullying, pelecehan daring, apalagi pelecehan daring ya kalau sekarang ini. Nah, menurut Kakak nih gimana sih Kak cara ngehadapin cyberbullying, pelecehan daring, penyebaran data pribadi atau komentar yang merendahkan perempuan? Karena menurut aku nih ya, sekarang tuh karena memang sekarang udah bebas, banyak bebas karena udah apa ya namanya, media sosial sekarang udah benar-benar berkembang, semua orang udah bisa pakai media sosial gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh masih ada gitu.
2: Oke, menurut aku sendiri ya Kak ya, itu kan balik lagi ke masing-masing individunya ya, bagaimana mereka bisa mencegah, kemudian ketika mereka memang mengalami sebagai korban, tentunya mereka harus mengetahui mitigasi apa sih yang harus mereka ambil lebih dulu gitu ya. Kalau menurut saya, kita tidak bisa seperti mengkat gitu ya orang-orang yang memang menggunakan digitalisasi di era teknologi ini gitu kan. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui, seperti langkah-langkah yang memang harus kita ambil jika terjadi gitu ya Kak. Jika terjadi hal-hal seperti pelecehan seksual verbal atau kayak cyberbullying gitu, jika itu terjadi di beberapa unggahan seperti video atau foto, itu bisa kita ambil screenshot gitu. Kemudian juga untuk perlindungan perempuan itu aparat sipil negara juga memiliki yang namanya perlindungan P3A gitu. Dan juga kalau misalkan ini terjadi di kalangan mahasiswi gitu, itu mendapatkan perlindungan dari instansi terkait, seperti pertolongan pertamanya melakukan link ke bagian psikologi perempuan. Kemudian jika memang keadaannya parah gitu atau itu menyebabkan trauma bagi perempuan itu sendiri, biasanya dapat bantuan untuk dilingkan ke psikiater, dan itu sangat membantu bagi kesehatan mental si perempuan itu sendiri, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti memang terkadang emang cyberbullying dan hal-hal kayak gini ini memang berdampak sangat buruk ya Kak, bahkan sampai penanganan itu harus sampai ke psikolog gitu dan sebagainya macamnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tentang literasi digital ini sebenarnya harusnya itu nggak cuman ke perempuannya aja sih ya Kak.
2: Betul, Kak,
0: harus ke orang-orang juga nih yang melakukan cyberbullying dan pelecehan daring ini. Jadi kalau menurut Kakak nih Kak, seberapa penting sih Kak literasi digital ini biar agar dapat nih membedakan nih informasi yang mana yang benar, hoax dan konten

0: yang berpotensi merugikan gitu.
1: Oke, seperti yang udah aku singgung tadi ya kayak, jadi literasi digital tuh sangat penting gitu kan. Banyak sekali orang-orang anonimus atau yang tidak bertanggung jawab menyebarkan hoax, seperti salah satunya web phishing atau link yang memang itu dapat membocorkan data pribadi. Seperti itu kan sangat merugikan ya kayak, terutama kita perempuan yang memang notabene kita memilih membutuhkan perlindungan yang dua kali lebih ekstra daripada perlindungan dari gender laki-laki gitu. Dan perempuan itu sendiri bisa belajar digital, bisa belajar literasi digital itu banyak sekali, seperti akun-akun yang memang menyediakan edukasi gitu kak, bagaimana cara membedakan informasi yang legal, bagaimana cara menanggapi informasi yang ilegal, seperti itu. Jadi perempuan juga bisa menyiapkan dan survive ke diri sendiri gitu ketika hal itu terjadi ke masing-masing individunya, seperti itu.
0: Oke, berarti emang harus lebih aware lagi ya terhadap hal itu. Aware. Nah kak, dengan latar belakang yang kakak miliki tadi, pasti kakak banyak banget nih memberikan informasi-informasi di media sosial pastinya ya kak. Nah, menurut kakak nih, gimana sih kak caranya untuk kita nih sebagai perempuan menggunakan ruang digital itu untuk nyebarin pesan yang edukatif, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Gimana cara kakak biar orang-orang ini dapat menerima insight-insight yang betul-betul valid gitu dari media sosial gitu, atau gimana caranya menyebarkan hal itu biar perempuan lain itu bisa mendapatkan hal-hal yang positif gitu kak.
1: Oke. Ini lebih ke langkah-langkah ya kayak.
0: Betul.
1: Jadi yang pertama yang memang harus disiapkan dari perempuan itu ketika memang dia mau menginfluence orang gitu ya. Yang pertama adalah dia harus menyiapkan mentalnya gitu. Karena kita tidak bisa mengkontrol gimana tanggapan orang lain terhadap apa yang kita sampaikan gitu kan. Yang kedua, kita sebelum menyampaikan informasi tentu kita harus mencari nih, ini valid atau enggak ya informasinya gitu. Kira-kira kalau misalkan saya influence orang lain gitu, apakah banyak dampak positifnya atau lebih ke negatifnya gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus melek informasi gitu. Apa sih isu yang memang lagi hangat diperbincangkan terkait dengan perempuan gitu. Misalkan kayak banyak perempuan yang memang tidak mendapatkan jatah libur dalam bekerja, tapi dia memang harus dituntut untuk bisa semuanya, seperti itu. Atau juga contohnya perempuan-perempuan yang memang mengalami pelecehan verbal di postingan dia sendiri, tapi tidak mendapatkan perlindungan, seperti itu kan. Jadi tentunya cara-cara yang disebutkan tadi itu bisa menjadi langkah-langkah kecil supaya perempuan yang akan menginfluence orang lain ini tidak terdistraksi. Kemudian dia juga bisa menyampaikan hal-hal informasi yang memang sifatnya konsisten gitu dan dapat berdampak bagi perempuan-perempuan yang lain.
0: Oke, gitu. Wow, sangat bermanfaat. Mungkin bisa nih aku terapin di media sosial aku nantinya ya. Nah kak, ngomong-ngomong tentang menginfluence orang nih, tadi kata kakak kan kita bagaimana cara menginfluence orang biar orang itu bisa mendapatkan sesuatu lah dari media sosial kita. Nah tapi kan kak, kalau misalnya untuk menginfluence orang kan kita perlu personal branding ya.
1: Betul.
0: Nah gimana sih kak caranya perempuan itu membangun personal branding yang positif tanpa harus kehilangan identitas dan nilai-nilai pribadi kak?
1: Oke, bagaimana ya kak? Jadi kalau misalkan kita ingin mulai gitu, ingin memulai melakukan personal branding yang memang ini loh identitas saya gitu kayak. Sebenarnya yang pertama adalah kita harus mengenal diri sendiri dulu kak gitu. Gimana potensi diri kita, kemudian kita suka apa, apa yang kita tidak suka gitu. Jadi set boundaries dari diri kita itu akan menjadikan tameng untuk orang-orang yang kedepannya dapat merugikan diri kita sendiri gitu kan. Ketika kita sudah mengenal diri kita, kita tahu nih kita punya potensi di bidang apa, kita punya skill apa, dan itu bisa dikembangkan. Ketika kita sudah bisa mengembangkan hal itu tentunya bisa menjadi personal branding gitu kan. Jadi banyak sekali ya kak, kayak creator, kemudian ada role model yang memang sangat interaktif gitu dan sangat menginfluence, memotivasi teman-teman kita perempuan yang di luar sana yang memang mereka masih mau memulai. gitu. Gimana ya caranya kita ngebangun personal branding gitu kan? Karena personal branding itu sangat apa ya, sangat banyak untungnya gitu. Dan ketika kita punya personal branding, secara tidak langsung kita bisa menyiapkan mengupgrade value kita gitu kan. Jadi kita bisa memiliki apa ya, seperti nilai jual diri kita gitu. Jadi ketika kita memang membutuhkan sesuatu, ketika kita memang menargetkan sesuatu, tapi kita mempunyai value, itu akan menjadi nilai tambah untuk diri kita sendiri. Seperti itu, Kak.
0: Oke, Kak. Wow, sangat
2: kita banyak banget ya teman-teman dua dapat informasinya dari Kak Hanifah. Luar biasa banget ya hari ini. Gak berasa juga udah hampir pukul 9:30 ya. Ada lagi pertanyaan yang masih mau ditanya nih, Jess? Masih
0: penasaran? Ada nih, Kak. Ini benar-benar ini sih pertanyaan yang mungkin last ya mungkin ya. Nah, menurut Kakak nih, Kak, peran keluarga, bagaimana sih, Kak, menurut Kakak peran keluarga, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman nih bagi perempuan?
1: Oke, mungkin dimulai dari keluarga dulu ya, Kak, ya, dari lingkup terkecil gitu. Jadi sebenarnya yang dapat menjadikan support atau dukungan bagi teman-teman perempuan kita di luar sana yang memang mereka menggunakan teknologi digital itu sebenarnya lebih ke dimulai dari obrolan-obrolan kecil gitu, Kak. Dimulai dari keluh kesah, kemudian gimana cara orang tua melakukan parenting terhadap anaknya gitu kan. Karena ada beberapa anak-anak atau remaja yang memang dia sudah merasa besar gitu, tapi kadangkala dia masih membutuhkan support untuk support dari orang tuanya gitu kan. Nah, disitulah peran keluarga untuk dapat memberikan dukungan positif bagi setiap goals anak tersebut, bagi setiap ketika mereka merasa takut terhadap ancaman-ancaman dari media sosial itu. Kemudian dari lingkup instansi atau seperti perguruan tinggi gitu ya, Kak, ya. Tentunya dari instansi ini tuh pasti memiliki yang namanya cyber security itu gitu. Misalkan seperti bidang IT-nya. Nah, itu kan masing-masing mahasiswa atau remaja itu memiliki double verification atau double synchronization gitu kan. Jadi ketika memang ada hal-hal yang seperti peretasan atau memang serangan-serangan yang berbasis digital, itu dapat dilindungi dari instansinya. Dan itu secara tidak langsung instansi bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dirasakan, apa yang menimpa bagi mahasiswa ataupun remaja-remajanya. Seperti itu, Pak.
0: Oke, Kak. Jadi emang kalau misalnya ngomongin tentang peran, tentang bagaimana perempuan di era digital sekarang ini, gak bisa hanya dari diri sendiri aja kan, Kak?
1: Betul.
0: Karena peran keluarga, peran lingkungan sekitar itu benar-benar berpengaruh banget. Karena karena ada tuh kata-kata, kita itu cerminan dari lingkungan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, mungkin, Kak, ada gak contoh kontribusi perempuan Indonesia di bidang digital yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda? Atau mungkin Kakak punya role model perempuan juga, mungkin bisa Kakak ceritain.
1: Oke, kalau berbicara role model tentunya banyak ya, Kak, ya. Cuman kalau aku tuh lebih cenderung ke Najwa Shihab dan juga Cinta Laura.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Wanita-wanita keren.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Betul. Karena menurut saya dari kita berbicara dari Najwa Shihab dulu ya, Kak, ya. Karena menurut saya beliau itu adalah salah satu role model perempuan yang memang selalu bisa menyesuaikan dirinya gitu kan. Beliau juga bisa menganalisis kira-kira apa ya yang memang dibutuhkan dari kaum-kaum perempuan gitu kan.
0: Betul.
1: Kemudian juga beliau juga bisa menanggapi isu-isu secara netral tentunya, baik di bidang politik, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan dan aspek-aspek sosial lainnya gitu. Kemudian kalau untuk Cinta Laura sendiri itu aku lebih apa ya, dapat memotivasi aku di bidang lifestyle-nya. Tapi dia tidak pernah menganggap remeh tentang pendidikan, kemudian kesejahteraan anak-anak gitu, dan juga bagaimana dia tetap bisa dalam personal branding-nya, seperti itu, Kak.
0: Okay, gitu. Tapi banyak. Memang kalau misalnya ngomongin Najwa Shihab, Cinta Laura, itu langsung kebayang kayak Indonesia emas.
1: Betul.
0: Soalnya kayak benar-benar orang-orang yang kayak benar-benar perempuan cerdas gitu, mandiri, kayak independent woman banget sih.
2: Yes. Betul. Dan perempuan yang juga support dengan perempuan ya.
0: Iya.
2: Anti bullying. Bahkan ada mereka juga kayak ada pertanyaan yang bikin mereka langsung peka gitu, kalau ada pertanyaan yang kayaknya nggak pantas ditanya.
0: Nggak pantas.
2: Mereka langsung nggak apa-apa, nggak usah dijawab, nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi kayak
0: langsung
1: connect ya.
2: Iya, connect gitu. Oke. Senang banget hari ini ngobrol sama Kak Hanifa ya. Makasih waktunya sudah datang ke studio. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Hanifa juga jadi sebuah inspirasi buat banyak perempuan, semangat buat kita sebagai perempuan juga ya, woman support woman bahasanya, tapi yang positif ya, yang positif. Kalau yang negatif ya sorry, itu saya juga nggak bisa.
0: Nggak mungkin kan kita ngedukung hal-hal yang negatif.
2: By the way, terakhir Kak, pesan mungkin buat perempuan Indonesia yang mau mulai berkarya, berusaha lah ya gitu ya, atau juga menyuarakan pendapat melalui teknologi digital, boleh nih Kak, sambungin juga semangatnya ke Taman Pro 2, silakan.
1: Oke, kalau dari aku ya Kak ya, sesama perempuan kita tentunya tahu lah ya, gimana tantangan kita di era digital atau di era teknologi ini sendiri gitu. Jadi yang pertama yang mau aku sampaikan adalah harus tetap kuat gitu, tetap kuat, kemudian tetap semangat, dan juga jangan pantang menyerah ketika ada hal-hal yang dapat mendistract dari niat kita yang awal gitu. Ketika kita sudah memulai, alangkah baiknya dapat diselesaikan gitu kan. Tidak usah berlari, namun bisa berjalan perlahan. Ketika kita lelah, bisa berhenti. Itu aja sih Kak, yang usah.
0: Oke, jadi benar-benar harus apa ya, walaupun emang sulit, tetap harus dijalani aja. Betul. Step by step, yang penting selesai.
2: Oke, okay, thank you Kak Hanifa.
0: Thank you banget Kak. Betul-betul sangat insightful banget. Okay. Untuk perempuan-perempuan di zaman sekarang ini.
2: Benar banget ya, sukses buat kuliahnya. Amin. Cepat selesai ya, dan cepat wisuda ya, targetnya ya kan. Pokoknya juga tetap jadi perempuan yang menginspirasi. Betul. By the way, kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Kak.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu gak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Gak kerasa ya, udah beberapa jam ini aku nemenin kamu di Spada. Nah, aku mau berterima kasih ke kamu yang udah titip-titip salam, udah bergabung di sini, udah juga request-request lagu, dan udah dengerin tadi dari narasumber juga. Terima kasih banyak. Terakhir dari aku, let's diva share and express your willingness only with Pro 2 RRI Band Lampung terbaik. Teman terbaik kamu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali udara tetap di udara. And now

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama.

Teman produser lagi kita akan bergabung ke program 2 RRI Palembang untuk dengerin putaran pertama Pop Indonesia Bintang Radio 2026 tingkat Korwil Belajar Sumba. Untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 RRI Menelampung.

Pro 2 ya. Tapi sebelum hari ini kita bakal nyapain dulu dong ya. Dan kalau misalnya ada acara pasti ada dewan jurinya juga. Dan kita sapa dulu dewan juri kita pada hari ini, perwakilan dari Bengkulu ada Yulizer Zahari yang merupakan penyanyi dan juga praktisi musik. Dari Bandar Lampung ada Moza Degal Opili Janira yang merupakan penyanyi dan juga vocal coach di GM Production. Selanjutnya dari Jambi ada Gusti Rahayu yang merupakan penyanyi dan juga instruktur musik. Dari Sukailia ada Dodi Lozano yang merupakan penyanyi dan juga songwriter. Terakhir dari Palembang ada Denny Polo Andri yang merupakan musisi dan juga coach musik. Nah, kira-kira siapa yang akan mewakili? Korwin 14 di tingkat selanjutnya ya. Karena memang ini benar-benar krusial banget ya. Kita kan bakal ada 3 lagu yang dibawain nih ya, teman Pro 2 dan juga pendengar semua. Jadi untuk hari ini kita bakal ada di Pop Indonesia. Kira-kira siapa yang akan mewakili Korwin 14? Dan untuk mengecek ya persentase sementara voting, kalian boleh kunjungi di Bintang Radio RRI.id. Dan di situ juga kalian bisa vote sebanyak-banyaknya ya. Sudahkah kamu vote jargon kamu hari ini, teman Pro 2? Karena setiap hari itu vote-nya berubah-ubah cepat banget ya perpindahannya. Dan bahkan vote-nya juga menentukan sekali hasil akhirnya. Serius ya. Jadi memang kalau misalnya juri diambil 70% dari penilaian juri, 30%-nya itu bakal diambil dari voting ya. Jadi jangan lupa ya, setiap harinya kamu harus vote terus jagoan kamu, teman Pro 2. Kamu juga harus cek terus ya. Kalau misalnya poin harian, kan setiap hari itu ada 2 poin gratis ya. Tapi kalau poin hariannya habis, kamu bisa top up langsung di webnya juga ya. Dan juga vote jagoan kamu. Jadi dari tiap-tiap satker itu ada perwakilan dari putri dan juga putra ya. Jadi memang kalau misalnya kamu suka banget sama peserta yang kamu lihat tampilan hari ini, kamu langsung vote aja di rri.co.id ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat juga di website vote kita, itu langsung ada yang vote ya. Di sebelah situ langsung ada kayak, wah dia kayaknya lagi vote tuh ya. Vote siapa tuh? Dari Bengkulu kah? Lampung, Jambi, Sumatera atau Palembang? Aduh, aku juga tunggu hari ini. Kira-kira siapa yang bakal jadi perwakilan dari Korwil 14? Dan kita langsung melihat dulu

0: kayak banyak banget pesaing-pesaingnya juga kayaknya aduh gitu. Ngeliat votingnya juga kayaknya saling-saling menyalip juga ya. Jadi aduh, kamu harus benar-benar vote dan siapin banget ya pilihan kamu, teman Pro 2, jagoan kamu juga. Tapi enggak cuma hari ini, karena bakal ada 3 hari juga ya. Jadi vote hari ini, terus bakal ada lagu pilihan ya, lagu challenge, dan ada lagu daerah yang bakal dibawain ya. Jadi kalau misalnya pop Indonesia hari ini kamu lihat jagoan kamu kan, wah ini udah wah banget, nah berarti kita harus pertahanin loh penampilan itu ya. Dan juga nanti bakal ada penilaian dari Dewan Juri juga, semuanya aspeknya juga ya sesuai ketentuan pastinya. Dan keputusan Dewan Juri sudah tidak bisa diganggu-gugat ya, seperti yang sudah kita bilang tadi, itu 70% dari Dewan Juri dan juga 30% dari hasil voting ya. Oke, ini kita bakal lihat penampilan pertama. Jadi kita bakal melihat dulu ya dari kategori putra, dan selanjutnya nanti kita juga bakal ada dari kategori putri dulu ya. Tapi sebelum itu kita bakal 5 putra pertama ya, dan selanjutnya baru 5 putri juga dari masing-masing satuan kerja ya. Oke, tapi nanti kita juga bakal melihat banyak banget perwakilan, karena kemarin benar-benar dari masing-masing satuan kerja itu cakep-cakep banget ya. Sudah aku cek juga kayak, aduh hari ini jagoan aku A, besoknya aku ganti B, ya besoknya lagi aku ganti C. Jadi emang benar-benar setiap harinya tuh kayak galau menentukan pilihan, karena memang semuanya tuh jago-jago nyanyi, pintar banget, dan cakep-cakep banget. Pokoknya paket lengkap semuanya ya dari perwakilan Belajar Sumba sendiri. Dan sekali lagi aku ingetin ya, jangan lupa pantengin ya di Bintang Radio RRI.id buat vote jagoan kamu ya. Karena memang persentase yang udah aku bilang tadi, selain persentase ya, voting itu benar-benar nentuin loh teman berdua. Jadi jangan lupa ya, cek dulu abis penampilan Bintang Radio kamu, udah fix banget langsung kamu vote di Bintang Radio RRI.id. Yes ya. Dan akhirnya selanjutnya kita bakal melihat penampilan pertama. Oke ya, karena memang penampilan pertama ini spesial, kita tunggu dulu tim teknik kita ya. Tapi sembari nunggu, kamu bisa cek-cek juga jagoan-jagoan yang lainnya, jagoan-jagoan yang lainnya dari setiap satuan kerja. Mungkin kamu mau ngeliat, wah ini ternyata bagus nih, wah di
1: Indonesia mah jebolannya cakep-cakep dan juga keren-keren semua ya. Tapi setahuku juga Bintang Radio yang tahun kemarin itu juga udah ngeluarin single. Siapa tahu ya jagoan kamu bakal maju ke nasional dan bakal dapat single juga. Nah, we never know ya teman Pro 2. Jadi buat kamu siap-siap handphonenya di-vote sebanyak-banyaknya ya, dan juga lihat jagoan kamu ya. Oke, dan langsung aja kita bakal lihat kategori putra pertama dari perwakilan RRI Bengkulu. Ada Al Muhaimin Kembare El Marbuni yang membawakan lagu Mike Mohede Terbaik.

Aduh, banyak juga ya ternyata ya penggemarnya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan perwakilan putri dari RRI Bengkulu. Ada Septi Kronika Sihombing yang membawakan lagu Liodra, Teganya Kau.

Yeay, tepuk tangannya mana dong buat Bengkulu. Aduh, ini aku lihat banyak juga yang udah komen pendukungnya dari Bengkulu ya di YouTube channel kita RRI Palembang juga banyak banget. Dan pastinya kita ingatkan kembali ya, penampilan hari ini itu bakal di persentase 70% dari penilaian juri dan 30% dari vote di bintang radio RRI.id. Dan selanjutnya kita bakal move ya ke

itu tadi perwakilan dari kategori putra ya, dari perwakilan RRI Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita akan melihat kategori putra. Perwakilan RRI Bandar Lampung ada Hugis Imelka Putri yang membawakan lagu Liodra Teganya Kau.

0: Ya, tepuk tangan untuk perwakilan dari Bandar Lampung.
1: Aduh, banyak ya 1000 penonton kita hari ini. Semangat sekali. Dan pastinya untuk penggemar dari Bintang Radio Bandar Lampung, jangan lupa voting ya di bintangradio.rri.id ya. Dan untuk penilaian pastinya kita masih tetap dengan 70% dari penilaian juri dan 30% dari voting. Selanjutnya dari Bandar Lampung kita bakal move dulu ke RRI Jambi. Dari kategori putra RRI Jambi kita akan melihat langsung perwakilan. Ada Kevin Ray Pakpahan yang membawakan lagu Wijaya 80 terakhir kali.

Dan pastinya ya kita bakal move dulu ke kategori putri perwakilan RRI Jambi. Kita ada Syahira Farizatin Nisa yang membawakan lagu Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.

0: ya, perwakilan dari RRI Jambi dari kategori putra dan putri ya, Kevin Ray dan juga Syahira. Untuk semua penggemar Kevin dan juga Syahira pastinya boleh banget vote di bintangradioRRI.id biar jagoan kamu siapa tahu ya jadi perwakilan dari Korwil 14. Dan pastinya setelah tadi kita dari Jambi, kita bakal move dulu ke RRI Sungai Liat. Di RRI Sungai Liat kategori putra, kita akan melihat ada Muhammad Jova Aditya Putra yang membawakan lagu Marcel Firasat.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jova Aditya Putra. Saya dari RRI Sungai Liat.

0: Yeay, itu tadi ada Muhammad Jova Aditya, perwakilan putra dari Satker RRI Sungai Liat ya. Dan langsung saja selanjutnya kita akan melihat perwakilan dari RRI Sungai Liat kategori putri. Ada Mareta Nurviani yang membawakan lagu Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

Yeay, itu tadi penampilan dari perwakilan RRI Sungai Liat ya. Dan kembali lagi dong, aku ingetin kamu semua teman Pro 2 dan juga penggemar Bintang Radio, pastinya jangan lupa vote jagoan kamu di bintangradio.rri.id ya. Karena memang penilaian kita itu persentase 70% dari penilaian juri dan 30% dari voting ya. Jadi langsung cepat ya, karena voting itu benar-benar menentukan juga dan mempengaruhi banget hasil akhirnya nanti ya. Oke, dan terakhir, aduh ya, ke satuan kerja terakhir teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal melihat ada perwakilan dari RRI Palembang. Di kategori putra ada Rian Alvaro yang membawakan lagu Marcel Firasat.

Itu tadi Rian Alvaro, perwakilan dari RRI Palembang pastinya untuk kategori putra. Dan kita akan melihat penampilan terakhir untuk putaran pertama di Korwil 14 hari ini. Ada perwakilan kategori putri dari RRI Palembang, ada Aura Kalista Agus Wijaya yang membawakan lagu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Lozano serta dari Palembang ada Kak Denny Polo Andri. Dan pastinya untuk semuanya ya, kembali lagi aku ingatkan, jangan lupa 70% dari dewan juri dan 30% dari voting serta keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat ya. Oke, kayaknya banyak banget.

nih ya dari RRI Palembang dan juga bisa kami saksikan di YouTube channel RRI Palembang dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Yes, dan pastinya kalau untuk semuanya mau rerun lagi acara kita hari ini bisa lihat di YouTube channel RRI.id. Sampai sini dulu kayaknya hari ini untuk putaran pertama. Aku Erin Azali dan sampai jumpa di putaran selanjutnya.

putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Jangan lupa dukung peserta favorit kamu di bintangradio.rri.id supaya nanti peserta favorit kamu bisa jadi juara dan lanjut ke tingkat antar Korwil.

9.5 Pro 2 ada teman lambung teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Yuk Lukas teman kamu di siang hari ini sampai dengan jam 3 ya, untuk segala aktivitas kamu keep on tuning di Pro 2 RRD Lampung karena kita teman terbaik kamu.

FM, Pro 2 Redmen Lampung, teman terbaik kamu. Barengan di Kulkas di Santai Siang hari ini sampai dengan jam 3. Nanti kita bakal bahas tentang, apalagi nanti kita akan menemui yang namanya makan siang ya. Ngomongin tentang sajian daging terbaik di dunia. Ya, siapa tahu bisa jadi referensi atau bisa ketemu gitu ya di Lampung. Terus juga nanti kita bakal bahas tentang Joey Pelupesi yang sebut Indonesia melawan Malaysia itu sebagai pertandingan besar, obviously. Dan nanti kita juga bakal bahas tentang Syahrini yang comeback di Pesta Pora 2026. Bahkan ngajak Aden Halif dan juga NPD itu untuk berkolaborasi. Seru banget yang bisa nonton ke sana ya. Selengkapnya kamu bisa dengerin di siang hari ini, Santai Siang barengan Gebet Lukas. Look at the bright side, teman Pro 2. Mungkin lo gak bisa untuk nonton Pesta Pora ataupun event-event lainnya yang ada gitu ya di luar Provinsi Lampung karena kerjaan atau mungkin kuliahan, tugas akhir lo, skripsi lo, atau mungkin sekolah gitu ya, teman Pro 2. Tapi setidaknya ada tabungan yang masih terjaga ya kan, untuk lo bisa ngejar di tahun depan atau mungkin membeli barang yang lainnya yang ada di wishlist lo gitu, teman Pro 2. Atau do anything you want lah with your own money gitu, teman Pro 2, yang mungkin juga udah lo rancang selama ini, siapa tahu bisa DP rumah. Kenapa DP rumah? Ataupun hal-hal lainnya, teman Pro 2. Tapi untuk siang hari ini gue bikin santai dulu aja, karena gue yakin semua tekanan aktivitas lo di siang hari ini udah mulai membuat apa ya, lo udah capek gitu, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 juga bisa request lagu favorit di siang hari ini sampai dengan jam 3 ya. Kalau misalnya pengen request lagu, WhatsApp aja 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Jangan lupa di follow juga ya. Anyway, tadi itu di jam 10 sampai dengan jam 11 teman Pro 2 itu mendengarkan Bintang Radio Indonesia di wilayah Belajar Sumba, yaitu Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang ya. Dukung peserta favorit teman Pro 2 semua, yang pastinya dari Lampung gitu ya, teman Pro 2. Supaya bisa melaju ke putaran selanjutnya ya kan, biar bisa ngebawa nama Provinsi Lampung. Dan kalau misalnya teman Pro 2 bingung emang Bintang Radio ini apa, itu adalah ajang pencarian bakat pastinya ya, bagi orang-orang yang memang berbakat gitu dari sisi vokal, teman Pro 2. Lulusannya ada almarhumah Titiek Puspa. Terus juga kalau yang new age-nya itu ada Mahalini ya. Itu Mahalini sempat ikutan Bintang Radio. Terus juga Sabrina Leanor. Kemarin tuh Josh Florentino kalau nggak salah juga ikutan juga Bintang Radio sebelumnya. Dan masih banyak lagi gitu, teman Pro 2. Pastiin favorit lo atau perwakilan dari Provinsi Lampung bisa melaju dan bisa mengharumkan nama Lampung, asik. Karena udah lama banget nih musisi Lampung ya bisa punya representasi di nasional. Yaudah, Lukas nanti bakal balik lagi untuk muterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Tapi sebelum itu gue bakalan puterin lagu-lagu dulu ya, yang kayaknya cocok juga untuk nemenin teman Pro 2 di siang hari ini. Ada lagu terbaru dari Rizky Febian, Adu Pandang ya, untuk teman Pro 2 semua yang masih beradu pandang tapi belum bermain hati.

Lagu selanjutnya teman Pro 2 ya, ada lagu lama yang dibawain ulang sama Hanindia, Cinta Ini Membunuhku, ya kan? Kalau pandangan itu bisa membunuh dalam artian apa ya? Bisa ngebuat lo stuttering atau mungkin salting sendiri. Tapi cinta juga bisa membunuh lo dalam segi kekecewaan, teman Pro 2.

FM bareng Ricky Brukas di siang hari ini. Swing Magic by Ayla, teman Pro 2. Baru juga kamu dengerin ya. Kalau misalnya pengen dengerin lagu pilihan kamu sendiri, WhatsApp kita 08 11 7208 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Asik, gue udah hafal nih nomor WhatsAppnya nih. Selama ini struggles ya ketika berpindah nomor WhatsApp adalah kadang-kadang sering nyebutin nomor yang lama. Memang kayak gitu ya, kalau ngomongin tentang sudah terbiasa ya, apapun yang sudah pergi, apapun yang pergi dari kebiasaan kita itu masih ke-recall-recall sendiri gitu kan, bahkan tanpa kita sadari. Anyway, kita masih ngomongin tentang WhatsApp ya, bukan masalah hati. Teman Pro 2 bisa ya request sekarang juga sampai dengan jam 3 di santai siang hari ini. Dan gue bacain dulu yang udah masuk di siang hari ini dari WhatsApp dulu kali ya. Mana ini nomornya? 08228254 sekian. Gak ada namanya, mau request lagunya Stupid Song Kak dari Olivia Rodrigo. Soalnya lagi stupid banget, hah? Kenapa lagi stupid banget? Karena perasaan ya, memang sering kayak gitu ya, makanya jangan terlalu apa ya, berlarut-larut gitu sama hubungan romantis atau sama hal-hal yang terkait dengan romansa ya. Nyita waktu doang. Tapi kalau jadi seru juga gak masalah sih. Ada lagi dari 0856 5836 sekian. Kamu mau request lagunya Still, Karol G dan Bruno Mars ya. Oke, nanti gue bakal puterin. Satu lagi masih dari WhatsApp nih. Ada 08127842 sekian. Dari Ani, dia bilang puterin lagu NPD Lupain Aku Please. Soalnya soalnya gara-gara NPD main di PS4 jadi dengerin lagu ini terus-menerus katanya. Iya ya, seru banget ya lagunya ya. Apa ya, bercanda tapi aransemennya serius gitu kan. Gokil sih, konsep bagus lah ini ya kan. Kita lihat nanti kan mereka kira-kira bakalan menang gak ya di AMI Awards sebagai pendatang baru terbaik, karena lawannya Nona.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Teman terbaik kamu.

dari NVD. Lupain aku please di produknya Balapu, tempat terbaik kau. Liriknya bikin terhibur, tapi musiknya enak tetap gitu. Dan gokil lah, props ke NPD ya. Mereka juga lagi lately lagi banyak hal yang membanggakan dan membahagiakan pastinya dari yang dialami sama NPD gitu ya. Mario, si Marionya itu tunangan, apa nikah ya? Nikah ya, menikah. Terus juga mereka baru-baru ini juga tampil di Westport atau Pesta Pora gitu ya, barengan sama Raisa, aka saudaranya Mario gitu ya, dan si Nikki. Terus juga barengan Iqbal atau Bale tampil juga. Menyenangkan ya, hidup tuh kalau lagi ada di puncak itu sangat amat menyenangkan gitu ya. Dan pastiin di hari ini teman Pro 2 lu tuh ada di puncak mood lu ya. Atau mungkin lu bisa mengendalikan situasi dan mood lu teman Pro 2 barengan Gip Lukas di Santai Siang hari ini. Request lagu yang ngebuat hari lu bisa lebih menyenangkan atau justru lu lebih milih untuk galau di hari ini. Kasih tahu gue lagu apa yang pengen di request. WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita baca lagi yang ini, gak mau disebutin username-nya. Probably mungkin gara-gara dia pakai third account. Kalau dari username-nya sih dia mau request lagu ya, Peluk Aku Sekarang dari Bernadia kak, soalnya lagi kangen banget, pengen peluk katanya. Ya ampun, lucu banget ya. Pasti korban LDR. Satu lagi 0887-0648. Sekian. Dia mau request lagunya Overnight, Kita Lewati Berdua. Oke. Nanti Lukas bakal puterin. Satu lagi dari WhatsApp, ada dari Dinda. Jangan marah-marah. 082 0821-8110. Sekian. Dia mau request lagunya The 1975, About You. Oke, langsung aja lo kasih puterin lagu-lagu yang udah disebutin. Keep on tuning.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

to me.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berkelana jauh gak apa-apa teman Pro 2, asal ditemenin sama Pro 2 RRI Demen Lampung, teman terbaik kamu ya. Siang hari ini, santai siang, masih barengan Gebel Lukas sampai dengan jam 3.
1: Santai siang, lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Tapi kak, kalau misalnya nyetir mobil dan berkelana jauhnya sampai Pulau Rote atau mungkin luar dari Provinsi Lampung, gimana dengarnya? Ya download aja RRI Digital ya di App Store atau Play Store untuk kamu dengerin Pro 2 RRI Demen Lampung dan juga kanal-kanal RRI lainnya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 harus kenalan sama Pro 5 karena kita juga ada Pro 5 gitu ya, bisa kamu dengerin di RRI Digital atau Jazz Channel untuk kamu semua yang suka banget sama musik jazz. Dangdut Channel juga ada, dan Programa 1, Programa 2, Programa 4, Programa 3 pastinya seluruh Indonesia bisa teman Pro 2 dengerin. RRI Digital, Play Store, App Store, asik. Masih barengan Gebel Lukas pastinya di santai siang hari ini teman Pro 2. Waktunya nyari makan. Mungkin untuk teman Pro 2 semua dimakan siang hari ini pengen banget ya dapat daging, karena harus menyambut obrolan daging di kantor ya, jadi harus fokus dan harus dalam keadaan kenyang. Kalau enggak mah apapun yang disantap dari obrolan daging itu gak bisa ngenyangin perut pastinya ya. Dan kalau ngomongin kenyang pastinya makanan-makanan berat teman Pro 2 jadi salah satu pilihannya, entah itu nasi ataupun lauknya yang berat ya, kadang-kadang daging-dagingan semua ya, kayak lauknya daging sapi, sayurnya daging ayam gitu kan, jadi kayak konsepnya makan dua daging gitu. Dan kalau ngomongin tentang daging, gue personally itu gue suka banget makanan-makanan yang berbahan dasar daging gitu ya, sapi, gue suka banget ayam, kambing juga kadang-kadang, terus juga banyak sih pilihan daging yang menarik gitu ya untuk disantap di siang hari ini. Dan kalau ngomongin tentang daging, sate-satean itu jadi hal yang menarik. Sate Padang, siapa yang suka di sini? Karena sate Padang itu bukan cuma soal potongan daging yang ditusuk terus dibakar gitu ya. Yang paling jagoan dari sate Padang adalah yang pastinya bumbunya ya, kuah rempahnya yang kental terus juga gurih. Jadi ciri khas sajian asal Sumatera Barat ini. Nah, cita rasa ini juga mendapatkan perhatian khusus nih teman Pro 2 ya, dalam daftar kuliner Indonesia lagi, dunia bahkan ya. Taste Atlas ini menempatkan sate Padang di peringkat ke-10 dalam 268 sajian dan potongan daging sapi terbaik di dunia dengan rating 4,4 dari 5. Gua rasa sebenarnya ini bisa dipush lagi ya teman Pro 2 ya. Gak cukup di 10 besar sate Padang itu, harusnya 5 besar lah bisa gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya lu penasaran gitu ya atau kepo gitu ya, olahan daging mana lagi yang bisa mengalahkan sate Padang, di urutan pertama itu adalah Fraldinha dari Brazil.

Diana dari Brazil, teman Pro 2. Baru deh sate Padang di peringkat ke-10 gitu ya. Nah, ngomongin tentang sate Padang, ini memang berbeda dari sejumlah sate lain di Indonesia yang identik dengan bumbu kacang atau kecap manis. Sate Padang ini menggunakan bumbu atau kuah kental berbumbu yang menjadi ciri khasnya, teman Pro 2. Nah, kuah ini dibuat dari kaldu daging yang kemudian dicampur dengan tepung beras dan berbagai rempah. Kunyit menjadi salah satu bahan yang memberikan warna kuning keemasan sekaligus karakter pada kuahnya. Salah satu yang menarik dari sate Padang itu adalah jenis daging yang digunakan. Sate ini umumnya menggunakan daging sapi, lidah sapi atau jeroan seperti usus dan juga jantung. Begitu. Tapi kalau makan siang sate Padang sih menarik sih. Tidak umum, tapi menarik. Ya gak sih? Terserah deh, teman Pro 2 kira-kira siang hari ini mau makan apa? Atau mau makan requestan lagunya sendiri, teman Pro 2 yang mengkonsumsi lagu-lagu galau atau lagu-lagu happy di siang hari ini, boleh langsung aja WhatsApp 0811 7208925 atau di Instagram kita @prodobdl.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

Ya, sudut kota Samuel Cipta teman Pro 2 di hari ini. Meskipun belum senja ya, masih siang. Tapi kayaknya lagunya cocok-cocok aja sih untuk didengerin kapanpun, dimanapun, dan bisa kamu request ya di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Sekali lagi kalau misalnya pengen teman Pro 2 pengen request, boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Duanya pakai angka ya, bukan angka Romawi, soalnya jadi Pro 2 II kalau pakai karma. Jokesnya aneh banget. Dari kemarin lagi gue bawa-bawa tuh jokes ya. Yaudah, sekarang waktunya kita bahas makanan lagi teman Pro 2. Kali ini mungkin setara lah ya manisnya sama ketika lo lagi dinyanyiin atau dipersembahkan lagu dari seseorang gitu ya. Udah dikasih lagu ya kan, dinyanyiin mungkin, bahkan dia pakai gitar, ya ampun, itu romantis banget. Terus dikasih coklat dan juga bunga gitu ya. Coklat ini kan memang jadi pertanda untuk menyampaikan sesuatu teman Pro 2 ya. Dan bisa aja gitu untuk memenangkan hati seseorang. Karena selain selain kita semua suka gitu ya coklat obviously, terus juga sehat untuk hubungan. Sehat untuk hubungan asmara lo teman Pro 2. Ternyata juga coklat tuh sehat untuk jantung ya. Selain hati yang kena, jantung juga sehat teman Pro 2. Katanya sih gitu ya. Nah, sejumlah penelitian tuh menemukan hubungan antara konsumsi coklat, terutama coklat hitam ya atau dark chocolate, dengan resiko penyakit jantung yang lebih rendah. Nah, tapi temuan ini gak langsung ngebuat teman Pro 2 tuh bebas makan coklat sebanyak-banyaknya supaya jantungnya jadi sehat. Nggak kayak gitu ya, karena ada penjelasan ya teman Pro 2. Karena coklat ini sebenarnya kita tahu itu berasal dari kakao yang mengandung senyawa alami bernama flavanol. Nah, menurut American Heart Association, flavanol ini adalah antioksidan yang bantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga menjaga kesehatan pembuluh darah. Beberapa penelitian itu juga menunjukkan flavanol ini juga bisa membantu tubuh memproduksi lebih banyak nitric oxide, yaitu zat yang membuat pembuluh darah lebih rileks sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Efek ini dikaitkan dengan penurunan tekanan darah, berkurangnya kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat, dan juga menurunnya resiko pembentukan bekuan darah, dilansir dari Mayo Clinic Health System. Nah, studi juga menjelaskan gitu ya, atau menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kakao atau coklat itu cenderung memiliki resiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Gitu ya, ada tinjauan ilmiahnya nih yang dibahas dari NCBI yang nyebutin hasil penelitian pada lansia di Belanda yang menemukan konsumsi kakao itu berhubungan dengan tekanan darah yang lebih rendah dan angka kematian akibat penyakit jantung yang lebih kecil. Nah, yang perlu digarisbawahin ya teman Pro 2 ya, pakar dari American Heart Association menyebut bukti manfaat dark chocolate untuk kesehatan jantung ini masih terbatas. Salah satu alasannya jumlah flavanol yang digunakan dalam penelitian seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan kandungan flavanol yang ada pada coklat yang dijual di pasaran. Artinya manfaat yang terlihat di penelitian belum tentu bisa diperoleh hanya dengan makan coklat sehari-hari ya. Jadi cara memiliki coklat yang sehat, itu yang pertama lo harus lihat kandungan kakao minimal 70%. Kadar gulanya juga ya, lebih baik dark chocolate actually. Tapi kalau misalnya ada gulanya ya dipilih yang lebih sedikit ya. Jangan pilih white chocolate juga atau milk chocolate, karena ya coklatnya, kadar coklatnya makin nurun dong gitu ya, karena memang hampir tidak memiliki flavanol yang menjadi sumber manfaat kesehatan pada dark chocolate gitu. Dan juga porsinya harus diperhatiin ya, standar kandungan kakao 70-85% itu bisa terdapat sekitar 600 kalori gitu. Jangan berlebihan intinya mah ya. Yaudah, nanti Lukas bakal temenin teman Pro 2 sampai dengan jam 3 di Santai Siang. So keep on tuning.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: gak kemana-mana, dengerin terus Produ Area Depan Lampung, teman terbaik kamu barengan Gebe Lukas di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Masa siang-siang udah gak santai sih teman Produ 2, bikin santai aja lah. Karena tegangnya itu nanti ya setengah delapan. Kenapa gue bilang begitu? Karena di hari ini teman Pro 2 akan terjadi duel sengit ya, El Clasico-nya Asia Tenggara di sepak bola. Yaitu adalah Indonesia akan melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, salah satu komentar itu dilontarkan sama Joey Pelupesi yang sudah menghadapi tim-tim besar bersama timnas Indonesia pastinya ya, dan tetap menganggap duel melawan Malaysia ini sebagai pertandingan besar. Jadi laga timnas Indonesia versus Malaysia ini akan berlangsung pastinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari ini teman Perudu ya, dan pertandingan ini bisa menentukan nasib Indonesia untuk lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah menjalani latihan terakhir di Stadion PT IKA pada hari Minggu kemarin gitu ya, Joey Pelupesi itu ditanya soal hal-hal yang perlu ditingkatkan Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2027. Nah, Piala Asia ini kan menjadi pesta sepak bola terbesar di Asia, dan turnamen ini jadi tempat berkumpulnya tim-tim terbaik Asia. Nanti bakalan ketemu Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, dan lain-lainnya. Nah, soal perbaikan tim, Joey hanya melihat laga demi laga, termasuk juga mungkin step by stepnya itu dimulai di ASEAN Cup ini, teman Pro 2 ya, di Asia Tenggara cakupannya untuk saat ini gitu. Dan menurut Joey, saat ini skuad Garuda dalam kondisi bagus jelang lawan Malaysia. Kemenangan 2-0 atas Singapura jadi modal penting bagi tim, khususnya saat chemistry bermainnya gitu ya, itu masih dalam pencarian juga gitu, karena memang ada beberapa pemain baru seperti Luke Vickery yang debutnya udah ngasih assist aja gitu ya, atau Mitchell Becker. Nah, menurut si Joey Pelupesi ini teman Pro 2, para pemain baru itu tampil dengan baik untuk penampilan pertama mereka. Begitu juga para pemain yang masuk ke lapangan maupun yang terlibat dalam sesi latihan, meski belum mendapatkan menit bermainnya. Dan mereka merasa gitu ya, mereka itu memiliki kelompok skuad yang besar. Semua orang terlibat dan semuanya siap untuk itu. Dan hal ini membuat Joey Pelupesi senang gitu ya ngelihatnya, karena chemistry dan rasa kebersamaan tim ini merupakan hal yang utama dan paling penting gitu ya untuk memenangkan pertandingan. Jadi Joey Pelupesi merasa mereka itu udah bersiap dengan sangat baik. Begitu. Kira-kira nih ketika melawan Malaysia, akankah menjadi hal yang cukup menantang bagi timnas Indonesia? Yang akhir-akhir ini lagi dibahas banget di sosial media, dan gue sih bodo amat gitu ya, karena ya apapun, dimanapun, dan bagaimanapun latar belakang mereka secara lahir ataupun keturunannya, ketika mereka sudah memegang paspor Indonesia, mereka adalah orang Indonesia gitu ya. Dan mereka juga pastinya akan bertarung untuk Garuda di dada, asik. Semoga hasil yang terbaik nanti kita bakalan nonton, dan selain hasil yang terbaik, pastinya juga permainan yang memuaskan lah ya pastinya ya. Dan juga gue berharap sih bisa apa ya, kita jadi punya rasa optimis lagi gitu ketika bermain, karena terakhir kali ngerasain optimisme yang sebegitu hebatnya gitu ketika nonton timnas Indonesia waktu di Piala Asia tahun 2020 berapa ya? Kok gue lupa ya? 2025, 2024, 2024 gue lupa gitu ya. Jadi ya semoga aja nanti tersaji permainan yang seru ya dan juga menarik.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Produk RRI Bandar Lampung.

Masih di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Di Pulkas, santai siang sampai dengan jam 3 nih ya. Untuk kamu semua, kita update dulu karena ngomongin tentang olahraga ya. Dan kita tahu sendiri sekarang lagi berlangsung gitu ya, pesta olahraga terbesar kedua sedunia. Itu adalah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, teman Pro 2 ya. Nah, ada beberapa kabar yang bakalan gua kasih ke teman Pro 2 semua. Yang pertama nih, ada tambahan medali Indonesia dari BMX Racing, dari Jasmine Azahra, teman Pro 2. Jadi Jasmine Azahra Setiobudi menyumbangkan medali ke-25 untuk Indonesia di Asian Games 2026. Atlet balap sepeda Indonesia ini berhasil meraih medali perunggu nomor woman BMX Racing yang berlangsung di Nagoya Velodrome BMX Race Course hari Senin 28 September hari ini ya. Jasmine ini mencatatkan skor 34.932 dalam pertandingan yang dimulai dari pukul 12.15 menit waktu setempat, dan catatan ini menempatkannya di posisi ketiga dan memastikan satu medali tambahan bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ya. Yeah. Dan kalau ngomongin tentang olahraga lainnya, olahraga yang satu ini jadi andalan kita ya, teman Pro 2 ya, di segala kompetisinya, yaitu adalah badminton atau bulu tangkis. Setelah beberapa hari lalu kita memastikan emas dari bulu tangkis ya, dalam regu ya, bulu tangkis regu putra gitu ya, teman Pro 2. Kali ini waktunya para pemain berjuang sendiri-sendiri atau masing-masing ya. Dan salah satu yang membuat kejutan itu adalah Leo Daniel yang nembus final Asian Games 2026. Jadi ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado dan Daniel Martin membuat kejutan besar setelah memastikan langkah ke final badminton Asian Games 2026. Kepastian ini didapat usai Leo Daniel mengalahkan pasangan nomor 1 di dunia, yaitu Kim Won-ho, Seo Seung-jae, pada babak semifinal di hari Senin pagi tadi ya. Leo Daniel yang tampil solid menang 2 game langsung 21-11, 21-14 atas Kim Seo, teman Pro 2 ya. Dan memang keberhasilan ini jadi hal yang besar gitu ya buat Leo Daniel. Setelah tinggal selangkah lagi meraih medali emas, Leo Daniel memberi bukti bisa langsung padu saat kembali dipasangkan. Karena memang Leo Daniel tuh diumumkan kembali bersatu sebagai pasangan ganda putra pada awal April lalu. Dan ini membuat keduanya jadi duet baru tapi rasa lama. Kayak hubungan lo ya gitu ya, teman Pro 2. Dan Leo Daniel ini sejatinya sudah berpasangan sejak level junior dan berhasil menjadi juara Asia Junior dan juara dunia junior di tahun 2019. Dan keduanya kembali dipasangkan setelah dipecah pasca kegagalan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Lalu gitu ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang hasil-hasil lainnya dari dunia badminton, Amri Nita itu juga perunggu kejuaraan dunia, lanjut ke final Asian Games juga gitu ya. Terus juga ada Alwi ya, Alwi Farhan yang sumbang perunggu karena memang terhenti di semifinal. Fajar Fikri yang kalah karena memang akhirnya terjadi All Indonesian Final gitu ya, yang gagal juga tercipta di Asian Games. Dan ya, yeah, banyak lagi gitu ya yang sedang bertanding juga. Untuk teman Pro 2 yang mau dapetin update gitu dari dunia olahraga, pastiin terus keep on tuning di Pro 2 RRB Lampung.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Masih di Pro 2 RM Lampung, teman terbaik kamu Gil Berkas. Santai siang hari ini teman Pro 2 ya. Seperti yang gue janjiin tadi, bakalan update dari dunia olahraga khususnya Asian Games 2026 ya. Ngomongin tentang Asian Games gak lengkap kayaknya kalau Lukas gak bahas tentang salah satu atlet ya yang akhirnya bisa membuat kita berada di posisi ke-14 urutan sementara perolehan medali Asian Games 2026 teman Pro 2 ya. Itu adalah Rahmat Erwin teman Pro 2. Dia adalah lifter pemecah dua rekor dunia di Asian Games 2026 ya. Jadi lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah ini meraih medali emas cabang olahraga angkat besi di kelas 75 kg putra. Tapi ada notabene-nya gitu ya. Kelas 75 kg putra ini adalah kelas baru dan Federasi Angkat Besi Dunia itu memang sebelumnya menghapus kelas 73 kg putra dan menggantinya dengan kelas 75 kg putra. Dan Rahmat ini menjadi pencipta rekor pertama kelas ini ya. Udah apa? Barnya udah too high gitu ya, too rich. Gara-gara Rahmat, astaga. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau ngomongin, kalau mengacu nih ya, kelas 73 kg putra, Rahmat juga memecahkan rekor dunia di kategori ini teman Pro 2 ya. Memegang rekor snatch kelas ini adalah atlet Cina, Si Xiong, dalam angka 169 kg. Kemudian rekor dunia clean and jerk dipegang Rahmat Erwin di angka 205 kg. Rekor ini yang berhasil dipertajam Rahmat dalam Asian Games 2026 seberat 206 kg, tambah 1 kilo lagi ya. Nah, rekor total angkatan kelas 73 kg putra itu dipegang Rizky Juninansyah di 365 kg. Total ini juga dilampaui sama Rahmat dengan angkatan 366 kg. Meski beda kelas 73 kg ke 75 kg, ini tetap jadi rekor dunia teman Pro 2 ya. Sebelumnya dalam Olimpiade 2020 di Tokyo, Rahmat Erwin ini itu juga mendapatkan medali perunggu di kelas 73 kg putra dengan total angkatan seberat 342 kg terdiri dari 152 kg snatch dan 190 kg clean and jerk. Terus di SEA Games 2021, Rahmat ini berhasil mendapatkan medali emas di nomor 73 kg putra. Ketika itu torehan angkatan Rahmat adalah 155 kg snatch, 190 kg clean and jerk dengan total angkatan 345 kg. Gokil gitu ya. Dan ini sebenarnya jadi hal yang membanggakan tapi sekaligus juga kita agak sedikit menyayangkan gitu ya. Andalan kita satu lagi gak turun gitu ya, yaitu adalah Rizky Juninansyah gitu ya. Kayak kebayang kalau misalnya Rahmat udah dapat emas gitu kan, Rizky juga mungkin bisa juga gitu ya menyumbang medali untuk Indonesia. Tapi sayang, sayang banget gitu ya, Rizky gak bisa turun di Asian Games 2026 ini. Tapi semoga aja next eventnya kita bisa dapetin lagi gitu ya. Kita maksimalin lagi medali di beberapa cabang olahraga yang memang jadi andalan gitu teman Pro 2. Dan ada juga medali perak yang ditorehin sama e-sports kita di Asian Games 2026 di nomor Pokemon Unite ya. Pencapaian ini didapatkan setelah menghadapi Jepang dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo di hari Senin 28 September alias hari ini teman Pro 2. Kita update sedikit tentang perolehan medali. Seperti yang gue bilang tadi gitu ya, Indonesia masih berada di peringkat ke-14. Dengan torehan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 20 perunggu. Total medali kita dapetin 27 ya. Badminton menyumbang 1 emas dan 3 perunggu dari Alfian Fajar Fikri Muhammad ya, dan juga Farhan Alwi dan juga tim regu putri Indonesia. Sedangkan emasnya itu datang dari regu putra Indonesia di badminton. Terus juga ada Keno Sprint yang diraih oleh Lali Herlin Aprilin ya. Ada cycling BMX racing yang tadi gua bawain gitu ya beritanya, itu adalah Jasmine Azahra Setiabodi yang berhasil mendapatkan medali perunggu. Ada cycling mountain bike yang mendapatkan medali perunggu adalah Ferry Yudhoyono. Terus juga e-sports Pokemon Unite tadi berhasil medali silver gitu ya teman Pro 2. Karate mendapatkan medali perunggu, ada Cok Istri Agung Sanis
Tiarani ya, Mix Martial Arts, didapatkan oleh Valencia Fahira Khotmauli medali perunggu, dan rowing di medali perak didapatkan oleh Yasir Rafiq Wijdan dan juga Mardiansyah Ali. Sepak takraw Indonesia mendapatkan medali perunggu dari regu putra gitu ya, nomor pro 2, dan juga regu putrinya gitu ya, sama-sama medali perunggu. Shooting mendapatkan medali perak ada tim Indonesia di nomor 10 meter air pistol men's team. Terus juga soft tennis kita mendapatkan medali perunggu, dan juga tekball kita mendapatkan medali perak dari Sumaya dan medali perunggu dari Putra Yoga Ardika. Panjang ya, dan semoga ini bertambah lagi. Gua nggak masalah kayaknya untuk nyebutin banyak nama lagi, asalkan memang medali Indonesia bisa bertambah di Asian Games 2026 ini.

0: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lagu satu ini Lukas persembahkan ya untuk teman Pro 2 yang hubungannya masih belum terlalu berakhir ya. Masih gak tahu nih lanjut apa kagak gitu ya. Tapi yang jelas Lukas pasti bakalan lanjut untuk nemenin teman Pro 2 di Santai Siang hari ini sampai dengan jam 3. Nah, sekarang kita lanjut dari dunia showbiz, teman Pro 2 ya. Ada kabar yang cukup membanggakan bagi Swifties di sini ya. Coba angkat tangannya siapa yang Swifties, kecuali yang lagi nyetir ya, jangan angkat tangan. Tolong, serius ya. Iya, turunin aja. Iya, iya, gagalkan saja. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue tau lo Swifties tanpa harus angkat tangannya. Tapi tolong tangannya tetap di setir, oke? Okay? Jadi Taylor Swift ini resmi meraih penghargaan Artist Director Honor di ajang MTV Video Music Awards 2026. Dan ini merupakan kategori penghargaan perdana yang diluncurkan dalam sejarah gelaran tersebut. Kira-kira materi ini akankah gue ngebakar materi? Sorry ceria, coba kita lihat ya. Iya ya, iya lagi. Oh beda. Oh beda.
1: Penghargaan baru.
0: Oh, aman ya berarti ya. Ini nih. Ini ribetnya kalau deket-deketan ya materi siarannya dan jam siarnya ya. Anyway, kita lanjut lagi. Jadi Artist Director Honor ini hadir sebagai bentuk apresiasi bagi para musisi visioner atas kiprah mereka di balik kamera. Nah, penghargaan ini juga menjadi pengakuan gitu ya terhadap karya yang dinilai berhasil mendobrak batasan video musik serta menunjukkan seni pencitraan visual. As we all know gitu ya, memang video klipnya Taylor Swift, video klip lagi, music videonya Taylor Swift tuh banyak banget yang cakep-cakep juga gitu ya dan keren-keren juga. Dan akhirnya karena dapat penghargaan ini teman Pro 2 dalam pidato kemenangannya, Taylor Swift menyampaikan apresiasi mendalam kepada MTV yang konsisten memberikan ruang serta penghargaan bagi seni video musik. Dan dia juga memegang perjalanan panjang keterlibatannya dalam proses kreatif khususnya sebagai sutradara. Nah, dari puluhan karyanya Taylor Swift mengungkapkan bahwa 18 diantaranya itu lahir murni dari ide dan arahannya secara mandiri atau secara sendiri ya teman-teman.

piala ya Best Direction di ajang MTV VMAs pada tahun 2020. Nah, setelah setahun berselang gitu ya, dia juga memperkuat posisinya dalam dunia sinematografi lewat film pendek All Too Well, The Short Film. Dan karya sinematik ini sukses membawa penghargaan VMAs untuk kategori Video of the Year, Best Long Form Video, dan Best Direction, sekaligus mengamankan piala Grammy untuk kategori Best Music Video. Nah, saat ini Taylor Swift itu banyak banget teman produ ya, mengarahkan sederet video musik populer lainnya, The Cardigan, Willow, Antihero, Bejeweled, ada juga Lavender Haze, Karma, I Can See You, Fortnite, The Fate of Ophelia, dan juga Opal Light. Yeah, itu deh ya, ya teman produ. Jadi memang ini jadi pelajaran juga untuk kita semua bahwa mengembangkan skill itu bisa cut produksi atau cut production karya-karya kita gitu ya. Kalau misalnya lu udah bisa nge-produce sendiri, kenapa harus orang lain gitu? Karena kadang lu juga sendiri yang tahu gitu ya gimana sesuatu tuh pengen lu buat gitu teman produa. Dan ngomongin tentang Taylor Swift, abis ini gue bakalan muterin salah satu lagunya yang semoga aja tidak membakar materi siaran sore ceria selanjutnya gitu ya. Dari album yang dipanjangin lagi sama dia. Kalau sebelumnya dia rilis The Life of a Showgirl, Jumat kemarin dia tuh rilis lagi The Encore ya, encore-nya dari album tersebut Patient Zero. Abis ini Lukas bakalan puterin untuk teman produ semua.

0: yang mana ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Rilisan terbaru dari Weird Genius featuring Jesse Alex, Back You. Ya, ini bakalan jadi countdown juga ke album pertamanya Weird Genius. Penantiannya lama juga ya, hampir 10 tahun berarti ya, setelah terbentuk gitu ya, dan mengalami berbagai pergantian formasi gitu ya. Akhirnya nanti bakalan rilis albumnya, dan memang kadang-kadang kalau ngomongin tentang album gitu ya, itu bukanlah hal yang mudah gitu untuk dilakukan untuk musisi gitu ya. Banyak hal yang harus dilalui, terus juga banyak juga yang harus didanai gitu ya dari sebuah album. Makanya gue appreciate banget gitu ya untuk musisi-musisi, apalagi musisi lokal ya yang masih rilis album gitu ya. Kemarin salah satunya itu adalah Straight Club gitu. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen apa ya, ngobrol-ngobrol di sini, ngasih rilisan-rilisan lagunya, lo adalah band lokal atau musisi lokal gitu ya, boleh langsung aja email gitu ya ke md atau md.pro2bdl@gmail.com supaya nanti kita kurasi, dan siapa tahu aja bisa diajak ngobrol gitu ya di Pro 2 RRD Bener Lampung. Oke, okay? Dan kalau ngomongin tentang musisi, teman Pro 2 ada yang lagi comeback nih. Baru-baru ini ya, Syahrini comeback akhirnya di panggungan musik Indonesia gitu. Dan comeback perdananya itu gak main-main, langsung Pesta Pora. Di Pesta Pora tahun ini, teman Pro 2 ya, dan berlangsung meriah. Dan gak cuman ngebawain lagu-lagu yang hitsnya aja gitu ya, kayak Sesuatu atau Seperti Itu gitu ya. Syahrini ini juga memberikan kejutan karena ngajakin Ardin Halif dan juga New Pusat Dunia atau NPD untuk kolaborasi di panggungnya. Jadi Syahrini tampil di panggung utama Pesta Pora Stage di Gambir Expo and Hall di 2 di G Expo Jakarta ya. Dan dalam penampilan ini penyanyi yang akrab disapa Princess ini membawakan beberapa lagu lawasnya ya, lagu andalannya gitu yang udah dikenal pastinya untuk teman Pro 2. Mungkin lu juga agak sedikit sedikit gengsi gitu ya untuk ngakuin, tapi percayalah. Lagu-lagu Syahrini itu kadang-kadang guilty pleasure gitu teman Pro 2. Ada beberapa kejutan juga tadi yang gue bilang gitu ya, ngajakin Aden Halif untuk atas panggung untuk ngebawain lagu Alama. Terus juga kehadiran Aden Halif ini juga membuat suasana panggung makin meriah juga gitu ya. Dan juga akhirnya NPD naik juga ke atas panggung. Bahkan disapa gitu sama Syahrini, halo berondong-berondong Inces katanya, ya ampun. Lucu banget gitu ya. Dan setelah 7 tahun gak tampil di panggungan musik gitu ya, Syahrini akhirnya kembali menyapa penggemarnya di Pesta Pora 2026. Dan dia juga sempat membagikan alasan kenapa sih dia itu mengurangi aktivitas di industri musik sejak 2019. Syahrini bilang kalau keputusan ini itu bukan karena ingin menjauh dari dunia musik atau dunia hiburan ya teman Pro 2, tetapi dia juga menggunakan waktunya untuk keluarga dan mendampingi sang suami, yaitu Reino Barak gitu ya. Dia gak, bukan menjaga jarak tapi menjaga anak dan Reino Barak. Dan kehadiran Syahrini di Pesta Pora 2026 ini juga menjadi momen spesial untuk penggemarnya yang menantikan penampilannya di panggung musik setelah cukup lama beristirahat dari aktivitas musik. Kira-kira teman Pro 2 ada lagi gak wishlist lo dari satu musisi yang mungkin hiatus atau vakum cukup lama gitu ya untuk kembali lagi on stage atau bahkan di industri musik gitu? Kayaknya bakalan banyak gitu ya. Salah satunya mungkin Naif. Siapa yang kangen gitu sama Naif untuk manggung barengan lagi? Atau mungkin musisi-musisi lainnya? Ya mungkin bisa teman Pro 2 tetap dengerin di Pro 2 Reban Lampung. Jadi keep on tuning.

0: Federasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Kencan pertama jadi lagu terakhir Lukas di siang hari ini untuk nemenin teman produs semua di Santai Siang. Waktu itu Lukas pamit. Semoga harinya menyenangkan hari ini teman Pro 2. Terakhir Lukas, Lazy Passion and Express Your Willingness, All With Pro 2, Reban Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: This is Santai Siang.

0: Perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Perdua, sore ini kalian temenin sama Haikal Fahri dan juga
0: Fili yang bakal temenin kamu di sore ceria sampai dengan pukul
1: 5 sore ini.
0: Jangan kemana-mana ya.

0: Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Fili dan juga Haikal.
1: Iya.
0: Selamat sore untuk kamu yang baru dengerin. Mungkin ya kamu sore hari ini lagi dengerin Fili dan juga Haikal di Sore Ceria sampai dengan pukul 17 ya Kal ya.
1: Oh, pukul 17.
0: Iya, kalau gue lanjut sampai 19.
1: Iya.
0: Enggak ada Sore Cerianya soalnya.
1: Iya, kita relay.
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
0: Kok relay? Enggak, ini hari Senin.
1: Oh, ini hari Senin. Oh iya, lupa hari Senin. Aduh.
0: Aduh, kemana aja sih? Eh, by the way, kan kalau misalnya teman Pro 2 lagi pantau Instagram atau media sosialnya Pro 2, itu kan di Instagram gambarnya mukanya sisil ya.
1: Iya.
0: Ini kenapa sisil jadi agak lain ini hari ini? Kenapa jadi bukan sisil?
1: Sisil hari ini ada halangan. Jadi dia halangan. Ada halangan, jadi enggak bisa hadir.
0: Oh, enggak bisa hadir. Jadi Haikal yang datang menggantikannya ya. Sebagai penyelamat dunia ini ya.
1: Oh, setuju. Betul banget.
0: Cuman elu yang bisa ya. Kasihan ya sebenarnya ya.
1: Iya, dia tukaran jadwal sama gue di Senin kemarin.
0: Oh gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Jadi hari ini Fili dan juga Sisil. Eh
1: Haikal.
0: Yang bakal temenin kamu. Dan mungkin kamu juga udah lihat narasumber kita siapa hari ini. Kita mau langsung kenalan ya Kal ya.
1: Iya.
0: Fili mau kenalan dulu sama Irfanul Fatan, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo. Jangan ngangguk. Kalau di mic jangan ngangguk. Kan teman Pro 2 gak denger. Ngomong dong, ngomong. Coba sekali lagi. Halo Irfanul Fatan.
2: Halo Kak.
0: Ah gitu. Panggilnya Irfan apa Fatan apa Nul apa gimana nih?
2: Bisa dipanggil Fatan aja Kak.
0: Fatan panggilannya ya. Jangan ngangguk ya. Ini yang selanjutnya ya. Ada Zahran Badrutamam ya, Ketua Pelaksana Festival Bulan Bahasa Indonesia. Panggilannya Zahran apa Badrutamam?
2: Zahran
0: ya. Zahran dan juga Fatan hari ini bakal temenin kita ya Haikal.
1: Iya.
0: Dan kita bakal ngobrol nih ya, kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia ya Tan, Nul, enggak ya. Tan dan juga Zahran, bahasa Indonesia ini kan bukan hanya sekadar alat untuk komunikasi ya, tapi juga jadi bagian dari identitas, budaya dan juga perjalanan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu jadi menarik ketika semangat untuk mengenal, menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia ini dikemas dalam sebuah kegiatan yang lebih dekat dengan generasi muda.
1: Iya. Nah, di tahun ini juga ya ada Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia atau IMAPSI ini kembali menghadirkan Festival Bulan Bahasa Indonesia 2026 dengan berbagai rangkaian kegiatan yang tentunya punya cerita, proses dan tujuan di balik pelaksanaannya.
0: Nah, untuk kita tahu lebih lanjut nih Haikal dan juga teman Pro 2 tentang festival ini, tentang gagasannya, temanya, proses persiapannya hingga harapan apa yang ingin diwujudkan. Kita sudah kehadiran, tadi sudah kita kenalan ya, ada Ketua Pelaksana Festival Bulan Bahasa Indonesia Zahra Badrutamam dan juga Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Irfanul Fatan ya. Jadi ini penasehatnya ya. Fatan kan enggak panitia ya? Ketua umum aja.
2: Lebih ke steering committee.
0: Oh iya Allah gayanya. Tahun kemarin udah soalnya ya. Ya Allah. Sekarang gilirannya Zahran ya. Oke, boleh cerita enggak sih sebenarnya apa sih yang pengen dihadirin di atau lewat Festival Bulan Bahasa Indonesia 2026?
2: Oke, jadi yang pertama tentu dengan adanya Festival Bulan Bahasa ini yang kami harapkan adalah tumbuhnya kecintaan dan juga kegemaran bagi generasi muda tentunya Kak ya. Jadi bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar alat komunikasi. Pasti bahasa Indonesia ini juga bisa kita gunakan sebagai identitas kita sebagai negara Indonesia yang harus kita tampilkan nih ke dunia luar, yaitu dunia internasional.
0: Lewat Bulan Bahasa Indonesia ya. Sebenarnya apa nih latar belakang bikin Festival Bulan Bahasa Indonesia?
2: Sebenarnya untuk latar belakangnya yang pertama adalah kecemasan ya Kak. Kecemasan dari anak-anak muda zaman sekarang yang tidak terlalu minat dengan bahasa Indonesia dan bahkan sudah menurunnya bahasa Indonesia di kancah generasi muda.
0: Oke.
2: Lalu bukan berarti dengan adanya kelemahan tersebut kita jadi berleha-leha atau malah kita menjadi tidak semangat lagi untuk menumbuhkan lagi nih cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya Festival Bulan Bahasa ini kami harapkan adalah teman-teman dari generasi muda, baik yang masih kecil ataupun baru masuk remaja, kita bisa untuk sama-sama menumbuhkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Bahkan kita eksistensikan lagi ke internasional.
1: Nah, apa sih makna Festival Bulan Bahasa Indonesia 2006 ini kan kalau dilihatnya bukan cuma sebagai sebuah acara, tapi juga sebagai ruang untuk merayakan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, berarti apa sih yang menjadi ciri khas Festival Bulan Bahasa Indonesia ini dibandingkan dengan kegiatan bertema bahasa dan sastra pada umumnya?
3: Oke, jadi untuk Festival Bulan Bahasa Indonesia sendiri yang diadakan oleh IMAPSI Unila ini tentunya berbeda ya dari kebanyakan festival tentang bahasa. Karena khusus untuk bahasa Indonesia sendiri di Festival Bulan Bahasa ini dimeriahkan, dikembangkan, dan juga tentunya khusus untuk tahun ini IMAPSI Unila itu mengadakan Festival Bulan Bahasa untuk kancah internasional.
0: Oh gitu, oke. Jadi kalau misalnya tujuan utama, kita bicara tentang tujuan utama, pengen
3: mengembangkan lagi, mengembangkan supaya menyebarluaskan bahasa Indonesia.
0: Oke. Nah, ini kan temanya Festival

0: Dan lo gak ini ya Zahran ya, agak ada beban gitu.
1: Jadi kalau dilihat dari tahun saya dulu ya, jadi kalau di tahun saya itu sebenarnya hanya untuk nasionalnya saja, jadi belum ada indikator ke internasionalnya. Nah untuk di tahunnya si Zahran ini, di tahun ini bakal kita sebut dengan internasional, karena kan internasional itu bisa disebut internasional ketika sudah menggait 5 negara lebih gitu. Dan alhamdulillahnya di tahun ini untuk Festival Bulan Bahasa itu sudah menggait 5 negara dan lebih gitu. Dari 5 itu sehingga bisa dijadikan atau disebut sebagai perlombaan tingkat internasional.
0: Okay. Perlombaan jadi tingkat internasional yang tahun ini berarti bisa dibilang besar juga ya, dalam tanda kutip 5 negara sudah mau bisa dibilang terlibat gitulah ya. Jadi tema, jadi warna di tahun 2026 ini beban kayaknya Zahran ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ciri khas nih ya, Festival Bulan Bahasa yang tadi sudah dikatakan sudah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya dibandingkan kegiatan bertema bahasa dan sastra pada umumnya, mungkin teman Pro 2 ketemu festival bahasa yang sama atau mirip gitu kan ya. Nah, ini apa nih perbedaan dibanding dengan festival bertema bahasa dan juga sastra pada umumnya?
1: Tentu sangat sebenarnya kalau untuk berbeda, karena kita ini kan sama-sama satu tujuan, yaitu untuk sama-sama mengembangkan bahasa Indonesia atau bahkan memperlihatkan bahasa Indonesia. Nah, untuk perbedaannya adalah di beberapa lombanya,
0: yaitu
1: kalau di Festival Bulan Bahasa tahun ini kita tuh ada beberapa lomba yang memang dikhususkan untuk provinsi, lalu ada untuk nasional dan internasional. Perlombaannya itu ada cipta puisi, pidato, olimpiade, dan juga esai.
0: Boleh diceritain kali ya Haikal ya, rangkaian kegiatannya dari Festival Bulan Bahasa tahun 2026 ini bagaimana, dimulai kapan, rangkaiannya apa saja, silakan.
2: Jadi untuk Festival Bulan Bahasa Indonesia tahun ini itu hari pertama bakal dimulai pada tanggal 22 Oktober. Itu pembukaan. Pembukaan ini juga dimeriahkan dengan kegiatan sehari berpuisi untuk meningkatkan, tentunya meningkatkan kecintaan kita terhadap karya sastra Indonesia. Lalu dilanjut juga dengan di hari pertama itu ada perlombaan di tingkat SMP. Di hari kedua lanjut tanggal 23 Oktober perlombaan di tingkat SMA sekaligus mahasiswa. Dan di hari terakhir tanggal 24 Oktober itu ada seminar kebahasaan dan juga pengumuman bagi pemenang.
3: Berarti ini diikutin dari semua jenjang ya.
1: Iya.
3: Nah, untuk lokasinya sendiri di mana nih?
1: Kalau untuk lokasi kami mengadakannya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tentunya kami memakai aula yang ada di Universitas Lampung, di FKIP tentunya ya, yaitu aula C dan juga aula gedung K.
0: Ini persiapannya sudah berapa persen nih? Kalau sekarang kita kan kalau tadi ngitung-ngitung satu bulan ya, kurang
3: satu bulan lagi. Bahkan kurang dari satu minggu. Maksud gua berlangsung acaranya kan di akhir bulan ya itu ya, tanggal 22.
0: Dari satu bulan lagi. Berapa persen nih sekarang sudah?
2: Kira-kira udah 80% lah.
0: Hampir 80% ya. Sudah 80% teman-teman, ini kan berarti disiapkan dalam waktu yang tidak sebentar ya. Ini kan pasti udah mau sebulan lagi acaranya berlangsung, paling udah tinggal nambahin pernak-pernik aja ibaratnya. Ini kalau diceritain dipersiapkan sejak kapan kah? Kemudian kepanitiaan sekarang sudah makin panas kah grupnya? Karena udah banyak yang silent leader kayaknya ya, cuman baca doang gak respon. Balas grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp diarsip nih padahal. Gimana ceritanya?
2: Jadi untuk persiapan ini sebetulnya panitia itu udah mulai dibentuk dari bulan Mei ya. Dan sekarang udah bulan
0: September.
2: Ini udah 4 bulan lebih berjalan. Dan tentunya ya banyak
0: warna-warninya ya.
2: Di akhir-akhir ini ya alhamdulillah masih banyak lah keterlibatan dari panitia untuk berkontribusi membentuk acara Fabula ini supaya menjadi acara yang sukses buat nantinya. Ya walaupun ada juga sebagian ya, yang seperti tadi dibilang kakak ya, ada yang bales chatnya lama gitu.

0: gak ada kuota kali, jarang. Gak ada kuota tiap hari ya.
1: Iya. Aduh, gua tuh.
0: Oh iya. Sorry. Terus kalau mungkin kan Zahran dan juga Fatan banyak ngobrol lah ya, banyak tanya tentang tahun lalu. Kendala yang mungkin paling terasa sejauh persiapan sampai 80% ini apa, Zahran?
2: Kendala ya. Untuk kendala sendiri selama ini anggota. Sebetulnya dari anggotanya sih. Dari anggota tuh kadang enggak semua ya, tapi beberapa gitu. Ada yang kontribusinya tuh kurang gitu. Ya tapi alhamdulillah masih bisa dihandle sama anggota yang lain kan. Dan kita ajak lagi tentunya buat sama-sama aktif. Begitu.
0: Ya, Fatan bisa dibilang emang dinamikanya dari tahun ke tahun kayaknya masalahnya itu aja ya Tan ya kalau lu lihat.
3: Dan itu memang perlu disadarkan banget untuk
0: anggota. Oke. Menarik ya, maksudnya kan untuk teman-teman yang mungkin baru mulai berorganisasi ketika kuliah ya Fatan ya. Baru berorganisasi ketika kuliah, dulu waktu sekolah enggak punya gambaran apa-apa sama sekali. Kemudian ketika berorganisasi dinamikanya pasti terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya Fatan mungkin cara menguatkan dalam tanda kutip Zahran ketika dia udah mulai kehilangan arah, gimana Tan? Lu bilang apa sama dia?
3: Ya, kalau untuk saya sendiri ya Kak. Jadi kalau saya mau memotivasi dari teman-teman presidium pelaksananya ya, untuk setiap kepanitiaan, tentu saya kasih motivasi dan juga saya kasih solusi. Mungkin untuk solusi anggota itu jadi ada beberapa tahap. Untuk misal anggota yang tidak respon tadi, jadi tahapannya adalah dari koordinator sinya dulu. Kalau memang tidak dibalas atau tidak direspon, itu baru ke teman-teman presidium pelaksananya. Kalau memang tidak direspon lagi, baru kami yang akan turun tangan.
0: Kalau masih itu turun tangannya lu tau gak gimana? Dijemput di kosan.
1: Gue kira nurunin angan nih.
0: Mereka diangkut dari kawasannya. Ini.
1: Ya, ayo digeret. Lokasi.
0: Oke.
1: Nah, untuk pesertanya ini kan anak-anak muda nih di kalangan sekolah. Berarti kan untuk pesertanya sendiri berarti dari Gen Z dan juga Gen Alpha nih. Nah, gimana sih cara buat menarik mereka biar mereka ini
0: berminat?
1: Iya, biar lebih minat, biar terasa lebih dekat gitu ke mereka.
3: Tentu untuk meminatkan atau menarik perhatian dari anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha, kita memaksimalkan di media sosial. Baik dengan konten-konten promosi dan juga konten-konten yang unik lah tentunya ya. Jadi kita bisa menarik untuk Gen Z dan Gen Alpha untuk melihat gitu konten-konten yang kita buat. Ada juga kita buat konten AU, konten yang romantis-romantis
1: chat.
3: Nah itu kan menarik, itu pasti sangat disukai oleh Gen Z dan juga Gen Alpha. Dan itu ternyata boom, hasilnya boom banget,
1: viral kan,
0: meledak ya.
1: Emang target pasarnya anak-anak kayak gini nih.
0: kayak gini tuh gini ya.
1: gua lah, karena suka lewat sih gua. VIP di TikTok.
0: terus
3: nah setelah kita boomnya konten AU tadi, kita juga maksimalin di penyebaran undangan lewat sekolah. Karena kan memang jangkauan kita ke sekolah-sekolah juga. Jadi kami maksimalin mengirimkan undangan delegasi ke sekolah-sekolah, baik itu dari SMP, SMA, dan juga mahasiswa.
1: Untuk satu sekolah sendiri ada nggak batasan berapa murid yang bisa ikut lomba ini?
3: Yang pasti untuk satu lomba itu hanya bisa diikuti satu siswa dari satu sekolah.
0: Satu siswa setiap perlombaan.
1: Satu siswa.
0: Target berapa nih Zahran, Fatan tahun ini peserta?
2: Kalau target sebenarnya itu ada 300-an ya.
0: Untuk target semua cabang ya?
2: Iya, tapi alhamdulillah untuk tahun ini karena boom tadi lebih dari 300 sampai 582
0: peserta. Jadi ini pendaftaran udah ditutup?
2: Belum.
0: Masya Allah ya, udah mau dua kali lipat. Ditutup-tutup nih ya.
1: Suka nih kayak gini nih, lebih rame.
3: Kita optimis.
0: Jadi pendaftaran masih belum ditutup. Rencana akan ditutup di tanggal? Atau kita lihat flow-nya nanti?
3: Nah, untuk penutupan sekitar di tanggal 20 di tanggal 1 Oktober kemungkinan.
0: Okay. 1 Oktober ya. Ya udah kalau gitu nanti kita ngobrol lagi ya. Masih banyak banget yang mau kita tanyain. Ini kita mau setengah jam dari tadi ngobrolin namanya bulan bahasa ya kan. Kita harus ngobrol dong, ya kan? Ya udah kalau gitu teman Pro 2 nanti sampai dengan pukul 17 masih ada Fili
1: dan juga Haikal
0: yang temenin kamu sore hari ini. Kita lagi ngobrol tentang Festival Bulan Bahasa 2026. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning terus. Tungguin nanti boleh deh kalau ada yang mau tanya-tanya kirim ke WhatsApp kita ya
1: Haikal. Kirim ke WhatsApp kita ke 0811-7208-925 atau ke Instagram kita @pro2bdl.
0: Iya, nanti bakal kita bacain. Terus juga kalau kamu ada pertanyaan yang harus dijawab langsung sama Zaran dan Fatan, kita kasih kesempatan. Mungkin ini panitia lagi pada dengerin kali ya. Atau mau curhat panitia.
1: Lagi pada nyimak nih.
0: Kalau mau curhat juga boleh ya, kita terima ya.
1: Boleh banget.
0: Kita cepuin kamu enggak ya.
1: Gak aman tuh.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Sekali lagi barengan Fili dan Haikal di
1: Sore Ceria.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Jadi teman pro 2 ceritanya kita gak mau ngomong apa-apa. Kita diam aja ya.
1: Kita diam aja.
0: 1, 2, 3.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Challenge tuh.
0: Kita mau bikin Muti gak bisa videoin kita. Kita mau demo teman pro 2 ya. Ini untuk Zahran dan juga Fatan. Muti ini lagi bantu kita di media sosial. Jadi setiap ada yang ngobrol-ngobrol sore-sore atau malam-malam atau pagi-pagi, dia pasti datang untuk mendokumentasikan. Nah hari ini karena dia tahu narasumbernya Fatan dan juga Zahran, dia gak mau videoin katanya.
2: Aduh.
1: Muti kacau tuti.
0: Sedih kan? Sedih. Ya kan, parah banget kan. Dia kalau kampus lain on time, sumpah. Kampus jurusan. Kalau jurusan lain dia on time. Cuman khusus untuk kalian dia parah deh. Kalau
3: kecewa sih Kak Muti.
0: Iya, benar asli. Ini kayaknya videonya harus panjang deh ya.
2: Satu jam tuh sama-sama siaran.
0: Muti harus lebih nanti durasi videonya kakak-kakaknya loh. Kalau enggak di demo loh Tia. Oke, teman pro 2 kita masih barengan Zahran, Fatan, ada Fili dan juga Haikal yang temenin kamu di sore hari ini. Dan kita masih ngobrolin tentang Festival Bulan Bahasa Indonesia 2026 ya. Yang udah kita bahas tadi gak usah kita omongin lagi biar Muti gak dapet bahannya, bingung
2: dia. Bingung dia tuh, dia udah paling tuh disitu.
0: Ini apa yang mau di videoin ya katanya ya.
2: Aduh, beruang dong katanya.
0: Ayo terlambat loh, setengah jam ya makanya Muti, aduh. Oke, menurut Zahran dan juga Fatan ya. Seberapa penting sih ini kita menghadirkan festival seperti ini, apalagi di anak muda yang tadi dia disebutin di awal sama Zahran sama Fatan, yang mungkin ada penurunan rasa cinta dan rasa ingin tahu dengan bahasa Indonesia sendiri. Nah, seberapa penting Festival Bulan Bahasa ini hadir di anak-anak muda zaman sekarang?
3: Oke, izin ya Kak. Jadi kalau seberapa penting, tentu ini sangat penting ya Kak ya. Karena sebagai generasi muda, kita tuh harus tetap memperjuangkan isi Sumpah Pemuda yang dulu diperjuangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia tentunya. Yaitu sama-sama menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu Festival Bulan Bahasa ini penting untuk kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan menyiarkan bahkan memperlihatkan ke internasional tadi Kak.
2: Gitu. Oke. Apalagi kan zaman sekarang ini ada nih istilah bahasa anak Jaksel tuh campur-campur sama Inggris. Jadi tetap penting ya buat melestarikannya dengan cara ada festival ini.
3: Betul.
2: Nah, abis itu apa sih di tengah perkembangan bahasa nih di media sosial kayak tadi istilah bahasa Jaksel tuh, gimana festival ini ngeliat perkembangan tersebut?
3: Tentu untuk perkembangan bahasa itu pasti ada. Bahkan untuk kajian ilmunya juga sudah ada gitu. Bukan berarti dengan adanya bahasa-bahasa yang dicampur-campur itu tadi itu membuat bahasa Indonesia semakin menurun, tidak. Tapi malah membuat bahasa Indonesia itu semakin berkembang. Nah, bahkan dengan adanya perkembangan itu, kita juga harus bisa melihat positifnya gitu. Bahwa bahasa Indonesia itu juga bisa berkembang sesuai dengan zamannya.
0: Oke. Tapi kalau kita bicara tentang penurunan rasa cinta, mungkin lagi namanya orang pacaran kan ya, wajar dong ya ada rasa yang mungkin lagi gak cinta-cinta banget.
2: Iya kan. Aduh, dik-dik tuh.
0: Kita curhat sih ya. Ya, tapi Zahran dan juga Fatan, kalau kita ngelihat animo dari peserta ya, target tadi 300, sekarang udah 500-an lebih. Berarti kan sebenarnya bukan gak ada rasa cintanya kan, rasa penasaran dan rasa ingin tahu, bahkan rasa cintanya masih ada dong. Berarti gimana nih caranya teman-teman yang bisa dibilang apa ya, punya tanggung jawab agak lebih sedikit lah dibanding kami pemuda-pemuda ini ya, gitu kan ya, tentang bahasa Indonesia. Gimana caranya supaya mungkin kalian punya tips atau trik supaya teman-teman Gen Z, Gen Alpha, Alpha kekecil ya?
2: Kecil sih, tapi ya udah bisa lah masuk SD.
0: Bisa lah ya, untuk terus menjaga rasa itu di level yang sama gitu. Jadi kita gak ada gak antusias lagi kalau ngomongin bahasa Indonesia. Gak ada bahasa Indonesia sekarang kan gue
2: elu
0: harus ikutin tren dan seterusnya. Gimana caranya ngejaga rasa cinta itu tetap di level yang sama?
3: Untuk menjaganya tentu perlu sedikit usaha ya Kak ya. Baik dari kita mempelajari bahasa Indonesia secara lebih dalam. Bahkan kan kalau di Indonesia, di sekolah-sekolah SD, SMP itu kita hanya mempelajari kayak puisi, lalu cerpen, teks berita gitu-gitu. Dan ternyata setelah kita masuk kuliah ini kita baru sadar ternyata bahasa Indonesia itu tidak sekedar itu-itu saja. Ternyata lebih dalam lagi. Bahkan kita dengan mendengarkan orang lain berbahasa, kita tuh jadi tahu makna sebenarnya. Bahkan ada namanya kajian pragmatik. Kajian pragmatik itu terkait dengan pemaknaan bahasa yang diutarkan atau dituturkan oleh seseorang. Jadi untuk menjaganya, tentu kita bisa mulai dengan menyukai karya-karya yang menggunakan bahasa Indonesia, baik itu puisi, lagu, dan juga penggunaan bahasa Indonesia di media-media sosial sekarang.
4: Okay. Jadi kehadirannya lebih luas ya, bisa ditampilkan bukan cuma dalam ngobrol doang, tapi bisa dalam lagu kayak tadi-tadi. Untuk apa sih yang ngebedain? Salah nomor.
0: Iya. Salah sambung.
4: Salah sambung tuh. Jadi seberapa besar sih unsur sastra yang di dalam festival ini tuh, unsur sastranya?
3: Jadi sebenarnya Festival Bulan Bahasa ini ada dua bidang yang berkolaborasi, yaitu bidang kebahasaan dan bidang kesastraan. Jadi untuk bidang kebahasaan sendiri itu berfokus di lomba dan juga seminar. Lalu untuk bidang sastra itu berfokus di sehari berpuisinya. Jadi untuk bidang kebahasaan atau di kebahasaannya itu berfokus pada olimpiade, pidato, dan juga yang memang bertujuan dengan bahasa. Lalu untuk sastranya itu di sehari berpuisinya, yaitu kami mengundang, bahkan itu terbuka untuk umum karena memang letaknya di pelataran. Jadi bisa untuk para mahasiswa, bahkan tendik, bahkan orang-orang yang memang sedang lewat di Fakultas Keguruan, untuk sama-sama boleh kok kalau mau nyumbangin puisinya seperti itu.
0: Jadi dari rangkaian kegiatan ini nanti teman-teman itu akan diwarnai dengan apa lagi selain perlombaan? Mungkin sambil menunggu teman-teman peserta gitu kan ya, adakah mereka bisa melihat bagaimana kalian mempersiapkan acara atau ada bazar kah, atau apa nih warna dari perlombaan ini sendiri nanti?
3: Jadi untuk warnanya tentu banyak ya, kayak kayak tadi ada sehari berpuisi, dan juga untuk bazar pasti ada kak. Nanti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu akan ada bazar khusus fabulanya gitu. Dan nanti juga akan disiapkan beberapa makanan yang memang enak-enak lah tentunya.
0: Saya mau pamit ke sana dulu.
4: Belum masih lama, bulan depan.
0: Kalau gitu nggak boleh berangkat dari sekarang, ya udah nggak apa-apa. Lanjut, Haikal.
4: Apakah
0: WhatsApp ada yang udah tanya-tanya kah?
4: Sebentar,
0: kita cek dulu ya. Kamu ngobrol dulu, aku sambil ngecek. Jangan ditungguin, aku grogi.
4: Jadi apakah ada nilai tertentu nih yang mau dibangun melalui Festival Bulan Bahasa selain kemampuan berbahasa dan bersastra? Ada gak?
3: Tentu kalau untuk nilainya adalah kebersamaan kita untuk menjaga identitas kita ya. Itu nilai yang paling kami tunjukkan gitu, bahwa kalau kita sama-sama mau untuk menunjukkan identitas kita ke kancah internasional, kita bisa kok gitu. Buktinya aja di 40 negara pembelajaran BIPA itu sudah mulai diterapkan gitu. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing itu sudah mulai diterapkan di 40 negara. Bahkan bahasa Indonesia ini sudah diresmikan oleh UNESCO di tahun 2023 gitu.
4: Berarti festival ini tuh udah benar-benar bisa ngebangun rasa apa nih, rasa
0: cinta,
4: rasa
0: penasaran,
4: rasa bangga
0: ke untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jangan grogi, tenang aja, sabar ya. Muti nggak videoin aku.
4: Muti lagi melamun tuh tadi.
0: Ini ada pertanyaan ya di WhatsAppnya Bro 2 dari Bandar Lampung. Kita pilihin dulu ya teman-teman, karena nggak semua bisa kita bacain. Kalau semua dibacain, teman Bro 2 tuh pertanyaannya kadang agak lain soalnya.
4: ada beribu-ribu tuh ya yang masuk ke acaranya.
0: Ada Maya di Raja Basa, sore Kak Fili, sore Kak Sisil, kan?
4: Sisil lagi. Cari ini Sisil.
0: Harusnya kalau ditahu kalau tukeran dikasih tahu biar mukanya muka lu.
4: Iya lagi, gue lupa kemarin.
0: Sore Kak Fili dan Kak Sisil dan kakak-kakak di studio, mau tanya dong ke Kak Zahran. Festival Bulan Bahasa Indonesia 2026 ini ada lomba apa aja kak? Apakah bisa diikutin sama siswa SMA, pelajar atau umum juga, atau khusus mahasiswa aja? Boleh dijawab, silakan. Mungkin dia baru dengerin kita nih.
5: Jadi untuk Festival Bulan Bahasa sendiri, kita mulai dari tiap tingkatannya ya. Kan ada SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, mulai dari SMP itu ada lomba baca puisi, Abis itu pidato dan juga baca berita.
0: Oke. Okay. Okay. Kita bisa.
5: Begitu juga yang SMA bisa. Sama. SMA masih sama.
0: Oke. Okay. Hmm.
5: Cuma ketambahan ada lomba Olimpiade Bahasa Indonesia. Okay. Terus untuk tingkat mahasiswa itu ada lomba baca puisi, baca berita dan esai.
0: Oke. Okay. Udah?
5: Udah.
0: Ada Dika di Kemiling sore Pro 2, Kak Zahran. Ini kayaknya penonton bayarannya Zahran semua deh.
4: Bisa ya, nih.
0: Kak Zahran, buat yang mau daftar lombanya gimana caranya, Kak? Pendaftarannya masih dibuka sampai kapan dan bisa online enggak?
5: Ada lomba online ya, dan online itu ditutup tanggal 1 Oktober khusus untuk yang online. Kalau yang offline, kamu masih bisa daftar sampai tanggal 10 Oktober.
0: Oke.
4: Okay. Oh, berarti perlombaannya ini ada yang online dan juga ada yang offline ya?
5: Betul.
4: Untuk yang online sendiri apa aja lombanya?
5: Untuk yang online itu ada baca berita, habis itu esai,
3: puisi
5: tingkat internasional itu.
0: Oke. Okay. Okay, jadi tetap tapi kategorinya yang tadi sudah disebutkan ya, SMP, SMA, mahasiswa.
5: Iya. Yeah.
0: Oke.
4: Okay. Itu rekaman apa langsung kayak Zoom gitu?
5: Ya, yeah, jadi mengumpulkan karya lewat rekaman.
0: Oke. Okay. Okay. Lanjut ya.
4: Lanjut, ada siapa tuh?
0: Ada Rian di Wai Halim. Halo Kak Fili, harus kasih Sisil tuh.
4: Ke Sisil lagi.
0: Udah, dipanggilnya Sisil aja kali.
4: Iya.
0: Jangan ya.
4: Jangan.
0: Halo Kak Fili, Kak Sisil mau nanya ke Kak Irfanul. Waduh. Kak Irfanul ini lihat IG Irfanul. Nih dia nih ya. Kamu lihat IG nih, kelihatan lihat IG ya. Sekarang kan anak muda sering banget pakai bahasa gaul atau slang atau bahasa campuran di medsos. Sebentar, saya kesini dulu. Ada suaranya tadi. Nah, sering banget pakai bahasa gaul atau slang atau bahasa campuran di medsos. Menurut kakak sebagai mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, gimana cara kita tetap melestarikan bahasa Indonesia tanpa terkesan kaku pas nongkrong?
3: Oke, jadi bahasa gaul itu bukan sebagai kemunduran ya kak ya. Malah bahasa gaul itu yang tadi saya bilang adalah perkembangan zaman. Tentu bahasa Indonesia supaya tidak kaku, kita itu dengan mengubahnya atau kita bisa memperbaikinya di situasinya. Baik, misal kita sedang di situasi formal, tentu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu okay. di situasi semi formal, kita bisa menggunakan bahasa yang mungkin lebih terlihat hangat gitu. Lalu untuk yang memang tidak formal atau tidak semi formal, tentu kita bisa pakai bahasa-bahasa yang senyaman kita seperti itu. Tentu bahasa-bahasa seperti itu bahkan ada kajiannya sendiri, yaitu campur kode dan ali kode seperti itu.
4: Oke. Okay. Okay. Tapi kemarin pas gue nongkrong, gue coba ngobrol nih pakai bahasa baku, rasanya unik loh. Gue serasa kayak dari zaman Soekarno.
0: Nongkrongnya sama siapa?
4: Sama teman-teman jurusan.
0: Iya. Yeah.
4: Mau ikut?
0: Nggak usah deh.
4: Oh iya. Selanjutnya ada siapa tuh? Gua dong, gua nih, gua mau
0: gampang,
4: baca.
0: Kok gampang menyerah banget sih? Ayo dipaksa dong gue. Ayolah mau lah gitu.
4: Ayo, yaudah, ayo, ayo. Besok ikut deh.
0: Lanjut.
4: Selanjutnya ada Dinda nih dari Pahoman. Oh bisa nih dia kesini. Waduh. Kenapa gak langsung nanya aja sih kesini? Dia sore ceria.
0: Kak Irfanul.
4: Ada apa sih tantangan terbesar ngajak anak muda sekarang buat makin cinta sama literasi dan bahasa daerah atau nasional di era gempuran bahasa asing?
3: Oke, kalau untuk tantangan terbesar sendiri adalah literasi ya teman-teman. Jadi memang secara data Indonesia itu tingkat terendah, bahkan tingkatnya sangat rendah di bidang literasinya seperti itu. Karena memang untuk di zaman sekarang itu anak-anak muda lebih sering menggunakan handphonenya untuk lihat short video gitu. Dan itu menyebabkan semangat untuk literasinya kurang. Tapi bukan berarti tidak ada satupun orang Indonesia yang minat literasinya berkurang gitu. Tapi ada juga yang memang suka literasi atau suka membaca novel, bahkan buku-buku yang memang keilmuan seperti itu. Dan untuk tantangan terbesarnya itu tadi ya, yaitu globalisasi gitu.
4: Oke.
0: Okay. Terakhir ya. Sore Kak Fili dan Kak Sisil, Kak Zahran, selain lomba-lomba nanti di puncak Festival Bulan Bahasa Indonesia 2026, bakal ada acara seru apa lagi Kak? Ada panggung seni, bazar, atau bintang tamu spesial gitu nggak?
5: Oke, untuk di hari terakhir Festival Bulan Bahasa, tadi kan udah disebut ya, ada seminar kebahasaan. Dan tentunya untuk bazar itu masih ada, sampai di hari terakhir itu.
0: Ada ya teman-teman ya, ini ya. Zahran sama Fatan lagi nyari pedagangnya.
4: Iya, bisa nih. Kita jualan aja yuk.
0: Enggak usah deh, aku mau jajan aja.
4: Oh, ya udah.
0: Kamu aja yang jualan.
4: Boleh, nanti beli ya.
0: Iya, nanti aku beli.
3: Kita promosi. Enggak
0: dikasih gratis apa gue? Enggak ya.
4: Gratis, gratis dong.
0: Terus, terus, terus. Apa lagi?
3: Dan juga nanti diwarnai oleh seminar kebahasaan yang memang materinya adalah BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Okay. Dan pasti pematerinya gak kaleng-kaleng. Nanti okay, kita akan okay, carikan yang memang bidang keilmuannya adalah BIPA, seperti itu.
0: Ya, teman Pro 2, itu tadi seluruh pertanyaan di WhatsApp-nya Pro 2 yang bisa kita bacain sore hari ini. Nah, ini di sesi terakhir sebelum kita berdua pamit ya, mungkin Fatan dan juga Zahran ada yang mau ingin disampaikan untuk teman Pro 2, boleh. Untuk kepanitiaan boleh, untuk jurusan atau kampus boleh. Untuk teman Pro 2 supaya daftar karena masih ada sisa pendaftaran boleh. Pokoknya bebas. Waktunya bebas sesi terakhir ini buat kalian berdua, ada yang mau disampaikan silakan satu-satu.
3: Oke, yang pertama yang pasti untuk teman-teman Pro 2 Bandar Lampung ini sangat luar biasa ya, mampu bersedia untuk mengundang kami dan kami juga bersedia untuk hadir di sini dengan membawakan Festival Bulan Bahasa yang tentunya yang kami harapkan adalah teman-teman untuk bersedia untuk ikut dan sama-sama membangun kebersamaan dan juga menjunjung tinggi identitas kita, yaitu Bahasa Indonesia, seperti itu. Mungkin dari Jahan
0: untuk kepanitiaan ada yang mau disampaikan?
3: Untuk kepanitiaan teman-teman anggota semoga bisa lebih aktif lagi supaya Jahan tidak pusing-pusing lagi, tidak capek lagi tentunya ya. Terus untuk jurusan terima kasih telah membina kami tentunya dengan baik, Bapak Ibu dosen dan juga Pak Kaprodi yang tentunya selalu berkoordinasi dengan kami dan juga membantu untuk berlangsungan Festival Bulan Bahasa ini. Bahkan yang mencarikan peserta internasional itu memang Bapak Kaprodi ini bersedia turun tangan.
0: Luar biasa, mantap. Terus lanjut.
3: Terus untuk universitas tentunya terima kasih sudah menyediakan ruang berupa IMAPSI ini dan juga sudah membina kami, memberikan sedikit-sedikit bantuannya sehingga kami mampu untuk memperluas lagi keilmuan kami yang memang kami ini berfokus pada bahasa dan sastra Indonesia, sehingga semoga dengan adanya IMAPSI dan juga Fabula ini kami benar-benar bisa menjadi contoh untuk teman-teman di luar sana yang memang sedikit mengurangi adanya eksistensi bahasa Indonesia, jadi tambah lagi tuh untuk perhatiannya kepada bahasa Indonesia.
0: Oke, okay, lanjut.
5: Oke, jadi dari saya sebenarnya saya mau ngucapin terima kasih dulu buat kepanitiaan Fabula tahun ini yang udah bertahan selama 5 bulan lebih, 4 bulan ya kurang lebih, dalam menyukseskan acara ya, walaupun acaranya belum mulai sebentar lagi, tapi harapannya masih kuat untuk bertahan dalam kepanitiaan. Lalu saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak Ibu dosen pembina IMAPSI Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan bimbingan serta arahan untuk memberikan arahan-arahan yang sesuai lah dalam menjalankan Fabula. Selanjutnya tentu saja gak lupa, jangan lupa buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan siaran ini, boleh banget untuk daftar Fabula, diajak saudara-saudaranya.
0: Iya benar, teman-temannya.
5: Ramein. Ramein. Karena sebentar lagi penutupan akan segera datang.
4: Oke, okay, jadi jangan sampai ketinggalan.
0: Ada media sosial yang bisa diakses sama teman Pro 2 untuk cek Fabula dan perkembangannya dan selanjutnya?
5: Ada dong. Oke, okay, jadi untuk cek update tentang Fabula ini, teman-teman bisa langsung lihat Instagram @imapsiunila. Nah, di situ teman-teman bisa lihat semua terkait Fabula ini, mulai dari link pendaftaran, habis itu cabang lomba, itu semua ada di situ.
0: Oke. Ya udah kalau gitu, teman Pro 2 sekarang waktunya Fili dan juga Haikal dan juga Zahran juga Fatan pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah mampir di sela-sela kehektikan persiapan Fabula. Yeah. Mudah-mudahan eventnya lancar. Amin. Titip salam untuk panitia semua, Bapak Ibu dosen. Semangat nanti kalau hari H kami dikirim undangan. Mudah-mudahan nanti teman-teman Broadcaster Academy bisa manjau ke sana ya, untuk bikin konten dan lain-lain di Fabula. Jangan lupa diundang kitanya, nanti kita lupa lagi.
4: Iya.
0: Kita
4: kan, lo kan mau beli undang makanannya juga.
0: Oh iya, benar-benar mau jajan. Iya, lupa lagi tadi ya. Ya udah kalau gitu, Zahran, Fatan, sekali lagi pesan dari kita dan juga ini terutama gue ya, gue sampaikan ke seluruh kepanitiaan, ini pasti akan ada akhirnya. Nanti sama-sama harus dipertanggungjawabkan, dievaluasi.
4: Semangat deh, interaktif.
0: Jadi harus semangat ya. Oke, kalau gitu dadah dulu sama teman Pro 2. Dadah. Terima kasih sudah datang ya, Fatan dan juga Zahran. Berarti sekarang waktunya kita berdua juga untuk pamit ya.
4: Iya.
0: Tapi untuk sebentar aja, karena nanti kita masih bakal balik lagi. Iya gak?
4: Iya, setuju banget, kita bakal balik lagi. Kita bakal bawain juga lagu-lagu. Kita bakal puterin lagu-lagu.
0: Nanti kita di demo kalau kita yang nyanyi ya. Kalau gitu kita mau puterin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita ya, untuk teman Pro 2. Keep on tuning terus, masih barengan sama Haikal dan juga Vili di
4: Sore Ceria.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: berubah, Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan ini sisa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kasih di Sore Ceria barengan sama Fili dan Haikal ya, teman Pro 2. Kita berdua tuh sedih banget karena nanti gak bisa temenin kamu di Sore Ceria. Padahal kita dua udah siap ya.
1: Kita udah kehadiran bintang tamu nih.
0: Padahal kita berdua udah siap banget mau temenin kamu di Sore Ceria dari jam 17 sampai 19. Tapi ternyata di original Sore Cerianya dateng deh.
1: Wow.
0: Gak jadi deh, sedih banget. Yeah. Sore hari ini tuh biasanya kamu lagi di jalan pulang dari tempat beraktivitas ya. Mungkin baru pulang dari kantor, di jalan
1: kuliah.
0: Betul, macet jam segini kan, sabar ya teman Pro 2 karena semuanya pada pulang. Dan kalau kamu belum bisa pulang karena masih tetap harus lanjut ke beberapa pekerjaan lainnya, wih, sabar aja. Nanti kita juga temenin kamu bukan cuma dari pulang kerja doang. Pulang tutup toko mungkin nanti malam jam 10. Pokoknya Pro 2 temenin kamu terus deh, teman Pro 2-nya penyiarnya enggak pulang-pulang, kamu yang pulang.
1: Iya, kita nemenin kalian di perjalanan.
0: Iya, benar. Betul. Tapi kalau sore hari ini Haikal biasanya memilih untuk menghabiskan waktunya ngapain? Pulang dari kampus kah? Ngapain di rumah?
1: Kalau pulang dari kampus tuh gue biasanya nggak langsung pulang. Gue disibukin sama kerja kelompok.
0: Jadi kerjaan kelompoknya atau tugas-tugasnya langsung disikat hari itu juga?
1: Iya, langsung disikat. Kita angsur sedikit-sedikit biar cepet selesai.
0: Terus udah beres baru balik?
1: Iya, tapi kadang gue kesini dulu. Karena kadang siaran.
0: Ya udah kalau gitu teman Pro 2, nanti kita masih bakal kayaknya udah nggak ada lagi ya infonya ya, udah habis kita bagi. Tapi nanti kita tinggal pamit dari pendengaran kamu, tapi sebelumnya ada lagu-lagu yang disiapin sama music director kita dulu ya. Selamat mendengarkan Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Fili Haikal di
1: Sore Ceria.
2: Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria.
3: Obrolan seru dan menarik Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.

0: cirengnya anget-anget, ini dibeli yo cirengnya yo. Es anget, esnya yang anget kak, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: Oke, teman berdua, Fili dan juga Haikal harus pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah keep on tuning barengan sama kita berdua dari jam 3 sore tadi. Maaf untuk segala keterbatasan ya. Kita ketemu lagi di sore ceria edisi berikutnya ya, Kal.
1: Iya, dan juga kita terima kasih ya udah dengerin kita. Bener. Dan juga udah ngerespon kita tadi.
0: Iya.
1: Dan terakhir dari kita, Let's Divas and Express Our Willingness Only for 2 area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: Bye.
2: It's time to Sore Ceria.

Pro 2 dari Balik Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini kamu ditemani sama Dia Caca yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Cuma di Sore Ceria, bikin sore kamu makin durana.

0: Selamat sore teman Pro2. Hari Senin udah datang lagi nih. Jujur gak kerasa sih Senin datang lagi kayak gini. Walaupun gue tuh libur dari Jumat ya, tapi kayak udah Senin tuh udah malas lagi gitu. Dan kalau udah pastinya Senin ya teman Pro2, kita tuh bakal ngebahas seputar school love and horoscope ya pastinya. Yang pertama dari school, kita ada lift setinggi 298 meter yang dibangun buat anak-anak supaya bisa sekolah nih. Wow, effort banget sih pemerintahnya jujur. Terus lagi kita ada dari love, ada harus gak sih punya pasangan yang kepribadiannya tuh sama? Menurut gue sih gak harus ya, tapi ya mungkin ada beberapa yang emang harus gitu. Dan terakhir dari horoskop kita ada ramalan zodiak cinta 28 September nih buat zodiak Leo dan Gemini. Buruan deh dengerin ini karena ini buat kamu banget. Dan semuanya bakal kita bahas cuma di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Aduh, jujur deh, gue datang ke sini tuh agak buru-buru sedikit ya teman Pro2, karena sebenarnya tidak direncanakan gitu kan. Kalau udah jam-jam segini tuh jam-jamnya rawan macet ya jujur. Untungnya gue lewat jalan yang berbeda dari yang biasanya gitu kan, jadi nggak kena macet gitu. Dan kalau teman Pro2 sendiri gimana? Kan ini emang lagi, mungkin kamu lagi di jalan gitu kan sambil dengerin Caca, atau mungkin kamu lagi di rumah rubahan aja gitu, bosen ngapain ya gitu kan. Mending kamu request lagu deh ke Caca. Request lagu, titip salam juga buat orang-orang tersayang kamu. Mungkin kamu anak kos gitu kan, lagi jauh dari keluarga, terus kangen. Bisa banget di requestin ke Caca di nomor WhatsApp kita di 0811-7208-925. Atau mungkin kamu mau request lagu, boleh juga semuanya. Kalau buat kamu sendiri teman Pro2 yang mungkin lagi macet di jalan ya, hati-hati aja terus sambil dengerin Caca. Boleh juga kamu request di Instagram kita di @searcherpro2.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio. Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Artis girls in the club, I got my eyes on you. Artis girls in the club, I got my eyes on you.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Kamu, RRI Banyar Lampung.

High School in Jakarta by Nikita Mamro 2. Tapi sekarang kita tuh bakal mau ngebahas Jakartanya nih, karena sekarang High School in Yunnan dulu kayaknya nih ya. Karena ada sebuah pemandangan yang gak biasa nih di ngarai besar sungai Nizu. Ada dua lift outdoor yang menjulang tinggi setinggi ratusan meter di tebingnya itu. Nah, jadi provinsi Yunnan ini, pemerintahnya pernah ngebangun gedung lift tangga King Yun setinggi 268 meter waktu 2022 kemarin. Nah, sekarang ada tambahan lift baru yang lebih tinggi, nyampe 288 meter. Tapi buat apa sih sebenarnya lift itu? Yang pastinya, lift ini tuh dibangun untuk ngebantu anak-anak desa Nizue menuju sekolah tanpa perlu mendaki. Karena mereka ini sebelumnya kayak ngedaki gunung gitu selama 3 jam ke sekolah buat sekolah doang gitu loh. Jadi ini beneran real ceritanya orang tua zaman dulu yang kalau ke sekolah harus ngedaki gunung, nyebrang lautan gitu kan, nyebrang sungai. Ini beneran ngedaki beneran nih, bukan sekedar cerita yang dibesar-besarin doang gitu kan jadinya. Jadi mereka ini kesana tuh 3 minggu sekali. 3 minggu sekali? Hah? 3 minggu sekali? Sekolah apa yang 3 minggu sekali? Agak lama ya. Terus perjalanan mereka itu ya sampai 3 jam makan waktunya. Jadi beneran lama banget dan pastinya berbahaya buat anak-anak. Karena salah sedikit aja bisa jatuh. Dan pastinya lukanya tuh mungkin cukup berat ya. Dan orang tua juga gak mau ngambil resiko gak sih? Dan untungnya sekarang aku udah ada lift yang bisa ngebawa mereka naik gunung dalam hitungan menit nih. Aman banget jadinya sekarang ya. Walaupun mereka masih harus naik ini, naik antar jemput naik lift, terus naik kereta gantung dulu nih. Tapi mereka bisa sampai ke sekolah tuh sekitar 30 menit aja. Bahkan udah dibangun lift sama kereta gantung juga masih harus 30 menit. Agak lama ya. Berarti berangkatnya tuh harus kayak lebih awal gitu gak sih? Mungkin sekitar 1 jam supaya gak telat kelas gitu. Bahkan kata seorang siswi di sana ya teman kedua, dulu saya tuh harus membawa barang-barang saya dan berjalan kaki selama 3 jam di perjalanan naik gunung untuk sampai ke sekolah. Dan jika saya tidak hati-hati, saya bisa dengan mudah terpeleset dan jatuh. Jadi bahaya banget sih menurut Caca ya. Untungnya berkat lift kembar ini, perjalanan melelahkan dan berbahaya menuju sekolah tuh jadi salah satu perjalanan yang paling mengasyikkan di dunia. Karena jujur experience-nya dapat banget. Itu kan di tebing ya. Jadi mungkin naik liftnya tuh agak ngeliatin pemandangan yang agak ngeri tapi juga indah gitu kan. Nah, di sisi lain, lift tebing pertamanya itu, tangga King Yun ini dianggap sebagai sebuah pencapaian logistik yang besar. Karena saking populernya nih, situs ini tuh ngundang banyak wisatawan. Jadi para wisatawan ini datang untuk nyoba naik liftnya. Jadi ini maksudnya gimana nih? Ini buat anak-anak atau buat wisatawan nih? Jujur semoga aja wisatawannya ini bukannya mungkin di hari-hari liburnya anak-anak ya. Soalnya kan agak mengganggu waktu sekolahnya nih ya. Jadi kan kayak terlalu crowded banget nih. Gimana nih cara ngaturnya? Bahkan kapasitas liftnya ini ya sampai sempat gak cukup untuk memenuhi permintaan. Karena mereka tuh kadang ngantri sampai berjam-jam cuma buat naik liftnya doang gitu loh. Sementara itu, untuk para muridnya ini yang jadi target pembangunan liftnya, untungnya dan pastinya harusnya ya mendapatkan akses yang gratis nih. Cuman harus tetap nunggu ngantre lah untuk bisa naik liftnya. Karena kan cuman satu itu doang ya liftnya untuk akses naik turun ke sekolahnya. Jadi memang lama banget sih. Dan untungnya tuh sekarang udah ada tambahan tangga lift di Fuyao. Jadi lift baru ini lebih tinggi, lega dan cepet. Dengan gitu para murid tuh bisa gak perlu nunggu terlalu lama lah buat naik lift. Jadi gak usah khawatir telat sih murid-muridnya. Jujur ini teknologi yang ngebantu banget untuk para anak-anak. Semoga sih harapannya bisa diterapin juga di Indonesia. Mungkin bukan lift ya, mungkin lebih ke akses jembatan gitu kan. Karena kadang kan ada jembatan yang rubuh. Atau mungkin bisa juga jalanan gitu kan yang di aspal. Atau mungkin bisa kalau yang di gunung-gunung itu kayaknya bukan lift dulu deh. Mungkin tangga ya dibangun. Karena kan agak bahaya banget tuh. Itu aja sih mungkin teman Pro 2. Mungkin dari lagunya Close to Me ini bisa kamu dengerin dulu sampai kita bahas materi selanjutnya nanti.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung sore ini. Menuju berduka azan maghrib pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran ke ruangan Anda yang kali ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50. Selamat mendengarkan.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

Jaga Hati dari Nadif Basamala, teman Pro 2. Kalau dengerin lagu ini tuh emang tentang ngejagain hati seseorang nih. Kalau kamu sendiri gimana? Ada penjaga hatinya atau malah kamu nih yang jaga hatinya sendirian doang? Jangan sampai sih ya, Pro 2. Dan kalau untuk penjaga hati nih, pasti ngebahas tentang pasangan nih ya. Tapi tuh ada gak sih dari teman Pro 2? Kadang kan ada orang-orang yang beranggapan nih ya, kalau punya pasangan itu harus yang cocok, yang kayak banyak kesamaannya, terus dalam hal kepribadian lagi terutama. Nah, tapi benar gak sih sebenarnya seseorang tuh lebih mungkin berjodoh sama orang yang punya karakter yang serupa? Jujur aja ya, ini tuh pertanyaan yang udah lama banget jadi perdebatan orang-orang. Bahkan sampai dibikin penelitiannya nih. Hebat banget sih, wow, keren banget ya. Karena ada pandangan yang bilang kalau like attracts like, itu orang-orang yang cenderung tertarik sama pasangan yang punya karakter yang serupa nih. Tapi di sisi lain, ada juga yang beranggapan kalau perbedaan itu justru bisa ngebuat dua orang tuh saling tarik-menarik gitu kan, atau ngelengkapin. Jujur, kayaknya kalau cara sendiri ya opsi kedua sih, jujur ya. Karena kayak perbedaan itu membuat sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kita tuh bisa tahu tentang hal-hal baru, mungkin dari selera musik gitu kan, atau aktivitas yang baru. Kalau gue sih kayaknya poin 2 nih ya, setujunya ya. Nah, bahkan penelitian terbaru ini ya, itu ngelibatin ratusan ribu orang dari berbagai negara. Karena emang benar-benar pengen dilihat yang kayak lebih jauh gitu loh, hubungan antara kepribadian sama pasangan ini nih. Nah, penelitian ini itu dipimpin sama Ted Schwab dari Michigan State University. Jadi kayak dia nih, sejumlah penelitian internasional itu nganalisis data dari 46 kelompok penelitian dengan jumlah partisipan lebih dari 600 ribu sampai 1,1 juta orang. Ini banyak banget, jujur. Kalian termasuk gak nih kira-kira ngisi ini? Kayaknya sih enggak ya. Jadi penelitian tersebut ini ya, teman-teman berdua, gunain kerangka 5 factor model atau yang lebih dikenal sebagai Big Five Personality. Nah, jadi model ini tuh ya mencangkup 5 karakter utama nih, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, ekstraversi, keramahan, kehati-hatian, sama neuroticisme. Nah, hasil penelitian mereka ini, teman Pro 2, itu nunjukin kalau emang pasangan ini bisa punya kepribadian yang sama, tapi tingkat kemiripannya tuh kecil, relatif kecil. Nah, korelasi kepribadian ini antar pasangannya itu ya ada di angka sekitar 0,04 untuk pengalaman dan 0,03 untuk ekstraversi. Jadi peneliti itu bilang kalau pengaruhnya tuh tergolong minimal banget lah. Dengan kata lain nih, ada yang punya kepribadian sama itu ya nggak jadi faktor utama nih yang nentuin kalian buat milih atau ngebangun hubungan sama seseorang nih, teman Pro 2. Jadi jangan gara-gara kamu ngerasa, ih tapi aku sama dia tuh kayak beda banget gitu loh, aku gak ngerasa kita ini seleranya sama, gak klop gitulah. Justru jangan jadiin patokan loh. Mungkin kamu bisa nemuin hal-hal baru yang gak pernah kamu tahu sebelumnya dari orang baru itu. Justru karena itu kamu jadi tertarik nih, ih kayaknya seru ya, mungkin kayak genre rock gitu kan. Kadang kan gak semua orang bisa nerima itu gitu kan. Tapi kalau dari orang itu mungkin aja bisa gitu loh. Jadi kayak ada orang-orang spesialnya gitu lah. Nah, menariknya ya, teman-teman berdua, penelitian tersebut itu nemuin kesamaan yang lebih kuat dari aspek tingkat pendidikan nih. Jadi, korelasi pasangan dalam hal pencapaian pendidikan itu sampai di sekitar 0,37. Jauh banget lebih tinggi ya dibandingin sama aspek kepribadian tadi ya. Nah, kalau

di tingkat sekolah atau perguruan tinggi gitu, punya kesempatan lebih besar. Karena kan kedekatan uang sama pengalamannya itu bisa ngebuka peluang terbentuknya hubungan gitu kan. Mungkin kamu join-join organisasi gitu, beda kelas join organisasi, terus kayak sering ketemu, sering interaksi, jadi muncul-muncul benih-benih cinta gitu kan. Nah hal ini nih nomor kedua, itu sejalan dengan konsep proximity principle, yakni gagasan kalau orang itu cenderung bertemu dan ngebangun hubungan tuh dengan individu yang berada di lingkungan atau ruang sosial yang sama gitu loh. Jadi tuh gak harus emang sifatnya yang sama. Jadi mungkin dari lingkungan kamu itu loh, di lingkungan yang sama, jadi mungkin orang-orang tuh berpikirnya sama gitu kan kepribadiannya. Tapi enggak, lingkungannya aja yang sama. Kalau dari pribadinya tuh beda gitu loh. Jadi gak harus nyari yang sama banget kayak kamu lah. Kalau kamu nyari yang sama banget kayak kamu, pacaran aja deh sama diri sendiri.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

Nah, oh my god, dari New Jeans teman Pro 2, karena kita OMG, sekarang saatnya ngebahas tentang horoskop. Dan wow, kalau udah horoskop itu pasti bukan nggak jauh-jauh sih, tapi kayak berputarnya agak di zodiak nih ya. Kalau udah zodiak ini, kalian bosen nggak sih sebenarnya sama zodiak, guys? Jujur aja ya, kayaknya zodiak ini nggak habis-habis, terus tiap hari ada aja ramalannya. Karena sekarang ini Caca bakal ngebacain tentang ramalan zodiak hari ini. Zodiaknya apa aja? Banyak banget pokoknya. Yang pertama nih ya, ada dari Capricorn. Nih, buat kamu yang zodiaknya Capricorn, acungkan kaki kamu, terus spam di WhatsApp kita ya, di 0811-7208-925. Spam di WhatsApp kita. Ini real atau fake nih kalian kayak gini? Nah, jadi buat Capricorn ini ya, walaupun kalian tuh berdalih buat kebaikan bersama tentang pasangan ya, ramalan cinta nih, tetap aja dirinya tuh gak bisa nerima kebohongan tersebut apapun alasannya. Aduh. Nah, jadi dari itu, ceritain aja yang sebenarnya. Jadi jangan nutupin apapun, konsekuensinya bisa kamu tanggung nantinya gitu kan. Oke, jadi mungkin kok ngerasa kayak cowok ya nih? Ini feelsnya tuh lebih ke cowok gitu. Jadi kayak berdalih kebohongan untuk kebaikan bersama gitu. Dia cuman, dia tuh sepupu aku sebenarnya, padahal temennya. Jangan ya teman pro 2. Ceritain dengan jujur aja ke pasangan kamu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu krusial banget, bisa ngerusak kepercayaan kalian gitu. Dan itu bisa jadi awal mula keretakan hubungan kalian. Dan selanjutnya tuh ada dari ramalan cinta Aquarius nih. Aquarius mana nih suaranya? Jadi buat Aquarius nih ya, gak selamanya menurut kamu tuh baik bisa diterima dengan baik oleh pasangan kamu nih. Maka dari itu, usahain buat gak selalu maksain kehendak kamu yang gak disukain sama pasangan kamu nih, supaya perselisihan tuh bisa dihindarin. Jujur iya, kayak ini bukan Aquarius doang nih ya, ini Caca sendiri juga setuju banget nih sama statement ini gitu. Karena emang gak semua hal baik itu dipandang baik dengan orang lain, guys. Jadi tuh kalian harus selalu mikirin pendapat, enggak selalu harus mikirin sih, pikirkan apakah perilaku kalian ini emang menurut teman-teman yang lain itu bisa diterima dengan baik atau tidak. Maksud tuh penyampaiannya mungkin lebih di parhalus kembali gitu kan, kalau kalian nyampaikan pendapat gitu sih. Nah, terus ada ramalan cintanya Pisces nih. Nah, kalau buat Pisces nih ya, perkala yang sepele itu mungkin baiknya gak perlu terlalu dimasukin ke dalam hati gitu. Karena, ini karena hal itu akan membuat diri Anda cepat tua nantinya. Jujur ya, ini yang ngomong dari websitenya ya, bukan Cacanya sendiri ya. Jadi jangan terlalu baper, katanya nanti kamu cepat tua. Nah, lebih baik disikapi dengan sesantai mungkin tanpa harus dengan emosi. Oke, mungkin saran dari Caca sih sedikit lebih santai aja gitu ya, mungkin nanggepinnya. Tapi kalau menurut kamu itu emang udah keterlaluan, marahin aja gak apa-apa teman pro 2. Marahin aja, kamu berhak untuk mengutarakan pendapat kamu. Lanjut, ada dari ramalan cintanya Aries nih teman pro 2. Nah, kalau dari Aries nih, berpikirlah dewasa supaya gak timbul persepsi yang macam-macam nih. Terus, apalagi semua itu udah dijelasin secara detail olehnya, oleh pasangan kamu nih ya. Maka sangat disayangkan kalau masih gak percaya dengannya. Waduh, Aries gimana sih? Aries ini kayaknya udah bener-bener mikirin skenario dalam otaknya gitu ya. Jadi kalaupun kita ngebujuk, ngejelasin cara-cara itu kayak gini, sebenarnya kejadiannya gini, udah ada buktinya juga, kayaknya masih gak mau. Pokoknya kalau di pikiran gue udah kayak gini lah. Gak bagus ya teman pro 2, mungkin kurang-kurangin. Mungkin bukan dari Aries juga nih, ada dari zodiak lainnya kayak gitu juga gitu ya. Buat kamu yang masih bersikap kayak gitu, mungkin bisa di agak dikurangin ya pemikiran kayak gitu, karena agak kurang bagus juga buat kedepannya gitu kan ya. Selanjutnya ada dari cinta Taurus nih, ramalan cinta Taurus ya. Buat kamu yang Taurus, bisa hilangin segala beban yang ada di pundak dengan selalu berlaku jujur dan penuh tanggung jawab. Ada apa dengan Taurus sebenarnya? Kalian ini sering bohong kah guys? Atau gimana nih? Nah, gimana pun, segala itu bakal berjalan dengan baik dan menyenangkan kalau kepercayaan selalu terjaga. Ini bener banget ya. Kepercayaan itu bakal selalu terjaga kalau emang jujur dan gak nyembunyiin sesuatu gitu loh. Sikap kalian itu walaupun kalian bohong tuh kelihatan banget guys. Jadi kayak ngomongin aja jujur apa adanya gitu. Walaupun mungkin orang-orang akan menganggap kamu, oh ternyata dia gini ya, agak kurang baik mungkin, agak kurang disambut orang-orang. Tapi gak apa-apa, karena kalian tuh udah mencoba untuk jujur gitu. Nah, selanjutnya ada dari Gemini nih.
Gemini, siramlah selalu hatinya dengan kesabaran, karena hanya dengan itulah hubungan akan tetap terjaga nih. Walaupun masalah selalu datang silih berganti. Oke Gemini, siram ya hatinya ya. Apa perlu kamu mandiin pasangan kamu? Jangan ya Gemini. Gemini kayaknya tidak terlalu buruk ya. Mungkin lebih kejaga hatinya dengan kesabarannya gitu. Mungkin kamu harus lebih menjaga kesabaran kamu terhadap pasangan kamu gitu ya. Selanjutnya ada dari Cancer nih. Cancer, tetaplah tersenyum walaupun hati di sebelah cukup jengkel. Punya sikap yang tak kunjung berubah. Ini lucu banget jujur. Tertawa tapi terluka gitu kan ya. Karena bagaimanapun semua tuh perlu waktu yang cukup panjang nih untuk bisa membuat dirinya berubah. Bener. Karena sikap itu sikap orang tuh gak cepat berubah ya teman-teman dua. Jadi kalau kamu minta dia berubah dalam waktu satu minggu tuh susah. Dan kamu tuh harus membantu dia berubah dengan ngebantu entah dari mulai dari hobinya mungkin yang kurang baik gitu kan ya. Bisa kamu isi hobi kayak ngebimbing hobi dia yang buruk ini menjadi lebih baik itu dengan cara kamu cariin hobi yang emang baik dan kamu temani dia berproses di situ loh. Jadi nggak cuma kamu nyuruh dia untuk berubah tapi kamu nggak mau berkontribusi di dalamnya gitu ya teman-teman dua. Nah selanjutnya itu ada dari Leo. Katanya sih di sini Leo jangan suka cemburu dan berpikir yang bukan-bukan terhadap dirinya gitu. Leo overthinking banget ya. Jujur gak setuju nih, apa karena Caca gak punya pasangan ya? Karena jujur gue Leo nih, tapi gue gak kayak gini ya gue ya. Bagaimanapun katanya sumber dari permasalahan yang ada tuh gak cuman dari perasaannya gak percaya terhadap pasangan. Jadi gak heran tuh kalau hubungan terus memburuk karena hal tersebut. Leo jangan cari masalah dong. Ayo dong percaya sama pasangannya. Terus ada dari Virgo di nomor 2. Katanya tuh emang mudah ngucapin suatu janji, tapi tetap akan jadi masalah yang memusingkan nih kalau semua itu cuma janji manis belaka. Jadi gak pernah kecapean pun. Wah ini parah banget sih Virgo. Karena Virgo dia udah menjanjikan sesuatu tapi tidak dipenuhi gitu janjinya. Ini kayak kelakuannya siapa ya kira-kira ya. Kalau bisa sih orang-orang seperti ini dihindari gitu ya. Atau mungkin kalau pasangan kamu terlebih lagi yang kayak gini ya teman pro 2, itu mungkin harus kamu tegur ya. Kamu ungkapin kok kamu tuh sebenarnya jengkel. Karena kalau dari gue sendiri sih kayaknya jengkel ya. Kalau bukan ya kalau sekali dua kali tuh masih oke lah. Walaupun kalau dia bilang janji tuh udah gak krusial ya teman pro 2. Karena lu berjanji itu adalah berarti lu mau mengusahakan semua entah dari waktu lu atau dari pokoknya kesibukan lu tuh lu singkirkan dulu buat janji itu loh. Jadi benar-benar harus tepatin banget nomor kedua karena janji itu emang sangat-sangat amat penting untuk menjaga kepercayaan pastinya juga. Terus ada dari Libra nih ya. Katanya tuh buat apa pikir dua kali kalau emang dirinya adalah pilihan kamu. Maka langsung aja utarakan kepadanya. Bagaimanapun akan diterima olehnya dan bisa udah sama-sama cari solusi jalan keluarnya. Oke, ini mungkin agak ragu ya Libra ya. Untuk hari ini mungkin agak ragu dengan pasangannya. Jadi emang kalau emang kamu pilihan kamu tuh dia, ya udah, enggak usah ragu gitu loh. Atau kamu ini cowok bingung yang dibingungkan oleh dua cewek nih. Satunya pacar, satunya kayak temen yang mulai PDKT-an, mulai timbul rasa-rasa sayang. Jangan ya Libra ya, jangan macam-macam. Apalagi kalau kamu udah punya pacar kayak gini gak boleh banget ditiru ya nomor 2 ya. Dan itu semua nih nomor 2 adalah ramalan untuk hari ini ya teman-teman dua. Mungkin buat kamu yang belum kesebut nih zodiaknya, next time mungkin boleh ya next time ya. Karena ini udah banyak banget jujur agak capek nih ya. Mungkin next time kamu juga mungkin bisa request di WhatsApp kita buat dibacain nih. Kalau aku misal Scorpio, aku Sagittarius belum dibacain jujur. Boleh banget di WhatsApp kita di 08117208925 atau mungkin di Instagram kita di @sorcepra2bdl. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti ya. Udah mau habis nih. Pokoknya tungguin terus deh.

0: 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa udah mau jam 7 nih, yang artinya waktunya Caca pamit dari penangan kamu nih. Terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Caca sampai sekarang. Dan terima kasih buat kamu dari ku selalu nanti salam ke Caca. Dan dari kita, ada nanti dari Caca, Les Diva sharing special wellness all with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdoa ada makmur, sekali udara tetap di udara. Dan bye-bye.
1: Sore ceria. Produ RRI Bandar Lampung. Teman-

Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo, yo yo yo, howdy howdy teman Prodo, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Prodo, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Prodo di hari Senin ini? Udah Senin sore enggak sih? Tapi tenang aja teman Prodo, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pasti ya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon. Congrats ya BTW.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar.
0: Rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya? Apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya nggak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada nggak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya. Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya,
0: okay.
1: Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul, sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay.
1: Pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan, ya?
1: Benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi bahan liputan ya perjalanan-jalanan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke, oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngefans, aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang
0: kayak, apa nih?
1: Jadi aku mikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
1: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaannya
1: sih
0: ya?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan.
0: Yeah.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay,
1: kan?
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku

0: ternyata kedapatan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku, gitu.
1: Jadi karena itu. Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
0: Udah bentuk demo jadi.
1: Oh, udah bentuk demo.
0: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
1: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
0: Masih kosong.
1: Oke. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
0: Enggak, jadi
1: atau gimana?
0: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
1: Oke.
0: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
1: Wow.
0: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
1: Oh, gitu.
0: Dan ternyata itu part favorit.
1: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
0: Iya. Oh, itu bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
1: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu, kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
0: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak. Yeah. Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
1: Oh iya.
0: Iya kan, masih season pertama banget.
1: Betul.
0: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih.
1: Gak mau gitu.
0: Karena emang aku juga masih berproses. Dan ini adalah, bisa dibilang my first step juga ya.
1: Yes.
0: Like little step to the music industry.
1: Oke.
0: Okay. Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama, bisa dibilang gitu. Yes. Tapi kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya, Kak.
1: Oh iya.
0: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
1: Oh, yeah?
0: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
1: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
0: Okay. Sebenarnya lebih ke ciri khas referensi itu sih.
1: Oke.
0: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana. Suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
1: Betul.
0: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama.
1: Okay.
0: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
1: Okay.
0: Dan aku bisa
1: best banget.
0: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini Rana aku banget.
1: Asik. Ini Cia banget nih. Gokil.
0: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
1: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Lagi
0: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produa dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak okay, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah. Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya? Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Iya. Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh notice, terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak benar deh, ini gak benar. Terus masih cek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Jadi
1: kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya. Gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, Kafgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Troy Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva Magnolia.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila, Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Troy Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Troy Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Troy Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak aduh ini susah banget gitu. Awalnya juga ngira kayak aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu.
1: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey juga. wow gitu kan. Dan aku belajar Ivan Ransu step by step.
0: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Ivan Ransu. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Ivan Ransu gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Ivan Ransu itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih referensinya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar referensi tuh pelan-pelan kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace betul.
1: Jadi misalnya fall in love alone, fall in love alone.
0: Nah, lo gimana coba?
1: Nah, lo gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana referensinya? Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru

0: harus pelan-pelan pak supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Yoi. Gitu. Terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau nggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada gak tau gak GC nih? GC. Takutnya gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Okay.
0: Halo, selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya? Aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya? Ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana. Personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya.
1: Wow.
0: Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Okay, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Katanya keren banget jawabannya Cia. Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you lah Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam 5.
0: Wah gila sore banget tuh. Itu jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya,
1: benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai gitu.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Maksudnya udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau, kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu. Ini
0: kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Jadi jam-jam
1: gitu.
0: Rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kak, kayak oh, udah kerasa kayak oh, udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu ya,
0: kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Okay. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

0: Selamat dari Rimbun Lampung, teman terbaik kamu.
1: POV is back, teman-teman.
0: Yes.
1: Senin hari ini ya, seperti biasa di POV. Terakhir ditemani sama Dewa Mora.
2: Soalnya
0: Dina Dumantara.
3: Dan juga Dumantara, kita memperdua.

0: kampung teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama kita bertiga.
2: Yeah. Dia ngomong
1: apa?
0: Yes. Seperti biasa di POV, teman-teman, di hari Senin kita bakal membahas tentang trending topic.
2: Dan juga ada trending checklist.
1: Yes, dari teman-teman berdua yang buat kepo, buat kamu yang lagi kepo, kira-kira apa nih yang lagi happening dan lagi viral ya selama seminggu kemarin ya kan. Kamu bisa nantikan terus barengan sama kita berempat di POV terakhir ini.
3: Iya. Yeah. Belum terakhir.
1: Oke.
0: Nanti kita bakal bahas setelah ini.
3: Jangan kemana-mana.

0: Oke, okay. gimana?
1: Masih bareng sama kita berempat, nomor pro 2 ya.
2: Di 92,5 pro 2 Harapan Lampung, teman terbaik kamu.
0: Ya Allah, pening mulu nih.
3: Mending mulu nih.
0: Kita harus bangga loh. Kita harus bangga sama frekuensi kita, kita bangga ya kan. Kita cinta mati dengan pro 2 dari Bandar Lampung.
2: Nah, kita nyanyi Mars aja.
0: Coba suara kamu deketin more, deket mic itu.
2: Ini udah saya deketin.
0: Pecahkan suara dia. Selalu pecah. Kenapa ya? Kalau misalnya siaran bareng Mora pasti suaranya paling gede.
3: Iya, emang suaranya itu enggak bisa dikontrol. Kayak mana sih katanya penyiar?
0: Iya, gimana sih Mora?
3: Katanya penyiar profesional.
2: Hati-hati nanti dikira bully.
0: Iya.
2: Enggak boleh loh kayak gitu.
3: Iya.
2: Juga kan teman kalian loh.
0: Ya memang, okay, siapa? Okay, kamu okay. Bukan teman kami itu kata siapa?
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Jadi justru kamu teman kami itulah, iya. Makanya kami
2: bilang. Salwa udah mulai ikut-ikutan ya.
3: Iya,
0: Ma. Salwa ikutan ya.
3: Maafin deh.
2: Makanya sebagai guys, kita kan hari ini juga kan live di TikTok kita di RR2 RR Bandar Lampung ya. Katanya komen nih, Kak, di situ dingin enggak?
0: Apa
2: dinginnya mana?
0: Oh, dingin mana sama sikap dia akhir-akhir ini?
3: Jangan boleh jawab, kayaknya sih dinginan sikap dia ya, karena walaupun di sini AC 2 udah saya matiin satu.
0: Pantes AC yang gede lagi dimatiin ya kan?
3: Karena pantes. Saya kedinginan di sini.
0: Iya sih, tapi kalau orang kalian tuh lebih baik kedinginan apa kepanasan?
2: Kesayangan. Kadang gue lebih baik kedinginan sih, karena gue kalau misalnya kepanasan gue nggak bisa tidur.
0: Oh gitu. Ya, kan? Emang biasanya tidur lo dinginin?
2: Iya.
0: Sama?
2: Ya masih.
3: Tapi kalau gue kayaknya better ke panasan deh. Kayaknya kemarin aja gue tidur walaupun
0: panas.
3: Gak ada AC.
0: Pantes lo kalau bangun tidur tiba-tiba bau gitu.
3: Gila banget mulutnya. Gak tau bro, gue selalu wangi ya.
2: Salwa tidur selalu wangi. Cuman kalau tidur agak mangap aja.
0: Karena memang kalau tidur itu punya hal yang unik.
1: Iya betul.
2: Cuma ya teman berdua ya. Nih teman berdua, kalau kalian mau tahu Dirga tidur, dia ada standar duanya.
0: Alias
2: ada bempernya di depan.
0: Alias siapa itu?
2: Masa ini gue baru tahu ya, kalau tidur tuh bisa gigit bibir gitu loh.
0: Iya, itu namanya kelinci tidur.
2: Gue enggak tahu itu hal kenapa datang, tapi ini tiba-tiba aja. Dari dulu gue emang kayak gitu
3: ternyata. Ya mungkin emang udah kebiasaan aja.
0: Dia kalau main handphone ya kan, kalau lagi seru-serunya.
2: Jadi kalau dia udah nancep standar 2 kayak gitu, udah mau tidur berarti ya.
0: Iya. Oke,
2: kali ini kali ini lo ngedek gue, Mor. Kali ini lo ngedek gue. Suatu saat. Suatu saat lu yang bakal gue ngedek gue. Gue mah ikhlas tiap hari juga.
0: Sama kalian.
1: Ya Allah.
3: Guys. Tapi kenapa sih setelah gue lihat poster kok tema kita pada hari ini POV udahan nih? Apa maksudnya hari ini udahan?
0: Itu gimmick aja sebenarnya.
3: Emang POV
2: sebenarnya.
0: Sebenarnya POV-nya masih tetap. Cuman orang-orangnya aja lagi ganti formasi.
3: Ya Allah.
0: Gitu. Karena kita harus membaur.
3: Betul. Emang selama ini kita nggak membaur.
0: Cuma kita harus mencari apa ya, wadah baru,
3: jadil baru.
0: Jangan jago kandang lu, Salwa.
3: Itu kamu ini ngomong.
0: Lu jago kandang lu.
1: Datang akan pergi.
3: Jangan sedih-sedihan dulu, udah. Kita mau happy-happy dulu hari ini karena di sini kita mau ngebahas hal-hal yang lagi viral. Salah satunya ada nih konser yang lagi ter-up.
0: Betul. Tapi tahu enggak sih dia tuh nyanyiin berapa lagu gitu kalian?
3: Berapa emang?
0: 42 lagu.
3: Oke, okay. Wow, 42 ya, lagu.
0: Banyak banget.
2: Tahan dulu teman-teman, tahan.
0: Semalaman, boy.
2: Semalaman nyanyi 42 lagu.
3: Oh iya toh, boy.
0: Iya, boy.
2: Iya, jadi Alik Luder.
0: Gila Alik emang.
2: Oke, sama berdua kita bakal ngebahas nih topik-topik yang seru pastinya. Cuman di mana?
1: POV Point of Fire.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu, Lerari Bintang.

0: Serius coming from The Weeknd, teman bro 2, yang judulnya Die For You, menjadi pembuka kita di segmen kali ini, teman bro 2. Jadi kali ini kita pengen ngebahas apa, teman-teman?
1: Yang apa? Lagi ngomong di viral, tiba-tiba masuk ya.
0: Jadi kita bakal mau ngebahas nih yang katanya lagi viral. Betul. Nih, teman bro 2, salah satu band asal luar negeri yang The Weeknd ya, yang kemarin.
1: Musisi sih, bukan musisi. Band sih kalau The Weeknd ini.
0: Musisi yang yang musisi yang lagi viral banget. Pas betul. Kemarin dia lagi konser di Jakarta, yes. International Stadium. Jadi buat kamu teman bro 2, kita bakal masuk ke segmen pertama ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, itu betul. Adalah segmen
2: Trending Topic. Trending Topic, what's hot, what's new,
3: what's on it, point of view. Ya, teman bro 2, kamu
0: Apa? Iya, nggak apa-apa. Kita mau muterin dulu buat teman pro 2 yang lagi viral bener nih. Ini salah satu dia lagi konser kemarin sama.
3: Oke, boleh coba dengerin dulu.
0: Oke, dengerin dulu ya. Dengerin boleh nggak? Gue mati bener nih mau gue.

0: jadi
1: kalau kita dengar
0: kemarin itu deh. Kemarin tuh ini adalah yang lagi viral Nora weekend. Enggak cuma satu video, ada banyak juga nih video yang
1: ngebuat ada dia. Ada 8 video kurang lebih
0: sama Bro. Oh, dimati dia sama dimati.
1: Dia dari tadi mau ngomel karena briefingnya kurang pas.
2: Dia udah melotot. Kita mikro dia kalau lihat udah melotot sama. Takut. Ya jadi ini teman Roda, video yang tadi kita putar itu ada di sosial medianya, tentunya di Instagramnya
0: USS Pits.
2: Ya, USS Pits ya. Jadi kalau misalnya teman Roda pengen lihat videonya, bisa lihat aja ke sana.
0: Tapi
2: kita bakal bahas ini nih.
0: Apa tuh?
2: Karena ini viral banget ya. Rizky udah ngode gini-gini. Maksudnya teman Roda disuruh deketin mic-nya ya. Karena mic-nya agak turun ke bawah sedikit
1: gitu. Loh. Suara kamu kan bagus banget, Mo.
2: Oke,
1: sudah. Kan? Nah, kayak gini kan jelas.
0: Gua kan memang kurang mengikuti The Weeknd ini.
1: Ya,
0: gua kurang mengikuti. Jadi gimana tuh, Mo?
1: Jadi
2: Rizky nih, bagus nih.
1: Rizky deh. Turun deh
2: Rizky. Jadi gini nih. Kemarin kan tanggal 26 sampai 27 September kemarin kan The Weeknd kan ngadain konser kan. Ini jadi salah satu konser yang menurut gua tahun ini cukup megah banget ya.
0: Betul.
2: Karena konsernya
0: bukan cukup sih, udah megah banget itu.
2: Megah banget pokoknya. Ya menurut gua bagus banget sih konsernya.
0: Iya, betul.
2: Ini udah ditungguin sama fansnya The Weeknd. Udah lama banget ya pastinya. Iya kan?
0: Betul.
2: Iya, Salwa ini.
0: Ya, coba. Sekarang gini lah Salwa. Salwa coba jelasin gimana
3: aja. Kan tadi saya udah dibungkam. Ya udah saya mah nurut aja.
0: Ya udah.
3: Kalau
0: dibungkam
3: memang kalau enggak boleh ngomong ya udah.
0: Terus?
3: Ya udah sih, harus di mana lah. Suka. Udah tahu bro, udah sama Salwa aja. Tahu The Weeknd nggak deh?
0: Okay.
3: Sebenarnya bohong. Udah ganti nggak backsound sekarang? Ganti ke backsound sekarang. Ini bukan jaga malam ya. Ini bukan jaga malam. Tolong. Jadi tamu Pro 2, kalau misalkan tamu Pro 2 lihat ya beberapa sosial media kayak ada Instagram, ada TikTok, pasti kan banyak banget influencer yang emang udah semangat banget nonton konsernya The Weeknd ini. Tapi kalau misalkan yang cewek-cewek itu udah pada siapin outfit sesuai dengan lagu-lagunya si The Weeknd ini.
2: Contohnya kayak apa sama?
0: Terus
1: ditembak terus.
3: Contohnya itulah namanya. Kalau misalkan apa?
2: Apa?
0: Terus.
3: Kalau misalkan teman Pro 2 lihat ya pokoknya banyak banget lah ya. Outfit-outfit cewek yang nonton konser The Weeknd tuh kayak keren-keren, gonggong. Apalagi kalau misalkan teman Pro 2 lihat di konser The Weeknd itu ada patung robot berukuran besar gitu loh.
0: Wow, iya, warna emas.
3: Orang emas. Yeah. Dan itu tuh menjadi salah satu pusat perhatian lah di atas panggung.
1: Betul. Jujur gue juga ngeliat patung itu bagus banget dan meriah banget dan gong banget gitu ya.
3: Tapi lo tau gak sih konspirasi dari patung
1: itu? Gak tau tuh, ajarin dong.
0: Gue kan kurang mengikuti.
1: Gimana?
3: Pokoknya kalau misalkan gue lihat di TikTok sih katanya si patung ini adalah representasi dari Bella Hadid mantannya The Weeknd.
1: Oh, gue pembohong.
0: Bohong deh, dia bohong.
3: Masuk, udah tau belum? Tidak, gue siaran di sini deh.
2: Kalau misalnya The Weeknd konser tuh pasti banyak hal yang bikin gong sih menurut gue ya. Ah udahlah, berdua gue matiin lagi.
3: Pokoknya tambah dong kalau misalkan udah diorang, udah mereka berdua yang ada di depan sini udah langsung hancur.
0: Iya. Oke. Terus gimana lagi?
2: Terus. Ya udah. Udah lah, kita dimajukan mereka. Coba Rizky dan Dirga jelaskan gimana. Okay.
1: Jadi teman berdua, Abel juga nanti itu tuh
3: dia
1: juga.
3: Abel tuh siapa?
2: Nah, kenapa bisa namanya Abel?
1: Karena nama dia.
0: Karena nama bapaknya ngasih itu.
2: Gimana sih?
0: Lo nggak tahu nih terang siapa?
2: Ya udah. Avenger.
1: Iya. Jadi teman berdua.
2: Oke, Thanos, silakan Thanos.
1: Oke. Jadi teman berdua, si Abel ini juga tanda tangan di salah satu kamera sebagai exit act-nya di hari itu.
0: Benar. Ketahuanmu benar.
2: Lagi Dir.
1: Dirga nih.
0: Terus selanjutnya, selalu tahu nih. Terus Abel itu kan dia tuh ternyata vibing saat performanya
3: vibing.
0: Itu
3: vibing. Dan nomor 2 setelah The Weeknd ini membuka konsernya dengan Baptist in Fear, The Weeknd juga melanjutkan penampilannya dengan lagu-lagu lainnya kayak Open Hearts, Wake Me Up, dan juga sampai Starboy. Siapa sih yang gak tahu lagunya Starboy?
1: Iya, Starboy.
0: Ada Starboy ya kan?
1: Jujur itu pernah gue putarin setiap gue siaran, pas gue siaran Sorcer.
3: Sampai di dibedet lagu itu ya. Betul. Khusus Rizky gak boleh diputerin gitu ya.
0: Nah,
3: kalau misalkan teman Pro 2 tahu kan pastinya lagu-lagu tersebut itu datang dari fase fase musik yang berbeda ya gak sih?
1: Yeah.
3: Sehingga pertunjukan ini terasa seperti apa ya, melewati berbagai era karirnya lah. Apalagi berapa lagu kemarin itu, Ki?
1: 42
3: lagu.
2: Kalau misalnya kita konser beberapa lagu aja kayaknya lama banget, ini 40 lagu out. Sensasinya kayak mana coba?
1: Gimana coba?
3: Kayak gue, ya, gue
2: ngebayangin konser yang kita sering nonton aja. Eh, kena nanti orang, jujur aja gitu.
3: Tapi iya emang kan Mor, kalau misalkan 42 lagu itu tuh ngedengernya aja udah capek.
1: Iya. Jangan kan 42 lagu lah. 1 jam siaran 10 set list aja udah capek. Untuk orang yang enggak tahu lagunya.
2: Iya.
1: Gitu. Tapi untungnya konser The Weeknd ini itu ya. Di apa ya? Ditunggu-tunggu sama diminati sama fans-fans di Indonesia
2: khususnya. Karena banyak banget. Karena kan ini salah satu atlet.
1: Makanya krik-krik
2: dia. Salah satu musisi yang emang diminati sama fans mancanegara. Iya kan, Wah?
3: Iya.
2: Iya kan, seru kan?
3: Jari kawan.
2: Iya kan? Benar kan?
3: Dan setelah dilihat juga ternyata venue itu di mana, Dir? Tadi, Dir?
1: Di Jakarta International.
3: Nah, iya, dan itu tuh full banget. Dan gua ngelihat dari beberapa influencer-influencer yang ada di TikTok, mereka malah ganti soundnya konser The Weeknd jadi lagu-lagu jauh.
1: Iya. Salah satunya ada lagunya.
3: Kebayang-bayang.
1: Jujur pas gua ngeliat tuh, ah emang iya.
3: Tapi jujur masuk menurut gua.
1: Karena emang gerakannya.
2: Iya. Mau enggak nonton nih? Ya, lo kan nonton kemarin.
3: Ada lagi salah satu orang yang komen kayak dia ngomentarin outfitnya The Weeknd, masa katanya outfitnya kayak abri.
1: Iya.
3: Karena dia pakai vest kayak anti peluru gitu.
1: Full hitam lagi ya.
3: Iya.
1: Dan juga banyak banget fansnya yang ikut seneng banget pas mereka si Abel ini dikasih ke mereka.
3: Iya.
1: Ya kan, dan itu menjadi salah satu kebanggaan, dan juga si Abel ini ikut tertawa dan pengen lagi balik ke Indonesia khususnya gitu.
2: Karena emang warga negara Indonesia ini lucu-lucu.
1: Betul.
3: Gitu. Tapi ya mungkin emang itu jadi core memori mereka ya para penonton. Jadi kayak membeli tiketnya juga enggak sia-sia gitu. Kalau misalkan lu punya duit nih Mor, lu kira-kira pengen enggak beli konser The Weeknd lagi? Tiket konsernya.
1: Enggak mau.
3: Oke, terima kasih Mor. Kalau kalian berdua, oke.
1: Ya gua sih mau ya kan.
3: Mau kan?
1: Kapan lagi?
2: Siapa yang enggak kenal sama The Weeknd? Mor.
3: Mor. Halo Mor.
1: Buat kamu teman berdua kalau kalian Mor lagi di live TikTok.
3: Mor jangan tinggalin.
1: Dia udah sedih.
3: Jangan tinggalin aku Mor.
2: Mora gak apa-apa Mora. Ya ampun, dia keluar studio loh. Ya ampun,
3: ya ampun.
2: Masa tapi, kamu keluar studio sih? Mor, kamu keluar menjadi siapa Mor?
1: Yaudah kita gantikan Mora langsung.
2: Ibu kamu udah pulang Mora. Ayo sini nak.
3: Iya kok malah ngambek gitu. Tapi Dirga, Rizky dan juga Mora yang jauh di sana, gue pengen ngasih tahu ternyata bukan cuman patung emas itu doang yang buat konsernya tuh ikonik. Yeah. Ada juga opening konser The Weeknd tuh dia pakai topeng laser ikonik gitu loh. Kalau kalian bisa lihat itu lasernya warna hijau. Terus kayak
1: dan itu mewah banget sih. Jujur pas lihat konser The Weeknd ini, jujur sangat mewah gitu ya Waya. Dan juga prepare banget. Yeah. Dan full banget kayaknya di stadion JIS ini rame banget penontonnya gitu.
3: Dan lucunya ada netizen yang bilang, kan tadi kata lu 42 lagu kan, itu capek kan. Terus kata apa namanya netizen, The Weeknd alias Abel nyanyi lebih dari 6 harokat.
2: Ngelebihin soal Jumat.
1: Ayo Mora, gimana? Kalau pendapat kamu nih Mor?
3: Pendapat kamu Mor, kira-kira?
2: Aku sih yes.
3: Kamu yes. Apa yang membuat menurut kamu konser The Weeknd nih tahun ini jadi pecah?
2: Ya salah satu ikonik patungnya itu sih.
3: Iya, patung emasnya itu sih. Itu ngebuatnya kayak mana ya? Apakah buatnya di Indo atau dibawa dari luar negeri atau
1: gimana ini? Tuh?
2: Kayaknya kalau di
1: kenapa sih kamu demor?
3: Kalau dibuatnya luar negeri agak effort ya. Mungkin bawanya di sini.
1: Jauh.
3: Tapi percaya enggak lo, Abel ini ternyata mantannya Bella Hadid.
1: Ya percaya.
2: Bella Hadid
3: tahu Bella Hadid kan?
1: Tahu.
3: Wow. Yang mirip gue itu loh.
1: Enggak sih. Kalau itu enggak tahu sih tamu berdua ya. Ya kurang lebih begitu loh tamu berdua ya. Gimana? Apakah kamu nonton langsung stadion? Nonton langsung konser The Weeknd itu langsung dan gimana euforianya di dalam stadion itu ya?
3: Iya, kan? kalau misalkan kamu lihat konsernya langsung kemarin atau kamu lihatnya juga dari FVP TikTok
1: ya kan? Iya, di FYP mungkin gitu ya. Dan gue juga alangkah seru.
0: Duit mau gue berangkat itu.
1: Iya, jujur iya.
0: Walaupun kita semua tahu yang Starboy.
3: Kita tahu bro, dua kamu bisa kasih tahu keseruan kita dan menurut kamu apa sih
1: seruan
3: yang
1: kita,
3: bikin
1: seruan kamu nggak sih?
3: Iya, seruan kamu maksudnya. Ya siapa tahu keseruan kita di live juga pengen dikasih tahu.
1: Iya boleh. Yes. Iya. Atau kamu ngasih challenge kita untuk siaran di POV minggu
0: kita
1: ini?
0: Kita kali ini membuka sesi challenge saya bro dua. Kalau misalnya kamu pengen nantang nih penyiarnya siarannya sambil ngapain?
1: Iya.
3: Gitu. Kayak program yang udah lalu itu pak
1: ya. Ya udahlah, ya udah Silmore kita kan bercanda aja sih. Iya kan.
0: Maafin dong. Jangan dong. Oke, nomor 2 kita bakal seru-seru lagi nih barengan Dirga, Salwa, Mora dan Rizky nomor 2. Jadi buat kamu teman nomor 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: biasa aja kalau NPD udah lagi konser ya. Lihat NPD ini kalau lagi konser kayak vibingnya kerasa banget ya.
1: Iya. Yes. Kayak kita bertiga ya kan.
2: Kok bertiga sih? Halo, P. Saya di sini.
0: Tadi segmen pertama saya yang.
2: Enggak, saya juga kena. Mic saya dimatiin tadi.
0: Ke saya yang dituin.
2: Iya, itu loh pokoknya.
3: Itu kan memang keseharian dari para NPD.
2: Iya.
1: Oh, ada NPD sesungguhnya kita datang. Ini dia. Coba backsound turunin abisin.
3: Udah.
1: Turunin abis.
3: Oke.
2: Tiba-tiba SMA.
0: Oke, teman-teman berdua tebak apa yang dimakan sama NPD kita hari ini.
1: Iya.
2: Tapi coba. Jujur NPD banget.
1: Jujur gue lupa ini namanya apa sih sebenarnya.
2: Iya, gue juga lupa.
1: Ya kacang gue tahu nggak yang ininya
2: satunya.
1: Nih.
2: Satunya.
3: Apa? Biasanya gue
4: nggak tahu saya. Oh, tapi itu manis. Jujur.
1: Wajik.
2: Bukan dong, bukan wajik.
1: Keriting.
2: Bukan.
3: Kartu. Stop. Lepis.
1: Apa ya ini ya?
3: Joker.
4: Tapi dulu saya tutup sih gara-gara itu manis ya.
0: Kacang polong nggak?
1: Bukan. Tapi ini memang makanan. Khas lebaran banget ya ini ya.
2: Iya.
1: Ya kan? Di rumah tante ada, di rumah om ada.
3: Rumah kamu ada? Rumah nakan ada.
2: Di rumah nakan ada.
3: Di rumah nakan ada enggak?
1: Ya, besok udah mulai ada.
3: Gara-gara itu.
1: Ya kan saya mau pulang aja. Besok turunin dikit, abisin.
3: Oke,
1: okay,
3: oke. Okay. Boleh?
1: Shh, diem.
2: Emang.
1: Ya Allah.
3: Tapi karena kita dari tadi kan udah ngomongin tentang NPD ya. Dan kemarin tuh mereka itu konser di Pesta Pora ya kan.
1: Betul.
2: Iya. Dan dari openingnya aja menurut gue udah gak ini banget sih. Iya. Kayak aneh banget. Lo
0: bukan
2: tau kan?
0: Aneh sih, lebih ke wow ya.
1: Unik
0: wow.
1: Banget nih.
2: Unik.
1: Di dalam kardus yang gede.
2: Bukan kardus, itu tuh ceritanya kado, itu box kado.
1: Iya, itu.
2: Kamu tau nonton SpongeBob gak sih? Mereka tuh terinspirasi dari itu.
1: Itu namanya gift box.
2: Oke. Iya, okay.
1: Tapi gue senang sama kalian karena kenapa? Kalian bilangnya itu Pesta Pora bukan paspor.
3: Oh. Paspor mah buat ke luar negeri enggak sih?
1: Paspor. Itu kan kalau misalnya di motor kalau misalnya enggak biar enggak kecipratan.
3: Paspor.
1: Oh, jauh.
3: Coba banget.
1: Lo apa wa? Apa lo? Apa wa? Kita udah semua dari tadi, apa lo?
3: Apa wa lo?
2: Jadi nomor 2.
1: Tell me itu kasar gak sih?
3: Enggak.
2: Emang tell me
1: itu
2: apa?
1: Telat mikir kan? Tapi itu kasar gak? Itu sebuah kata kasar gak sih tell me itu?
3: Enggak.
0: Kronik sih menurut gue ya.
1: Iya kan?
3: Itu buat anak-anak gaul aja sih. Ih, tell me banget sih. Gitu.
1: Itu gak gaul sih.
0: Sangat banget sih mikirnya gitu. Enggak kasar gak sih?
2: Kayak bahasa udah lama banget sih.
1: Sebenernya itu bahasa lama sih ya. Itu bahasa di zaman gue sekolah sih.
3: Tahun?
0: Harus pending.
1: Kompak bener lo kada langsung tahunnya.
0: Ayo,
1: tahun berapa? Apa dulu nih, jenjang apa nih?
0: SD.
3: Iya.
1: SD. Yang jelas, gua ngerasain reformasi pada saat itu.
2: Wow. Oke.
1: Okay. Selanjutnya?
0: Kita belum lahir.
1: Berarti tahun berapa? Reformasi tahun berapa?
3: Reform, wih, itu udah tahun berapa?
2: Udah lama banget tuh.
1: Ya kamu kan sejarah nih.
3: Kamu kan sejarah.
1: Kamu Chessy. Gak tau ya. Chessy dong. Nolak makanya dengerin di platform music berbayar. Kan yang enggak lo.
2: Ih, jahat kali.
1: Tapi kan memang handphone lo gak bisa lo install itu kan?
2: Ya udah sih ya Allah bang, sampai ke handphone-handphone lo. Jahat kali lo.
1: Menerka.
0: Itu dingin banget sih.
3: Tapi coba hidupnya kali itu ya. Iya, gue males banget.
1: Ada nih, gara-gara dia.
3: Gara-gara dia sawo-sawo ini.
1: Gue gak tau ya, ini lo semua ngerasain atau enggak di lingkungan rumah lo. Ngerasa banyak nyamuk gak?
3: Iya, kalau gue enggak. Jujur,
0: kita di depan aja lagi banyak nyamuk banget tuh.
1: Ya gue... Di rumah gue kerasa yang tadinya memang gak pernah ada nyamuk. Rumah gue kan banyak tanaman-tanaman lavender.
4: Iya, oke.
0: Orang aja berputin satu.
3: Teras lo kan kayu sih, pakai kayu-kayu.
1: Iya kan? Kayu. Men, lo salah nyebutnya.
3: Apa
1: itu namanya decking floor. Karena kemarin gue ke tokonya, gue nanya, Mas, ada parkit gak? Ada, Mas. Kesana lah gue. Nih. Bukan itu yang gue maksud. Dia parkitnya itu vinil sebenarnya kan. Itu yang ternyata parkit. Gue bilang, oh bukan. Bukan mas, kata gue. Lantai kayu, kata gue. Oh gak ada mas. Masa gak ada sih, feeling gue ada. Gue tunjukin lah gambarnya. Karena gue nyarinya pun di Google, lantai kayu. Ini loh mas. Oh, The King. Oh my wah, kata gua. Ternyata namanya The King.
3: Bukan gua doang yang dusun, lu juga kan pasti.
1: Kopi lu. Sorry. Ya enggak, gua pikir gua kan enggak tahu, memang banyak istilah-istilah di rumah yang kita enggak tahu. Lu tahu enggak tuh? Pelapon yang kalau dia kena air dia jadi bubuk.
2: Apa tuh?
0: Apa itu namanya?
3: Pelapon apa?
1: Gipsum. Gipsum. Gipsum. Nih, lu tahu enggak? Keramik, antara keramik di tengahnya kan ada garis tuh. Itu namanya apa?
3: Apa?
1: Garis bujur. Ah, salah. Tahu enggak?
3: Enggak tahu gua.
1: Masa enggak tahu sih?
2: Apa?
3: Garis.
1: Emang kan di keramik sama keramik nih.
2: Yeah.
1: Biasanya kan di tengah-tengah ada garis kan?
3: Yeah.
1: Nah, itu namanya apa?
0: Belahan.
1: Salah.
2: Apa?
3: Garis. Enggak tahu. Khatulistiwa.
2: Apa?
1: Enggak tahu lu ya?
2: Gak tahu.
1: Gua juga baru tahu.
2: Apa emang?
1: Nat.
3: Kenapa namanya nat kok nat?
1: Ya enggak tahu gua juga. Bilang, ternyata kan itu kan kalau misalnya lu nempel keramik dan keramik, itu kan sebenarnya ada garis kosong.
2: Benar.
1: Nah, itulah ada semennya untuk lu isi biar dia enggak ada semut, enggak ada tumbuh-tumbuh daun-daun gitu kan. Nah, waktu itu gua ke toko bangunan, gua bilang, "Mas, beli semen yang untuk di keramik, antara keramik yang bolong-bolong yang kosong itu." Terus masnya bilang, nat." Enggak tahu namanya apa. Semen pokoknya. Iya. Semen nat. Coba mas yang mana? Gua carikan, gua ketikkan di Google. Semen nut. Bener loh itu. Emang itu ternyata semen nut.
3: Banyak banget hal-hal yang harus kita tahu sih.
1: Semen nut.
3: Kalau udah lu tahu-tahu hal kayak itu berarti lu udah tua sih dia.
1: Iya. Udah mandiri.
3: Udah tua.
1: Biar lagi lu udah nyiram-nyiram di teras rumah tuh. Ya udah tua.
3: Kalau ngomong-ngomong burung, nah udah lo.
1: Sama nerah handphone di pinggang. Sama gini, semua makanan terasa nyaman ketika lo minum teh anget.
3: Nah, fix kan?
1: Fix.
3: Apalagi campur stevia enggak?
0: Itu kopi.
1: Merek ya.
3: Oke. Sari-sari.
1: Jangan lo.
0: Rizky ya, Rizky.
1: Lo sih aman, gue yang terasa. Gitu. Apalagi ya yang kira-kira kalian pada enggak tahu di rumah ternyata itu namanya?
3: Banyak sih.
1: Banyak sih kayaknya. Oh, lo tahu enggak? Menyambung paralon.
3: Oh iya.
1: Paralon ke paralon. Kan ada penyambungan.
3: Iya, iya, iya.
1: Kalau misalnya ukuran ada. Sama kan gak bisa disambung tuh.
3: Iya.
1: Harus ada tengahnya kan. Iya. Itu namanya apa?
3: Mur, bukan.
1: Mur.
3: Apa sih namanya? Pasti aku disuruh beli. Apa sih?
0: Kayak bukan klip. Apa sih?
1: Gak tau lo ya?
3: Gue lupa nama ya.
1: Lo tau gak? Gak usah searching lo, Dirga. Tau gak apa?
2: Apa?
1: Namanya?
3: Nggak. Nyerah?
1: Tau.
2: Apa? Searching dia.
3: Itu namanya soket.
1: Elbow.
3: Soket, kalau elbow.
1: Salah. Elbow itu yang L.
3: Soket.
1: Salah.
3: Test.
1: Oversock.
3: Ini enggak ada, ini jenis-jenis penyambung paralon. Yang pertama soket, yang kedua elbow, yang ketiga T, terus redaser, terus dop. Sama water mur.
1: Buat-buat nih. Kalau nyari itu ke toko bangunan di daerah sana, daerah sini. Mas beli soket. Yang datang tuh colokan nanti.
3: Colokan water.
1: Soket dia jadinya. Lu bilangnya oversock.
3: Over
1: 3/4.
3: Punya rumah lu tuh.
1: Jujur ya, setelah lu punya rumah sendiri, lu kan nggak tahu itu apa namanya kan, pasti kan lu harus searching dulu di Google.
3: Yeah.
1: Akhirnya ke toko bangunan, mas beli ini.
3: betul.
1: Karena gue sering juga gitu.
3: Betul.
1: Itu sering gue kayak
3: gitu. Pada kita sih. Udah beli itu salah.
1: Ya. Nah, yang sering orang salah keliru juga ya, tau nggak lo ketika yang untuk ngerekatkan apapun yang kerek yang nggak bisa ditarik lagi.
3: Oh ini. Iya tahu gue.
1: Apa namanya?
3: Kabel tis.
0: Itu sebenarnya namanya talitis.
1: Itu ada yang nyebutnya kabel tis, ada yang nyebutnya double tis.
3: Yeah.
1: Sebenarnya itu namanya apa?
3: Apa? Talitis.
1: Clip.
3: Bukan.
1: Apa? Alah lu. Aslinya tau nggak?
3: Double tip.
1: Saltis.
3: Apa?
1: Nggak tau kan lu?
0: Sama tip.
1: Salah. Kabel tis.
3: Kabel
1: tis.
3: Itu mah di Inggris ini tuh mah.
1: Ya, tapi memang itu nama aslinya. Lo kalau beli di Amerika beli kabel tis mana dia tahu? Nih. Lo tau nggak? Sesuatu yang untuk nyimpen data ke komputer yang bentuknya kayak dongle, itu namanya apa?
3: Flash disk.
1: Lo ngomong sama bule, dia gak ngerti.
2: Tau
1: gak? Flash drive.
2: Drive.
1: Iya kan? Harus diubah teman-teman.
3: Lo baru belajar kan?
1: Enggak. Waktu itu kita pernah interview bule kesini. Dia minta ininya dong, minta rekamannya kan. Terus kita kasih, dia minta rekamannya kan. Can I sip sip sip sip sip sip?
3: Eh, apa coba sih?
1: Oh, terus gue bilang kan, yes, this is a flash disk. Flash disk. Oh, flash drive dibilang. Oh, iya benar. Karena kan kalau di komputer enggak ada tuh.
4: Apanya?
1: Ya kalau lu
4: iya, flash drive.
1: Enggak ada lu flash disk, flash drive. Asik.
3: Begini.
1: Gimana SKS kita malam ini?
4: Terima kasih dosen.
2: Dari NPD ke barang-barang rumah nih, nyambung nih.
3: Iya. Karena emang NPD itu harus bisa semuanya.
2: Semuanya.
3: Biar diri lo bisa dibilang jadi NPD.
4: Lo gitu. Setuju nggak kalau diri lo disebut NPD?
1: Gua. Setuju.
4: Kenapa? Apa lo ngerasa, gua udah memang NPD banget nih nih?
1: Gua sebenarnya bahasa sekarang gitu.
3: Iya.
1: Kalau di zaman gue kan narsis ya.
2: Iya.
1: Ya udah, gue memang narsis.
3: Sama kayak aja sih.
1: Ya kan sama aja kan.
3: Depannya narsis.
4: Cuman juga sebutannya
1: gua,
4: doang.
2: Bahasa
1: ya, ya gue kayaknya gue memang tipe yang narsistik sih.
3: Hmm. Sih enggak apa-apa sih gue, masalahnya.
1: Narsistik tapi
3: berkelas.
2: Asik.
1: Narsis ini cantik. Berkelas. Asik. Ya, narsisnya gimana ya? Narsis sama norak kan
3: beda.
2: Beda ya.
3: Jauh dong.
1: Gue lebih ke narsis.
2: Okay. Nggak norak dong ya?
1: Nggak, sebenarnya bukan narsis sih. Maksudnya kalau gue tipe yang di depan kamera.
3: Oh.
1: Di depan layar.
3: Tim tampil.
1: Karena gue kalau di belakang layar.
3: Kabaret.
1: Karena gue kalau di belakang layar.
4: Males
1: mikir.
4: Iya kan, benar.
1: Males mikir.
4: Ngapain
1: tenaga? Lu tinggal direct gue akan lakukan apa yang lu direct.
3: Dan improve.
1: Iya kan? Iya, jadi gue kayak 11-12 dengan Reza Hardian memang.
2: Oke.
4: Jangan disama-samain dong. Oh iya,
3: benar. Tunggu.
4: Dia enggak dengar.
3: Oh iya, dia pakai headset ya. Orang unik, orang unik.
1: Backsound turunin.
3: Udah.
1: Habisin.
3: Oke, aman. Coba silakan.
1: Oke.
3: Coba ya.
2: Ini
1: backsound.
2: Gelegak-gelegak enggak ada tapi ya.
3: Ini kayak anak kecil baru dikasih mic ya.
2: Iya. Semua pengen dicoba sama dia.
4: Semua lagi enggak ada lagi enggak? Ada lagi enggak?
2: Apa lagi? Ada lagi enggak? Sebelum kita lanjutin NPD nih.
3: Heeh.
1: Enggak ada.
2: Oh iya, enggak ada berarti ya.
1: Nanti gue pikir-pikir dulu ya.
2: Nah, sambil KIB pikir-pikir nih ya, Tom Pro 2. Sekarang kita mau ngasih tahu informasi ke kamu tentang Pesta Pora kemarin.
3: Betul.
4: Siapa nih?
3: Apa nih? Karena memang kemarin itu NPD itu gak sendirian.
4: Iya.
3: Ditemani oleh Iqbal Ramadan.
4: Mau
3: dengerin dulu gak, Loro?
4: Boleh.
2: Oke. Boleh.
3: Nanti bakal kita dengerin dulu nih. Ada yang mau ngomong?
2: Enggak.
3: Enggak ada. Oke, kita puterin?
2: Ya. Boleh.
3: Oke.
2: 3,
3: 2, 1.

0: Ramadan itu saling berkolaborasi.
1: Yeah. Gitu. Kenapa sih mereka berkolaborasi Dirga kalau boleh tahu nih?
0: Nah, memang karena pas menurut gue pribadi gue sendiri nih, yeah, karena memang Iqbal Ramadan ini cocok kalau dimasukin ke NPD.
2: Iya. Yeah.
0: Perpaduan yang pas. Jadi banyak orang yang senang sama yang ganteng-ganteng Iqbal Ramadan. Terus yang NPD kemarin kan kebanting nih.
2: Iya. Yeah. Sorry, nggak kebanting. Menurut gue Mario, Kak Kem.
0: Ya udah.
2: Juga
0: lo pilih. Kak Kem sama Iqbal Ramadan lo milih siapa?
2: Lo kayak kayak gitu dong.
1: Ya kan. Munafik itu namanya.
2: Iya, aku pilih sih dua-duanya.
1: Oh, lo mau ngomong lagi? Oke. Okay. Oh. Ngomong-ngomong kakek.
0: Siapa saudara lo itu? Masih sekali lo, apa gimana?
1: Dari dulu gue selalu kayak kakek itu loh.
0: Jangan sama-samain dah. Karena memang anak paskib tuh memang kayak gitu.
1: Semuanya, gue tuh kayak POV sesuatu gitu kan, sering banget kayak gitu. Kemarinnya gue gak gue kontenin. Kenapa gue gak kontenin dari dulu ya? Kadang-kadang nyesel ya.
0: Ya memang kalau nyesel tuh datang terakhiran.
1: Ya memang, kalau di awal
0: apa?
1: Pendaftaran. Ya,
0: ada aja. Saya orang tua.
1: Gila sih, ini apa sih? Ini program apa sih?
0: POV. Masing-masing. Ini program masing-masing.
1: Crazy Fridays Night.
0: Iya. Pantes juara satu.
3: Hus. Ingat.
0: Back to topic ya.
3: Formasi ini cuma hari ini.
2: Cuma hari ini.
1: Ya. Ini formasi aslinya nih. Apa? Bukan formasi asli ini.
0: Belum lomba. Kan kita ini kan minggu terakhir.
2: Siaran kami terakhir.
0: Berempat. Bukan kami sih, mereka berdua. Aku
3: betulan. Ini udah di-spill aja.
2: Ya, udah di-spill aja loh.
3: Emang iya.
2: Ya udah, tapi tolong berdua kalau misalkan ngelihat NPD dan juga Iqbal kemarin emang nggak ketara banget ya kalau misalkan Iqbal itu
0: pendatang
2: apa tuh?
1: PA5.
3: Emang kalian lupa Iqbal dulu kan punya boyband juga.
2: Iya.
0: Oh iya.
3: Makanya kalau misalkan lihat siapa yang paling luas? Iqbal.
2: Karena menurut gue dia kayak dejavu juga gak sih? Dan nah, emang aura boybandnya tuh gak bisa dihilangin gitu iya, aja.
0: Kemarin jadi pecopet, sekarang ikutan dia. Ada kawan gue Iqbal juga masih jadi pencopet sekarang. Iqbal BA5. Yang enggak, lagi sibuk.
3: Dia nonton loh.
0: Sabar satu-satu loh, kan umur ini. Dia kemarin, apa Iqbal masih nonton kan?
3: Iya.
0: Sambil nyopet. Kenapa wah kata lu tadi wah?
2: Enggak, tapi kan emang tahun kemarin kan si Iqbal nih fokus copet, jadi copet di Pesta Pora. Yeah. Tapi sekarang mungkin dia udah
0: freelance,
2: mencari duitnya tuh dari hal yang lain.
0: Betul. Dia karena, dia kan udah ketangkep.
2: Iya.
3: Ini juga fun fact buat Iqbal ya, karena dia kan udah nggak pernah tampil lagi sebagai boyband. Ini first time lagi dia tampil sebagai boyband.
2: Iya. Yes. Yeah. Dan ternyata emang nggak berubah sih menurut
0: sebentar, gua. Tapi kalau gue ngeliat Iqbal Ramadan, gue tuh ngeliat dia tuh udah kayak Dylan banget.
3: Masih sekarang
0: kamu nyanyi, kamu
1: bercanda
2: Dylan.
0: Jujur ya?
1: Dylan dia.
0: Iya makanya.
2: Iya tapi kan karakter
1: makanya
2: dia
1: agak bulat-bulat ke atas. Wafer dia.
2: Ampun, mikir lagi gue.
3: Dylan yang film loh.
0: Iya kan?
2: Film.
0: Kamu lapar ya kan?
3: Kamu Dylan berapa?
1: Wafer Dylan.
2: Tapi selain NPD juga dan Dylan, ternyata NPD ini barengan sama Syahrini juga. Adrian Khalif. Kayak kebayang gak sih sifat-sifat NPD mereka bertiga dengan kecontilannya Syahrini gitu.
1: Ya. Dimana bikin partai kan?
2: Hah?
0: Apa?
1: Ya kan dia bikin partai kan?
0: Siapa?
2: Partai apa?
1: Lah, gimana sih? Kan itu mereka bikin partai kemarin di sana, namanya PII, Partai Inces Indonesia.
0: Iya. Shock, kurang riset. Orang riset nih.
3: Kurang riset. Untung gua kaget aja sih tadi ya.
2: Agak kaget kok tiba-tiba partai ini ya.
1: Ya masa gua keceplosan.
0: Ya ampun.
2: Masa iya sih.
1: Masa sih seorang Indra Fiko.
0: Iya. Bisa siaran yang udah di sini berapa tahun?
3: 20 tahun.
0: 19 tahun. Bisa aja kamu teman pro 2.
2: Iya. Iya.
1: Mungkin buat kamu teman pro 2.
0: Kamu katanya punya fanbase dulu ya?
1: Punya.
0: Siapa namanya?
1: Fanlowers.
3: Apa nama, kepanjangannya apa?
1: Ya gak ada. Off air aja kali membahas itu ya.
3: Kita bahas ya.
1: Iyalah nanti kita bahas.
0: Yes, nomor 2 pokoknya kamu kalau misalnya masih pengen seru-seru bareng kita nih berempat.
1: Betul,
0: ya. Ya, karena memang di minggu ini kita minggu terakhir.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu teman produk punya video lucu dan mau kita yang mau kita bahas. Jangan gitu, kayak sedih kawan-kawan kita nanti ini. Ya kan, jadi buat kamu tahu nomor 2 yang punya.
1: Lagu dong, gua lagi dengar.
0: Allahu Akbar.
3: Apa lagunya?
1: Gua kuncar.
0: Gua kuncar. Wah,
3: kuncar. Itu kayaknya sebelah ya.
0: Ya udah, gua pengen nyetelin lagu Rahmatulin Alamin, boleh enggak?
1: Jangan.
0: Pengen sih gua, gua suka bem banget gua.
1: Boleh enggak? Muhammad. Dengarlah
3: seru banget. Itu kayaknya siaran sahur bisa ya. Itu ada enggak sih sahur sih, guys? Guys,
1: ini
3: belum ada waktu sahur.
1: Sahur. Rasanya kita sekitar 6 bulan lagi puasa.
3: Iya, kalau 6 bulan lagi.
1: Wah.
3: Bentar lagi dong.
0: Gua sering banget tuh nge-stalk yang kayak akun TikTok yang 762 hari lagi menuju puasa gitu.
2: Tapi lo kepikiran gak sih kira-kira puasa tahun kemarin yang bolong-bolong tuh udah diganti apa belum?
0: Eh, sorry, gua
1: yuk kita break dulu yuk.
0: Yaudah, terima kasih teman-teman.
3: Udah kamar malam. Udah kamar malam.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Tahun Pro 2 barusan kita dengerin bareng-bareng lagu dari Dewa Yu 19 featuring Yura Yunita yang Risalah Hati ya. Yes. Kita mau sedih-sedihan dulu nih.
1: Ya benar, karena memang kita udah ngerasa nih Tahun Pro 2 udah waktu kita sedih-sedihan dulu gak sih?
2: Iya.
1: Dari tadi kita udah seru-seruan.
2: Heboh-hebohan, entah apa yang dibahas ya kan. Yang penting siaran nemenin Pro 2 di sana. Mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di aplikasi digital atau di
0: live TikTok kita.
2: Ya, di @pro2bdl atau sekarang udah ngelihat flyer Instagram kita yang emang temanya itu udah aneh banget. Kenapa nih tiba-tiba temanya itu udahan nih? Apakah POV ini akan bubar?
0: Mungkin.
2: Apakah programnya yang bubar ataukah orang-orangnya yang bubar?
1: Orang-orangnya dibuang.
0: Orang-orangnya itu di Bercanda. Switch loh. Iya. Jadi buat kamu Tahun Pro 2 ya, nanti mulai Senin depan yang tetap di sini nanti adalah orangnya dan ada teman-teman dari BA6 yang baru juga ya yang bakal nemenin kamu di POV.
1: Pesan aku teman Pro 2.
0: Alay.
1: Apa sih?
0: Jangan soal asik.
1: Alay banget. Tolong sambut teman-teman kita juga yang pastinya bakal keren-keren juga di POV.
0: Betul.
1: Iya. Masuk POV pasti dia orang yang paling keren.
2: Iya, tapi sebelum itu gue pengen nanya-nanya dulu buat ke kalian bertiga. Ya, kalian bertiga waktu pertama kali ditentuin nih masuk tim POV dan anggotanya itu ya kita berempat ini. Kira-kira gimana perasaan?
0: Kalau perasaan dari gue sendiri, gue jujur seneng. Ya kan? Karena kita fun siarannya, ya kan? Nggak kaku, ya kan? Terus itu juga ya udah saling kenal, ya kan? Dan juga masing-masing nih mereka ini.
1: Iya,
0: tapi kita tetap kalau udah jam on air kita ya kita udah profesional harusnya.
2: Pasti
0: sih. Dan kita tahu apa mau kita bahas ya. Walaupun yang penting kita bisa nemenin teman Pro 2 aja yang di dalam perjalanan mungkin ya kan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Yes.
2: Kalau misalkan Dirga gimana perasaan lo?
3: Kalau gue karena gue memang anaknya POV dari awal.
2: Oh iya.
3: Karena gue memang menciptakan program ini.
2: Iya.
3: Susah-susah. Walaupun program ini menurut kalian susah. Tapi gue harus meyakinin kalian kan, kalau misalnya program ini benar-benar have fun.
2: Tapi menurut lo emang susah?
3: Karena kalau untuk awal-awal, untuk ngajakin kalian susah. Karena orang tuh berekspektasi kalau misalnya program ini, ay gila program jelek banget, susah banget. Yang gak buat Dirga, tenang saja.
2: Oke.
3: Karena memang gue sedih sih kalau pas kemarin tuh memang disuruh pilih kan, pilihlah. Anak-anak yang harus di standby-in satu orang gitu ya kan. Itu gua pilih lah si siapa ya
2: weh.
0: Berarti yang standby-nya Dirga tetap ya?
3: Iya.
1: Ini kan mungkin dong Dirga meninggalin.
0: Tapi deketin dulu sih suara kamu itu.
1: Ya, ini mic emang agak turun-turun.
0: Nah,
3: pas kemarin itu pas gua nentuin aduh gue harus siapa sih, milih siapa sih. Jadi itu gue kayak ngerasa apa emang harus kita berpisah di sini. Iya kan. Tapi kata gue dalam hati gue alhamdulillah.
2: Tapi kok jahat banget. Padahal kemarin dia langsung nyebut nama satu orang itu langsung dengan tegas gitu loh. Gak ada jeda gitu, gak ada waktu buat mikir.
3: Jadi gini nih, mikir dong. Gue ada temenan sama orang ini udah berapa tahun.
1: Oke, gak gini aja wah. Artinya kan kita emang terlalu bersinar.
2: Iya. Pokoknya harus ditepak tetap lain.
0: Iya
2: kan. Kita buat program kita selanjutnya.
0: Betul. Jadi say goodbye.
2: Ya kalau kayak gini kan ketahuan.
0: Buat teman Pro 2. Kayak kurang minum apa ya?
2: Iya. Nah, gimana kalau misalkan Mora nih perasaan lo waktu ketika kita dipilih berempat untuk ngebangun program siaran POV ini?
1: Oh, gini rencananya. Oh, maksudnya?
2: Enggak dong.
1: Wow, keren gitu. Maksud gue kayak gue enggak expect kita bakal disatuin aja sih.
0: Iya, terus.
2: Dirga, stop Dirga.
1: Enggak expect bakal disatuin. Terus kayak ternyata
0: nangis.
1: Oh ada masanya kita disatuin kayak gini gitu. Jujur karena kita dari Sorcer juga kan gak pernah disatuin kayak gini ya.
2: Iya. Yeah.
3: Karena memang terlalu makan mic.
1: Udah selalu makan mic. Untung saya
0: untung saya malas ngomong kalau udah bertiga.
2: Iya kamu Rizky.
0: Yeah. Tapi tahu sendiri lah ya kan. Ya kan tapi nih Waya, kamu udah selesai?
1: Ambil aja. Ya.
0: Lanjut.
1: Apalagi kan ini kan orang-orang yang udah saya kenal dari lama banget ya. Dari audisi juga. Kita kan dua kali kan.
3: Apa sih? Najis banget. Gue udah ketemu orang ini najis.
1: Pokoknya ya senang aja sih. Karena kita bisa, maksudnya ya betul sih kata Dirga kayak nggak terlalu kaku banget siarannya karena udah chemistry udah dapat juga gitu. Betul. Kan jadi kayak siaran enjoy dan nanti juga next semoga kalau walaupun siapapun yang kepindah ya yang ke Switch kita bisa lebih enjoy juga sama teman-teman lain lah.
0: Nah, udah selesai
3: udah belum?
0: Udah selesai belum?
1: Kalau Salwa gimana, Wah?
0: Nah, nih sabar. Kalau Salwa nih kan sebagai wanita sendiri
2: ya. Wanita sendiri.
0: Kan biasanya tuh banyak banget ditantangin kalau siaran, aduh cowok semua nih.
1: Betul.
0: Bisa ya, tapi yang pasti Salwa bisa ya kan?
2: Oh, bisa ya, kan?
1: Salwa apa sih yang enggak bisa?
2: Benong.
0: Jadi gimana, Wah?
1: Nahan emosi aja kali dia enggak bisa. Itu susah emang.
2: Jadi sebenarnya waktu pertama kali gua tahu kalau kita berempat akan megang satu program ini, jujur rasanya tuh kayak shock gitu. Dan sebenarnya apa ya, campur aduk dan ada sedikit sedihnya kayak, eh kok kita berempat ya.
0: Sedih banget
2: tuh
0: lu.
2: Sedih banget sih. Sedihnya tuh bukan berarti gue kecewa satu tim sama kalian ya. Sedihnya tuh adalah yang lain. Tapi kayak emang ada perasaan sedikit sedih lah. Tapi gue juga seneng banget setelah kita kemarin 2 tahun ya siaran bareng. Tapi siaran itu selalu berdua. Kayak gue sama Dirga, gue sama Rizky,
3: gue sama Mora.
2: Eh gue pernah sama lo ya.
3: Saya tertekan siaran sama Anda.
1: Saya no comment.
2: Oh jahat banget. Nah tapi setelah gue siaran sama kalian berempat, ternyata ya rasanya seperti ini, seperti rumah lama.
3: Gigi banget.
2: Tapi jujur sedih banget setelah ternyata kita di rolling kayak kita gak berempat lagi. Padahal
0: Udah nyaman.
2: Kayak yang Hamin satu belum dapat narasumber. Gak jujur usah ya, panik. Jujur
1: selama gue di POV, kayak kita mau siaran, maksudnya siaran POV itu kayak gak kerasa gitu. Tiba-tiba udah POV aja.
2: Iya
1: ya, kerasa gak sih?
3: Iya, gue
1: besok siaran gitu.
3: Kayak tadi
2: karena
3: tadi
2: kita hari gua, Senin loh.
3: Ini kan besok siaran kan.
0: Siapa yang mau siaran? Loh jadi
2: karena kita nih sehari Senin. Abis kan POV ini harus ada narasumber. Terus juga harus cari berita-berita viral gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan Sabtu Minggu itu kan kita entah main, keras gak macam. Tiba-tiba siaran gitu. Jadi kayak persiapan itu kurang.
0: Dan juga alhamdulillah ya kan, karena yang nyari video-video viral kan gak setiap minggu, setiap hari.
3: Setiap minggu ada yang
0: viral. Dan alhamdulillah selama kita hidup ada aja yang viral ya kan.
2: Iya, dan akhirnya kita bisa bahas dan berkat bantuan juga dari teman-teman Pro 2 yang selalu request ke kita. Jadi ya kita bisa nemenin teman Pro 2 bersama video-video viral dan juga narasumber-narasumber keren.
1: Menurut kalian narasumber yang bakal kalian ingat selama 2 bulan kemarin itu apa? Kalau gua yang pas Gibra Baros sih.
2: Oh jujur, itu konten kalian. Itu
1: iyalah, konten kan cuma bertiga yang buat.
3: Iya dong.
2: Itu kan inilah tahun Pro 2 suka
3: tembus
2: duka
3: berapa
2: itu.
3: Juta sih?
2: Iya. Sukanya tuh tadi tapi dukanya sebagai satu-satunya cewek yang ada di program ini.
3: Enggak ada duka.
2: Itu parah banget. Saya selalu di pinggirkan kalau foto, kalau misalkan mau foto tuh mereka bertiga terus, saya nggak pernah diajak.
1: Bukti? Kita kasih lihat bukti chat dia ya kali ya.
2: Nongkrong-nongkrong tuh saya nggak diajak.
0: Kita aja lebih baik kita kayak gitu.
1: Mulai.
2: Matiin mic saya tahun Pro 2 sedih saya tuh sebenarnya di sini gitu.
0: Tapi kan
1: ya itu kan love language kita.
0: Iya, tapi kan lo selalu dirayakan kan di sendiri.
1: Iya enggak sih? Salwa, kamu di sini diratukan, ingat kamu.
0: Iya enggak sih?
2: Semua aku dirayakan.
0: Terus sebelum siaran kita ngambilin makan dulu.
2: Enggak tahun Pro 2. Adanya itu cewek itu diterakir sama cowok-cowok, apalagi cowoknya tiga ya,
1: Enggak ikhlas.
3: Tadi kita udah beliin makan.
0: Gue jalan langsung loh.
1: Lu yang gue jemput. Ingat enggak lu siaran dijemput tuh. Terus?
0: Ya memang kalau cewek gampang banget ngelupain.
2: Kamu mau nganterin saya ke rumah aja ngeluh-ngeluh kamu.
1: Malah farming orang,
0: Ya udah berantem lu udah.
3: Pecahin palanya.
0: Gitu. Kayaknya cuma normalnya kita berdua ya dia. Tapi ya udahlah. Ya kan.
1: Udah. Mungkin pesan deh buat pendengar POV.
3: Ampun pesan-pesan sok mantep lu. Kayak enggak bakal siaran lagi.
1: Ya kan udah enggak di POV lagi sih.
3: Ya siaran lo kan seru.
1: Ya udah cepetan.
3: Ya jangan gue kan buat, jangan gue dong.
1: Ya deh, lu dulu lah.
3: Dari kalian.
1: Tadi lu yang nanya, berarti lu yang pertama.
3: Nah, dari bawah
2: ya. Apa?
3: Enggak tahu pertanyaan aja enggak jelas.
2: Pesannya
1: untuk teman Pro 2 yang dengerin POV.
2: Mungkin pesannya buat teman Pro 2 nanti jangan khawatir, bukan berarti karena kita berempat udah enggak siaran di sini. Bukan kita berempat ya, tapi beberapa dari kami berempat enggak siaran di POV lagi. Jadi teman Pro 2 enggak dengerin POV. Jangan begitu, karena tanpa adanya kami di sini pun pastinya anak-anak Broadcaster Academy lainnya itu bikin POV ini menjadi lebih besar lagi.
3: Yeah.
2: Yes. Yeah. Okay. Lebih seru lagi.
1: Pasti, lebih gong lagi bakunya pokoknya ya.
2: Iya. Iya. Pasti dong. Dan berarti itu juga Tong Pro 2 selain mendengarkan POV, Tong Pro 2 juga harus dengerin program kita yang lainnya setiap hari ya.
1: Kalau gua rekomendasi dari gua wah, Zero Limit.
2: Kalau rekomendasi
1: karena yang ngebuat Rizky. Oh,
3: ya dong.
1: Ya bagus nih ya. Ya bagus. Kita merekomendasikan. Iya.
4: Kan gitu loh.
2: Kalau misalkan rekomendasi dari aku selain kamu dengerin program POV, kamu bisa dengerin program Romance Frequency. Oh iya,
1: program 41 yang apa bisa dengerin juga.
3: Berarti ini udah ajang spill-spillan program ya, ya kan?
2: Enggak, ini rekomendasi aja.
3: Lo pengen berpindah ke sana maksudnya?
1: Enggak sih, gue mau rekomendasiin aja ya untuk dengerin.
2: Iya, siapa tahu teman Pro 2 nyaman kalau misalkan mau dengerin cinta-cintaan, dengerinnya itu tuh di hari Minggu.
3: Tapi jadi cincin mungkin.
2: Iya.
1: Tapi cincin doang.
2: Jangan kayak gitu.
4: Ya lo kan tukang marah-marah sih, Wah ya kan.
2: Itu lo Tong Pro 2 jahat kan mereka bertiga ini. Tapi kamu juga kadang jahat ya, sama saya.
1: Ini dari gua deh, gua nih.
4: Sebentar, tapi itu kan bentuk kasih sayang dari kita semua.
2: Oh, mana ada, cuy.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Kepala cuy.
1: Ini gue ya.
3: Mau banget nih, mau banget.
1: Iya, emang lu boleh ya. Jadi sih, kan kalian itu. Kalau gue sebenarnya ya semangat ya teman Pro 2 menurut gue. Gak ada yang namanya dimatinya mic gue ya.
2: Mic gue dimatiin. Masih ada.
1: Menurut gue gak ada yang namanya pengganti ya. Sama aja. Karena kan di sini kan kita juga sebagai BA6 ya. Jadi dengerin teman-teman kita juga yang nantinya di POV gitu. Karena nanti pasti mereka bakal keren banget. Seru banget, spektakuler banget. Narasumbernya keren-keren banget pokoknya karena POV mau buat gebrakan baru kan.
2: Gobrakan
1: bukan gebrakan lagi, gobrakan.
2: Gobrakan ya.
1: Bakal ada bintang tamu yang lebih lagi pastinya.
4: Semoga aja ya. Bener. Kan.
1: Kita doain semoga POV sehat selalu.
4: Amin.
1: Banyak lauk.
4: Amin.
1: Gak kekenyangan.
4: Amin.
2: Semoga Broadcaster Academy 6 yang lain yang baru masuk ke program POV ini bisa betah.
3: Betah.
4: Kita orang juga seger, buger. Pasti nanti kalau misalnya
1: semangat. Nih di TikTok katanya dari I Love You Love Cheesecake, miss you guys kata dia.
4: Miss you too.
1: Kok dia udah kangen aja sih?
2: Itu Lily Love Cheesecake. Kok I Love You Love Cheesecake sih?
4: Kan.
3: Udah. Pantes dipindahin ya.
1: Ya udah ya, udah di skill. Teman Pro 2 jangan lupa dengerin
4: Zero Limit.
1: Sabar sih. Jangan lupa dengerin Chelsea the Night.
4: Ini numpur terus nih, gimana sih?
3: Butuh panggung banget.
1: Ya kan emang panggungnya BA6 kan? Ya kan ini emang panggungnya BA6.
2: Kita gak usah bisa ngomong lagi, biar mereka berdua aja.
1: Oke, okay, kita berdua sama mereka.
4: Oke, terima kasih.
3: Hari ini ditemenin sama diri Gaby Mantara dan juga Muhammad Ariski. Di kali ini teman berdua, kalau dari kamu gimana Ki?
4: Ya kalau dari saya sih, ya saya sebelum saya senang banget bisa siaran di POV bareng sama teman-teman berempat ini. Ada Mora, ada Salwa, ada Dirga. Halo,
3: iya,
4: coba
3: pasti
4: ngomong dulu.
3: Terus
4: ya kan, terus juga siarannya enjoy, seru.
2: Kamu lihat live coba.
3: Live? Ini? Emang kenapa? Emang oh kita dihilangin.
4: Iya,
3: oh, ya udah kita matiin.
2: Ya, ya,
3: bodo amat. Iya. Nah, dah lanjut.
4: Ya, semoga seru sih siaran berempat ini ya kan. Dan juga teman-temannya enjoy ya, walaupun nanti minggu depan udah siarannya ubah formasi lagi. Mungkin, ya iya kan. Baik-baiklah buat kawan-kawan dari sana.
3: Iya, apalagi kawan-kawan yang di Zero Limit.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Tapi gak apa-apa, semoga. Ya memang program yang dibuat itu kan bagus-bagus juga.
3: Pasti bagus-bagus.
4: Ya kan? Cuman challenge-nya itu bagaimana penyiarnya membawa program itu menjadi lebih bagus lagi, lebih niat lagi, ya kan? Itulah challenge-nya buat teman-teman semua. Oke, teman-temanku.
2: Okay. Mantep lu.
3: Iya.
2: So mantep lu.
3: Emang mantep ya.
2: So mantep.
3: Kawan gue mah memang mantep.
4: Oke. Beda dong.
3: Dan terakhir nih, kalau dari gue nih teman Pro 2 ya, gue ucapin terima kasih banget nih buat teman-teman yang pengen bergabung dengan Point of Viral ya, sampai kita udah banyak fans ya nggak sih? Ya, apalagi sama Dina Lamora banyak banget yang ngefans walaupun sering dibully kita ya.
4: Dan juga konten.
1: Enggak, lo nggak ngebully lo, kamu mulutnya. Hati-hati lo.
4: Dan juga konten kita yang tembus hampir 200 ribu viewers ya kan?
1: Itu guys, itu konten nggak nggak ada yang dipikir maksudnya kayak autodidak gitu loh.
3: Karena emang seru nggak sih kalau misalnya?
4: Ya, karena itu berkat ide kreatif dari Lamora Lama di.
3: Coba teman-teman
1: BOV, teman-teman
3: yang baru juga. Terima kasih buat teman-teman. Tiba-tiba tangan lu. Ya karena memang di Nora Muara ini sangat berperan aktif banget.
4: Dan juga terima kasih juga buat narasumber-narasumber kita selama hampir sebulan ini yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita di POV dan juga mau kasih hiburan juga buat teman Pro 2 mendengarkan kita gitu. Ya kan?
3: Makasih teman Pro 2.
4: Coba di dirga ini belum selesai.
3: Iya, terus di headline mulu.
4: Sorry. Oke.
3: Nah, terus gua pengen ngucapin juga nih selamat tinggal untuk teman-teman gua yang udah goodbye banget nih bareng gua. Tapi tenang aja teman-teman, gua masih bakal ke RRI tapi enggak orang pas lagi siaran.
1: Siaran
3: gitu.
1: Ya emang enggak apa-apa, emang kelihatan kalau kata abang kita mah udah kelihatan karakternya.
2: Iya, jahat banget loh mereka berdua ini.
3: Tenang aja sih. Ya, jadi nanti kita bakal saling belajarin aja ya gimana ngebawa program yang baik ya kan.
2: Iya,
3: kita
2: saling sharing,
3: memajukan, berkisar
4: saling mengevaluasi karena betul, karena setiap program tuh enggak ada yang sempurna.
2: Betul.
1: Sama kan? Nanti dia aja.
3: Apa?
1: Lanjut.
3: Seru banget. Ini hal kayak gini yang bikin kita senang sama lu.
2: Ada kamera orang.
3: Senang banget.
1: Apa-apa, lanjut aja. Ini sisir siapa sih di kamera?
3: Oh, siapa lagi yang lagi sisir di sini?
2: Sisir saya itu warna pink.
3: Oh, kamu dibelain.
1: Yaudah, yuk. Oke, teman Pro 2 terima kasih sekali lagi. Informasi POV kali ini kita pamit.
2: Iya, maaf kalau ada salah-salah ya teman Pro 2, kita berempat ya. Semoga berkenan.
1: Ya.
2: Dari kami
1: sampai di ketemu di kita di versi mungkin di program-program lainnya.
4: Yes.
1: Dan mungkin ini waktunya kita benar-benar pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2 dan Dino Labora.
2: Salam Alia.
4: Muhammad Ariski.
3: Dirga Bimantara pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2
1: dan terakhir dari kita let's keep share and express your willingness on with Pro 2 Hermana Lombong teman terbaik kamu.
2: Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur.
1: Sekali di udara tetap di udara.
2: Bye.
1: That's a wrap for tonight. I'm one story down.

Foto kita blur. Sal Priadi, kenapa lu pada foto kita blur? Selamat malam teman Pro 2, barengan gue Indra Fiko di cerita penutup hari malam hari ini ya. Pokoknya buat lo semua dengerin gue sampai jam 11 nanti karena gue bakal temenin waktu malam kalian beristirahat. Kita lanjutin foto kita blur.

0: Lagu ini sebenarnya memang berkaitan banget dengan kebiasaan gue ketika gue memfoto seseorang. Selalu blur. Ketika gak blur, salah angle. Gue gak ngerti, pokoknya gue selalu salah aja kalau misalnya moto. Ya karena memang gue bukan fotografer. Jadi gue ya wajar lah kalau salah. Tapi kadang-kadang memang gue gak tahu setiap orang yang minta dipotoin sama gue gitu ya, gak ada puas-puasnya.
1: Tapi memang blur sih.
0: Maksud gue, jangan nyalahin gue yang moto kalau misalnya memang lu tidak sempurna, bro. Ngeselin banget lu kadang-kadang. Igunya gendut, igunya mimi. Lu foto no di samping lo ada no for people namanya tuh foto. Itu enggak makan, enggak mungkin salah tuh dia. Enggak apa-apa kalau gua. Maksud gua entah kenapa gitu kalau orang foto enggak ada puas-puasnya. Terutama kaum Hawa ya.
1: Yes, benar. Apa
0: Hawa? Ya Salwa memang Hawa dia. Nggak tahu gue kalau misalnya cewek-cewek itu kalau foto pengennya perfect aja gitu. Kalau yang motonya cowok, yang motoin cowoknya pasti ada aja yang salah. Tapi nggak semua cowok tuh salah ketika memfoto. Ada juga memang kalau misalnya foto dia bagus, angle-nya bagus, terus background-nya bagus gitu kan. Taunya di foto fotografer studio ya wajar lah. Foto kita blur. Tapi lagu itu maknanya apa sih? Lo tau? Ada yang tau? Makna
1: ketika pacaran, tapi dia udah putus.
0: Oh.
1: Jadi foto yang lama-lama itu jadi udah ngeblur.
0: Oh gitu.
1: Udah hilang, lalu hilang.
0: Oh, dia ngeprintnya di rumah. Gitu. Ya wajar lah ngeblur. Ya udahlah, memang sesuatu yang. Tapi memang gue setuju. Masa lalu itu dibuat blur aja. Jangan dihapus. Ya kan, Wak? Foto-foto mantan lo kemarin tunjukin ke gua.
2: Mana ada?
0: Ada.
2: Jangan kayak gitu, geng.
0: Ada kemarin.
1: Ada
0: ya. Ada kemarin.
1: Motor.
2: Enggak ada.
0: Mantan lo kan kedot kan?
2: Astagfirullahalazim.
0: Itu yang sekarang. Ih, kurus ya. Ya udahlah, ngapain ngomongin Salwa. Pokoknya malam hari ini teman Pro 2 buat lo semua mungkin baru aja sampai rumah gitu ya dari aktivitas hari ini kan Senin. Biasanya hari Senin tuh kegiatan padet tuh dari pagi, siang, sore, malam. Sekarang baru aja sampai rumah. Bahkan lo mungkin dengerin gue lagi di jalan pengen menuju pulang ke rumah. Ya udah, kalau misalnya ada teman lo yang calling lagi gitu ya. Mana lo? Jalan gue mau balik. Nongkrong dulu bisa kali. Sejam-sejam lah, sejam. Enggak usah diladenin. Udah lo fokus dengan tujuan awal lo, pulang. Gak usah belok-belok lagi. Istirahat. Karena masih ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih jauh weekendnya. Kalau lo sakit di hari Rabu kan ribet gitu. Jangan, makanya udah. Kalau sekarang gue udah di... Kayaknya sekarang mungkin lo yang udah usianya mungkin sudah tidak remaja lagi gitu ya. Atau remaja akhir lah. Contohnya gue remaja akhir.
3: Berapa aja sih dewasa akhir?
0: Dewasa awal kali gue ya. Abis dewasa awal kan Jumadil akhir. Rabiul awal. Cuman emang sekarang tuh di eranya kayaknya mungkin lo yang udah sibuk-sibuk banget gitu ya dengan aktivitas lo. Entah itu ngampus, entah itu kerja, entah itu apapun lah kesibukan lo. Ketika ada waktu luang untuk istirahat, istirahat kalau kata gue sih. Manfaatkan lo. Siapa yang udah nyuruh jingle ini? Tiba-tiba jingle aja dia bikin kaget gue. Lagu lagi, backsound lagi. Ah, backsound lagi. Belum selesai ngomong udah jingle aja dia. Tapi emang gitu. Kalau misalnya ada waktu untuk istirahat, kalau kata gue sih lu pergunakan dengan baik, istirahat aja gitu. Ada undangan dari teman-teman, nongkrong sini, nongkrong sana. Ketika misalnya memang lu masih bisa tunda, tunda aja sih. Karena kayaknya sekarang udah mulai harus diperhatikan kesehatan sih teman-teman. Ya, yeah. Apalagi lu udah jarang istirahat, terus makan lu nggak bener. Gue takutnya umur lo gak panjang gitu. Ya, orang yang udah menjaga pola badan, gaya hidup, pola makan. Kadang-kadang masih terserang penyakit-penyakit juga gitu. Apalagi lo yang sembarangan gitu kan. Itu sih petuah dari gue sih. Yang sudah mulai merasa-berasa nih kayak leher berat gitu. Kaki kram gitu ya.
1: Lu banget.
0: Habis medical check up. Ternyata asam urat. Gitu. Ya Allah masih jam 10 lewat 5. Gue pikir udah setengah 11 ini. Belum ya. Masih lama dong nge-voice-nya. Ya elah. Ya udahlah. Kita rehat dulu ya. Jangan kemana-mana pokoknya teman Pro 2, karena gue playlistin lagu yang enak-enak banget nih. Kayak habis ini ada Gantung. Iya Gantung kok. Yang nyanyi Deborah. Deborah Hana. Gantung. Habis ntar ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Asik. Terus ada Clairo, Blaus. Terus juga ada Lovey, Like the Movie. Terus juga ada RC Widianto. Masih kayaknya hapus aja yang ini ya. Habis itu ada For Revenge, Menunggu Giliran, sorry. Terus juga udah nyanyi aja tuh Gantung. Ya udahlah nih buat lu ya.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang
3: FM, Pro 2 RRI, Bantan Lampung. Teman terbaik kamu.

0: banget ini dibeli yo cirengnya yo. Es anget, esnya yang anget kak, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak...

0: kalah sama produk luar.
1: Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI

0: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Setiap orang dilarang menganiaya

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Gak nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia. Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September tahun 2026. Dari studio, saya Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Anggala Besa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan temani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan saya sendiri Anggala Besa ya. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar di Sorcer angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu dengan penyiar mahasiswa Broadcaster Academy angkatan ke-6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman
6: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penentram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah pencipta tanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu, Masya Allah. Keperanan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan

dengan masalah itu, pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda

0: 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyana. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
0: 90,5 FM.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Nemenin kamu di malam di pagi hari ini, Pram Pamungkas dan juga
1: Anggala Besa, teman Pro 2. Enggak malam ya, tapi pagi ya. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2 sampai nanti tentunya cuma di
0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi harinya dia kita berdua, Anggala Besa dan juga
1: Pamungkas, temenin kamu di Spada teman Pro 2.
0: Dan Pram punya informasi buat kamu teman Pro 2. Sikat Pram.
1: Oke, informasi di pagi ini kita bakal mengenai seputar berita-berita di Bandar Lampung.
0: Oke. Pastinya kamu yang... belum buka materi ya. Kita bakal berikan kalian semua teman Pro 2 informasi-informasi terkini dan terupdate ya. Betul. Buat kamu pagi hari ini cuma di
1: Spada.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya?
1: Sehat kah teman Pro 2 ya?
0: Iya, semoga baik-baik aja dan semoga sehat-sehat saja teman Pro 2 ya. Hari ini hari Selasa 29 September 2026. Bagus loh kalendernya. Tanggalnya 29/9/26.
1: Ya berarti mungkin hari ini hari yang spesial bagi beberapa orang ya, karena di tanggal-tanggal kayak gini kan biasanya ada orang-orang yang mungkin mendapatkan hari-hari spesialnya karena dia tanggalnya bagus.
0: Maksudnya gitu. Tiba-tiba ada yang
1: ya mungkin ada beberapa orang
0: dapat telur dua gitu kan spesial martabak
1: atau
0: gitu.
1: Dapat bubur pagi-pagi atau gimana gitu.
0: Kayak ini ngode enggak kan? Tapi enggak apa-apa kalau mau ngirim-ngirim boleh ya.
1: Boleh langsung
0: izin
1: aja.
0: Gitu ya. Tapi balik lagi teman Pro 2, hari ini hari Selasa tanggal 29 September 2026. Biasanya hari Selasa itu hari yang membingungkan kalau menurut gua karena
1: kenapa
0: dia harus sibuk. Dia berdekatan dengan hari Senin, tapi dia berdekatan dengan hari Rabu. Jadi antara kayak Seninnya itu masih kerasa,
1: okay.
0: Tapi males-malesan Rabunya itu udah ada gitu loh.
1: Oke, okay, karena udah berganti dari hari Senin.
0: Tapi ya balik lagi semangat deh buat kamu ya teman Pro 2 ya. Apalagi melihat kondisi Bandar Lampung saat ini dan juga kondisi Indonesia ya yang terlihat mengkhawatirkan gitu.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 ya. Kita juga turut berduka ya atas meletusnya ataupun atas erupsinya Gunung Merapi ya.
1: Benar, dan bagi teman-teman di sana mungkin yang lagi merasakan saat ini ya mungkin bisa mengungsi dan juga mempersiapkan diri
0: ya,
1: gitu.
0: Semoga
1: ya
0: yang terbaik buat kalian semua teman-teman gua ya. Tapi kita bakal kasih informasi dan juga seru-seruan buat kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana karena kita nanti bakal balik lagi teman Pro 2 tentunya cuma di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: 2,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Melangkah lagi dari Meter Halo, teman Pro 2. Dan kamu masih mendengarkan Anggala Besa dan juga Pram
1: Pamungkas di Spada, teman Pro 2. Dan ya, kayak kita bilang tadi ya di awal, kita punya berita-berita menarik yang bakal kita sajikan di pagi.
0: Oh, kita mau langsung masuk ke informasi kita.
1: Gak mau
0: langkah-langkah dulu.
1: Bisa sih kita ngelangkah dulu ya. Pertama ngomongin akhir bulan. Ini waktunya patah. Waktunya hari gajian gak sih?
0: Enggak dong, ini tanggal 29.
1: Ya tapi kan kebanyakan, kan gak semua orang sama hari gajiannya.
0: Sama, biasanya tanggal 25 atau tanggal 1 sampai dengan tanggal 5.
1: Ya tapi mungkin ada yang masih punya
0: vibes. Kakak ya pengen 29 ya gajiannya.
1: Iya, karena kayak vibesnya baru perpindahan bulan tuh kerasa gitu.
0: Banyak pegawai-pegawai harian yang gajiannya harian gitu, teman Pro 2 ya.
1: Berarti kalau sendiri udah gajian kan?
0: Belum
1: gajian?
0: Belum.
1: Astaga.
0: Kalau gue gajiannya di awal bulan.
1: Tapi pas banget
0: dengan gaji mungilku itu.
1: Tapi mengawali bulan baru kan pasti enak ya, dengan gaji-gaji baru, maksudnya dengan pengeluaran gaji baru.
0: Sebenarnya kalau gue ya, gajian itu adalah menambah urusan lagi.
1: Kenapa menambah urusan lagi? Bukannya seneng gitu kan?
0: Karena kita harus membaginya ke beberapa pos. Akhirnya gue gak menerima apapun.
1: Oke.
0: Karena uang cuma mengalir.
1: Mengalir aja. Datang
0: seperti
1: dan
0: sungai
1: pergi.
0: Sungai mengalir sampai jauh.
1: Dan biasanya ya kan di awal bulan itu kita senang dengan jalan-jalan
0: dengan sepatu rodaku.
1: Benar, kita jalan-jalan, olahraga juga kan lebih semangat. Benar gak sih di awal bulan?
0: Boleh.
1: Karena di awal bulan kita udah hatinya udah happy, udah senang, kita bisa beli apapun.
0: Yes, iya. Yeah. Tapi ngomongin olahraga ya, gue baru aja menemukan tempat jogging yang keren banget.
1: Di daerah mana?
0: Di daerah Kedaton ada pokoknya. Dia tuh kayak terpencil gitu tapi
1: kayak seru. Berarti hidden gem.
0: Iya, dia tuh kayak bumi perkemahan gitu, tempat gue kemah-kemah.
1: Tempat kemarin, pantes.
0: Dan free.
1: Dan free. Oke. Berarti gitu. Adem lah di sana ya.
0: Adem.
1: Berarti cocok banget buat teman Pro 2 yang mau jogging-jogging juga di sana.
0: Yes. Oke.
1: Dan ngomongin soal olahraga, kita punya berita yang menarik di pagi ini.
0: Oke, silakan, boleh.
1: Indonesia tampil perkasa, timnas voli putra kalahkan Kirgistan, teman Pro 2.
0: Oke, informasi dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2 ya.
1: Dan dari rri.co.id dikatakan bahwasannya timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di fase grup Asian Games 2026 atas Kirgistan sebanyak 3-0, teman Pro 2, dengan skor 27-25, 25-21 dan juga 25-15.
0: Oke. Gitu. Hasil tersebut tuh menjaga peluang Indonesia melaju setelah kalah dari Thailand dengan skor 2-3 pada pertandingan pembuka. Kemenangan atas Kirgistan menjadi modal penting Indonesia melanjutkan perjuangan di Asian Games 2020. 6.
1: Wih, menarik banget nih. Pagi-pagi udah ngomongin soal timnas Indonesia yang menang.
0: Kan lu yang ngomongin.
1: Benar, makanya gue semangat banget ini.
0: Lu yang memaksa.
1: Gue memaksa karena ini timnas, jadi kita harus dengerin.
0: Oke, gue berdoa semoga yang terbaik buat timnas voli ya.
1: Putra
0: dan
1: ya.
0: Semua cabang olahraga yang dikirim Indonesia, teman Pro 2 ya. Semoga kita mendapatkan piala bergilir.
1: Benar, kita harus
0: piala bergilir. Lo tau gak sih, lo tau kan kalau menang semua
1: dapat piala bergilir.
0: Ngerti. Yaudah teman Pro 2 ya, apa?
1: Dan semoga ya kita pasti mendukung semuanya, terutama timnas voli ini dan timnas-timnas lainnya, teman Pro 2.
0: Biar kita bisa party barengan sama
1: banget.
0: Nona. Karena abis ini bakal ada lagunya.
1: Nona.
0: Apa coba?
1: Apa? Rollerblade or
0: bukan,
1: something?
0: Bukan, party. Party apa?
1: Oke.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan